0: sosial bagi warga binaan. Menurutnya, Lapas Terbuka Nusa Kambangan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga mengembangkan pembinaan produktif melalui berbagai program keterampilan. Aryo mengatakan, warga binaan di Lapas Terbuka diberi kesempatan mengikuti sejumlah program pembinaan, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pembinaan kepribadian. Program tersebut diharapkan dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Konsep Lapas Terbuka lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pembaharuan sosial, sehingga warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Ia menambahkan momentum Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Turiman menyampaikan bahwa Idul Adha memiliki makna mendalam tentang ketakwaan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Turimin mengajak seluruh peserta menjadikan hari besar keagamaan sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan meningkatkan semangat bekerja dengan penuh keikhlasan. Itulah Tha mengajarkan pentingnya pengabdian dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Turimin. Doa dipanjatkan untuk keselamatan, kesehatan, kelancaran tugas, serta terciptanya situasi aman dan kondusif di lingkungan lapas.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya berantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
0: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
6: Nama Sutopo. Dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis. Sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LVMA.
7: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, setiap badai pasti akan berlalu. Percayalah bahwa kesulitan hari ini adalah persiapan untuk kekuatanmu esok hari. Masih di Kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, momentum Idul Adha dimanfaatkan Bupati Purbalingga Wahmi Muhammad Hanif untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Purbalingga. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Wahmi saat memberikan sambutan pada pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Purbalingga kemarin. Mari seluruh masyarakat Purbalingga untuk

0: saling menjaga dan saling mendukung. Pemerintah menjaga warga, warga saling menjaga dan mendukung antar sesama, serta masyarakat terus berjalan bersama, pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini, kata Bupati. Pada kesempatan tersebut, Bupati Wahmi juga menyoroti berbagai isu kriminalitas yang belakangan ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Purbalingga, seperti aksi pencurian, perampokan, hingga modus teror yang sempat meresahkan warga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kewaspadaan lingkungan dengan mengaktifkan kembali kegiatan sistem keamanan lingkungan di beberapa wilayah setempat yang di beberapa wilayah sempat tidak berjalan normal, Bupati Wahmi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Purbalingga atas respon cepat dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat dan penanganan kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini. Kami, pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama seluruh masyarakat siap terus bersinergi untuk mewujudkan Purbalingga yang semakin aman, nyaman, dan tentram, ujarnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim anggota DPR RI Rofik Hananto menyerahkan 105 ekor kerabat Muslim. Anggota DPR RI Rofik Hananto menyerahkan 105 ekor hewan kurban kepada masyarakat. Masing-masing terdiri dari 95 ekor kambing dan 8 ekor sapi. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pendopo Semar Perumahan Kriya Perwira kemarin. Hal tersebut merupakan bagian dari Syiar Idul Adha. Selain itu juga agar masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Demikian kata Rofik. Selain hewan kurban, dirinya juga mengadakan makan siang gratis bersama masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Purbalingga, termasuk sebagian di Banjarnegara selama 9 hari awal Zulhijjah.
1: Kabar 7, Insani FM.
2: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, bahagia bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang ada di depan mata. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat, Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmuncul, Kabupaten Purbalingga, menjadi wakil Provinsi Jawa Tengah dalam final nasional lomba gerakan Asri Taman Syah Cinta Lingkungan tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BIK. Sebelumnya, Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat berhasil masuk nominasi 3 terbaik regional 2 tingkat nasional. Penilaian final dilakukan melalui prestasi dan wawancara secara daring melalui Zoom meeting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Karangmuncul. Program ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang mendorong pembentukan budaya peduli lingkungan sejak usia dini melalui keluarga dan lingkungan pengasuhan anak. Demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, Dr. Jusi Febrianto. Menurutnya, Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat dinilai mampu menerapkan pendidikan cinta lingkungan secara nyata dan berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari anak. TPA Nurul Ummahat sejak lama sudah mempunyai aktivitas terkait menanamkan kecintaan terhadap lingkungan kepada peserta didik. Anak-anak dikenalkan bagaimana mengumpulkan, mengolah, hingga memanfaatkan kembali sampah yang ada di sekitar mereka melalui konsep 3R. Ia menambahkan, pendidikan lingkungan yang diterapkan tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga membangun kebiasaan baik di lingkungan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Nitya, menyampaikan bahwa Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat terpilih setelah melalui seleksi berjenjang tingkat provinsi hingga nasional. Dari sekitar 100 peserta tingkat provinsi, TPA Nurul Ummahat menjadi Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat menjadi yang terbaik di Jawa Tengah, sehingga kami akan ajukan ke tingkat nasional.

0: Alhamdulillah di tingkat nasional juga berhasil untuk nominasi 3 terbaik regional 2. Sementara itu, Kepala Taman Pendidikan Anak Nurul Mahat Siti Munifah mengatakan, pendidikan cinta lingkungan telah menjadi bagian dari pembelajaran sejak Taman Pendidikan Anak tersebut berdiri tahun 2013. Menurutnya, program tersebut bukan dibuat untuk kepentingan lomba, melainkan pembiasaan karakter yang dilakukan secara konsisten. Berbagai kegiatan yang diterapkan diantaranya, pemilahan sampah, pembuatan kompos dari sampah organik, aksi menanam menggunakan pot dari barang bekas bersama orang tua, hingga pemanfaatan barang bekas rumah tangga menjadi alat permainan edukatif.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak henti-hentinya memberikan pelatihan keterampilan bagi warga dan keluarga kurang mampu atau miskin dan disabilitas di wilayahnya agar siap bekerja di perusahaan mitra. Pelatihan ini ditangani oleh Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Mei 2026 ini ada sekitar 300 peserta pelatihan. Mereka diberikan pelatihan sebagai operator garment dan alas kaki. Kegiatan tersebut didukung oleh Basnas Jawa Tengah, PLN Jawa Tengah, serta para perusahaan mitra. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, meninjau langsung proses pelatihan tersebut pada beberapa hari yang lalu. Di sela tinjauan itu, ia juga sempat berdialog dengan para peserta. Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini dibagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu. Termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra, kata Luffy. Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka. Sebab berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada Februari 2026 sebesar 4,24%, tercatat saat ini sekitar 481 ribu tenaga kerja telah terserap industri. Selain itu, program ini juga untuk mendukung iklim investasi yang sedang bergeliat di provinsi ini. Dengan adanya pelatihan ini, para peserta diharapkan sudah siap pakai di industri padat karya. Sementara itu, Kepala Disbilindak Jawa Tengah, Julu, menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar jemput ke perusahaan mitra. Selesai pelatihan, langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji UMR.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jangan biarkan penyesalan hari kemarin menyita waktumu hari ini. Jadikan setiap langkahmu sebagai proses belajar. Demikian Kerabat Muslim, Kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7 Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, tim Dolan Inspiratif hari ini memang sengaja akan mengangkat masalah kurban, dan barangkali ada banyak kerabat Muslim yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih tata cara berkurban ini. Insya Allah hari ini kita akan mencoba mencari tahu perihal tersebut dengan Ustadz Arif Hidayatullah, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, kita pengen tahu nih sebenarnya hewan kurban itu apakah harus kambing dan sapi atau ada yang lain, Dad?
4: Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَتْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Di situ Allah SWT menyebutkan perintah agar kita itu berkurban dengan bahimatul an'am. Para ulama tafsir menyebutkan bahimatul an'am itu yang dikenal di kalangan Arab adalah 3 hewan ternak, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan sebagian ulama ada yang menganalogikan sapi ini dengan kerbau. Jadi boleh orang berkorban dengan kerbau. Jadi kalau disederhanakan, yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu ada 4 hewan ternak tadi. Ada unta, ada sapi, dianalogikan kerbau di situ, kemudian kambing.
0: Lalu Tat, orang-orang yang kemudian berhak untuk menjadi sobil korban itu apakah harus memang orang kaya atau bagaimana?
4: Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man lahu sa'ah walam yudahi falayakrabana musallana. Oh, kemakalan Nabi SAW. Nabi mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan kurban. Berarti di sini menjelaskan bahwa ukuran mampu dalam berkurban itu adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan beli hewan kurban. Para ulama menjelaskan itu kemampuan di sini adalah ketika ada orang punya kemampuan dari sisi nafkah, lalu ada sisa untuk beli hewan kurban. Sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah. Kalau dia punya di tabungan setelah uang nafkahnya sudah sempurna, maka dia dikategorikan sebagai mampu. Dalam arti yang lebih sederhana, pemahamannya bahwa kemampuan dari sisi kurban itu bukan diukur dari kaya miskin, tapi dari sisi kemampuan untuk membeli hewan kurban.
0: Baik, Tad. Kalau dikategorikan mampu, berarti apakah kemudian bisa satu orang itu berkurban dengan 3 korban, misalnya 3 kambing gitu loh. Apakah diperbolehkan atau tidak?
4: Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW dhaha bi kabsaini amlahaini aqranainain. Ya, Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang bertanduk. Nah, ini berarti menunjukkan boleh orang berkorban lebih daripada 1 ekor. Berarti bisa untuk atas nama satu orang, 1 ekor, 2 ekor, atau lebih.
0: Kemudian kalau ngomongin tentang namanya atas nama ini, kalau yang sudah meninggal apakah boleh, Tad?
4: Ya, para ulama mengatakan untuk mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia itu dirinci. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal, kalau nanti musim kurban saya mau berkurban, lalu qadarullah Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka ini boleh berkurban atas nama si mayit karena dia sudah berwasiat. Adapun kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, karena Nabi SAW ya selama 10 tahun berkurban beliau belum pernah mengatasnamakan kurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha, atas nama pamannya ya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meninggal terlebih dahulu, dan putra-putri beliau juga meninggal lebih dahulu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berkurban atas nama mereka.
0: Kemudian ini Tad, biasanya kan ketika ada kurban ini pakai iuran ya. Kalau misalnya harga sapi itu sekitar 21 juta, kan kemudian satu sobil kurban itu 3 jutaan. Lah lalu apakah harus merata atau apabila salah satunya mungkin bisa lebih besar 5 juta gitu, diperbolehkan atau enggak sih Tad?
4: Diperbolehkan. Umumnya kalau dalam 1 tahun, umumnya kita cari 7 orang untuk kolektif. Kemudian ternyata cuma dapat 4 orang. Berarti kan kurang 3 orang. Akhirnya ada 1 orang yang menanggung 3 orang. Berarti kan dia dapat 4 iuran ya. Berarti ini dibolehkan.
0: Lalu untuk cara pembagiannya nih Tad, misalnya ada 7 orang ini, sebenarnya pembagiannya per sobil korban tuh berapa sih Tad?
4: Ya, untuk pembagian sebenarnya tidak ada batasan dari Nabi SAW. Adapun hadis Nabi SAW menjelaskan ya sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan, itu dalam satu kondisi pernah terjadi di masa itu kota Madinah mengalami paceklik ya, sehingga di tahun itu Nabi SAW mengatakan ya supaya hewan kurban dibagi rata ke semua penduduk kota Madinah. Di tahun berikutnya ketika ya paceklik itu sudah tidak ada lagi, Nabi SAW mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga dibagi. Berarti ini menjelaskan bukan menjadi aturan baku sohibul kurban sepertiga nanti dibagi lagi kepada fakir miskin, disimpan dan seterusnya. Jadi boleh dibagi semuanya, sebagaimana kalau sohibul kurban ya ingin mengambil lebih banyak dari sepertiga juga diperbolehkan.
0: Berarti kalau begitu mungkin untuk yang mendapatkan daging korban itu semua orang bisa gitu, tidak harus orang yang fakir miskin saja gitu.
4: Oh ya, ini beda. Jadi penerima daging kurban itu beda dengan pembahasan zakat. sebagian masyarakat berpikiran bahwa daging kurban ini harus dibagi kepada fakir miskin. Itu beda sekali ya di hukumnya. Untuk masalah daging kurban,

0: sampai orang kaya pun boleh menerima. Ya, orang kaya bahkan non muslim pun boleh. Kalau seandainya ada tetangga kiri kanan kita yang non muslim, lalu di musim kurban ini ya kita berkurban, mereka boleh untuk menerima daging kurban kita.
1: Lalu saat ini juga yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika yang namanya panitia pengelola kurban ini kan terkadang juga butuh biaya operasional. Lah apakah kemudian misalnya kulitnya atau kepalanya dijual untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau seperti apa sih, Tuan?
0: Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang dipasrahi untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan semua hasil dari kurbannya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu wajib dibagi semuanya. Ya, tidak boleh ada yang dibarter dengan alasan untuk biaya operasional atau yang lainnya. Oleh karena itu solusinya di sini untuk para panitia kurban ya untuk mengambil biaya operasional itu di luar daripada daging kurban. Umumnya disampaikan kepada sahibul kurban yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami ada biaya operasional sekian untuk bensin, untuk makan, untuk plastik, untuk ya operasional. Jadi sampaikan kepada sahibul kurban biaya operasional sendiri. Kemudian nanti untuk hewan kurbannya akan dibagi secara kesemuanya, tidak ada yang diambil untuk biaya operasional.
1: Pun demikian ketika misalnya gini, kulitnya kemudian ditukar daging yang nanti dagingnya dibagi lagi, gitu juga tidak diperbolehkan di atas seperti apa?
0: Iya, ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh kalau memang bentuknya adalah di barter. Ya, kecuali kalau kulit ini dikumpulkan, diserahkan ke salah satu penerima kurban, kemudian oleh dia ditukar ke daging. Itu beda lagi hukumnya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau dari panitia dikumpulkan kulitnya lalu nanti dibarter dengan daging, itu tidak boleh.
1: Kemudian untuk penyembelihan kurban nih, penyembelihan hewan kurban itu apakah hanya hari pertama atau berapa sih sebenarnya yang kemudian diperbolehkan ketika kita menyembelih hewan kurban ini, Tan?
0: Ya, di dalam definisinya para ulama mengatakan udhiyah itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini berarti penyembelihan hewan kurban itu bisa diawali setelah sholat id hari raya Idul Adha sampai nanti di hari ke-13 bulan Dhul Hijjah. Berarti ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban.
1: Kemudian nih kelewat, untuk hewan kurban ini sendiri yang kemudian sah atau sesuai dengan syariat Islam sebenarnya yang seperti apa sih, Tad? Apakah yang gemuk, yang sehat, atau yang usia berapa, atau seperti apa? Apakah harus jantan atau gimana, Tad?
0: Oh ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak untuk diuraikan. Yang pertama untuk usia, Nabi SAW menyebutkan bahwa usia hewan kurban itu yang sudah musinnah, yang sudah berumur. Jadi untuk unta ya sudah berumur, untuk sapi juga sudah berumur, untuk kambing juga sudah berumur. Ya untuk unta 5 tahun, ya untuk sapi 2 tahun, kemudian untuk kambing adalah 1 tahun. Itu minimal, kecuali di jenis kambing tertentu ada yang 6 bulan itu dibolehkan. Tapi yang paling muda adalah yang 1 tahun. Ya. Apakah harus jantan? Tidak. Jadi boleh betina, tapi jantan itu lebih utama. Kenapa? Karena biasanya jantan itu lebih mahal. Dan para ulama mengatakan hewan kurban semakin mahal, semakin bagus, semakin gemuk, maka semakin utama, semakin mulia, semakin besar pahalanya.
1: Masya Allah, ini sudah sangat lengkap sekali. Ya, jadi kita sudah tahu inilah kemudian buat kerabat muslim yang mendengarkan tata cara kurban seperti apa, dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan akhirnya sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan, inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha. Ini salah satu jam ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Misari Rosid di juz 27 surat At-Tur ayat 1 sampai dengan 26. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai sumpah-sumpah Allah yang menegaskan bahwa azab Allah pasti datang kepada orang-orang yang mendustakan dan bahwa karunia-Nya pasti akan dilimpahkan kepada orang-orang yang bertakwa.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Walmaya aku sih ndi ki ya. Kenang apa sih riko parikonku? Walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
2: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja.
3: Malamun kena ngapet jane, Kang.
4: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik. Dapurnya sesek, usai gue nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
3: Lah, masalah Akiko ya serah nabae maring Akiko dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas. Arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring Akiko dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau Akikohan? Yuk, pesan saja di Akiko dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket Akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah komplit.

0: Rey Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811 2511 105. Catering Masakan Bunda. Insyaallah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami, santun dan Islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab, seorang alim Al-Hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagi minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu. Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kalau musim, inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
2: Kerabat muslim, mana masih utama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini menjelaskan mengenai membantah keyakinan orang-orang kafir, menegakkan hujah terhadap mereka, dan menakut-nakuti mereka dengan azab. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz 27 Surat At-Tur ayat 27 sampai dengan 49.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Nukum soleh atas kojo nang masjid manurul ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake. Sing rugane penanggu seduluran kaya kue.
2: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang Taimat. Nang kono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor, lan lia-liane anak.
1: Apa temenan murah, kue, Kang? Terus bisa bayar listrik karo.

0: meneng tak imut kuwi.
1: Ya bisa lho. Nggih, nek rek kepen ngerti. Tak imut kuwi pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek bok murah kuwi wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Oke, nek reka kadal ke nyong titip dengkil apa ndas ke lah.
3: Lah, reka ya telat. Dengkilnya kalau ndasar nunggu tukang jagale kok.
1: Loh, bisa nek.
3: Ya bisa nunggu ngupai tukang jagale.
1: Lah, mereka sih kepriwe. Ngupai tukang jagal kok karo bagian kurban ya ora kenal lah.
3: Lah ya oli-oli wae dadine kan nyengget duit mbok.
1: Ya wong rekan nek arep ngupai tukang jagal ya nganggo duit pribadine rika lah. Ora oli koyo kuwe.
3: Lah wong nyatane tekel loro ndase mbok kono rejeki rika kok wis lari kan protes.
1: Eh alah wong rekan demoi bener-bener kok ge. Aja ngeyen.
4: Bagaimana hukum memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menguliti atau kepada panitia ya? Ya, memberi upah kepada mereka boleh, tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Baik itu kepalanya, umpamanya biasanya keumuman kaum muslimin ya. Orang yang menyembelih dapat kepala, orang yang menguliti dapat kulitnya, panitia yang lainnya masing-masing dapat jatah satu bungkus di samping jatah bukan sebagai panitia, sebagai mustahik. Jadi dua dapat, yang lain satu. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya menyatakan amaroni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa alla nu'tiyal jazira syai'an minha. Qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi memerintahkan aku untuk menyelenggarakan menyembelih hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk mensedekahkan dagingnya dan kulitnya dan menyuruh aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun dari hewan kurban itu. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada yang menyembelih itu dari saku kami, dari uang kami. Hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini menunjukkan boleh memberi upah baik kepada yang menyembelih, kepada yang menguliti, kepada yang nyincangnya, kepada panitia, asal tidak diambil dari hewan kurban itu. Apalagi ada sebagian panitia yang memisahkan dua ekor hewan kurban disembelih untuk konsumsi para panitia khusus, selain panitia nggak boleh ikut makan. Itu sama dengan upah. yang diambil dari kurban, maka itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya, boleh memberi upah kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan kurban, tapi upah tersebut tidak diambil dari hewan kurban. Adapun nanti bagaimana kepalanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kakinya, silakan itu berikan. Baik umpamanya dipecah-pecah lalu dibagi sebagaimana daging yang lainnya, atau kalau secara teknis itu menyulitkan, silakan berikan kepada orang yang lebih layak untuk menerimanya. Tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir.

0: tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir, yang miskin, nih kamu kepala untuk kamu, nih kamu kulit untuk kamu, gitu, nih kamu kaki untuk kamu. Itu dibolehkan, sama dengan daging-daging yang lainnya. Kalau di kalangan panitia ada yang fakir, ada yang miskin, boleh diberikan kepada panitia yang fakir, tapi bukan sebagai upah dari kepanitiaannya, dari hasil kerjanya, bukan. Tapi karena statusnya sebagai orang yang tidak mampu, maka boleh kita berikan kepada mereka. Kalau itu sudah diberikan kepada mereka, lalu oleh mereka dimakan, atau diberikan lagi, atau dijual, atau umpamanya kulitnya mau dibikin kantong, dibikin dompet, terserah dia, itu sudah menjadi hak dia. Tapi tidak boleh dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagi. Karena itu bukan hak panitia, itu hak mustahik yang memang layak menerimanya. Oleh karena itu, berikan upah kepada panitia yang nyembelih, yang nguliti, tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban tersebut. Allahu a'lam.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: Sahabat muslim, anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini menjelaskan tentang Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mukjizat bagi beliau dan keajaiban yang beliau saksikan di kerajaan Allah yang luas. Semua ini diceritakan di dalam Al-Qur'an di juz 27 surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 28.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Berarti husnul khatimah artinya akhir yang baik. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk?
2: Baik.
1: Yang baik. Ada enggak yang akhirnya buruk? Ada. Apalagi jamaah yang kami hormati, akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah napa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik, maka dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kira anak sing mati ke beriwegi. Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Maji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata, mati. Na'udzubillahimin. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah.

0: istiqomah. Kuncine nopo istiqomah. Orang pengin husnul khotimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
6: Rabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang keempat ini, sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar mendapatkan ampunan dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menerangkan tentang pembalasan yang adil, yaitu bahwa setiap manusia tidak memperoleh apa-apa selain apa yang dia kerjakan dan usahakan. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz 27 Surat An-Najm ayat 29 sampai dengan 62. Baik kerabat muslim, dengan baik sisi moral pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Bu Maryam, wakil kabar kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
1: Ustadz, apa hukumnya menggabungkan antara sholat istikharah dengan sholat yang lainnya, Ustadz?
2: Sholat istikharah ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri. Dalilnya apa? Adalah perkataan Nabi, فَلْيَرْكَ رَقْأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ. Maka rukuklah engkau, sholatlah engkau dua rakaat selain sholat wajib. Ini menunjukkan sholat istiharah ini adalah sholat tersendiri. Ketika dia sholat tersendiri, sholat istiharah ini sholat tersendiri, maka dia tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat istiharah, sholat tersendiri tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Seperti apa? Sholat duha tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Karena sholat duha itu sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Sholat syuruk misalnya, bisa digabungkan dengan istiharah? Tidak bisa. Sholat tahajud qiyamul lail, sholat tarawih atau tahajud qiyamul lail, maka tidak bisa digabungkan dengan sholat istiharah. Karena masing-masing sholat ini memiliki tujuan tersendiri. Tetapi istiharah ini bisa digabungkan dengan sholat yang tidak memiliki tujuan. Yaitu sholat tahiyatul masjid misalnya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah, nanti kita akan bahas, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat orang kalau masuk masjid dia sholat. Sholat apa saja dilaksanakan dikatakan tahiyatul masjid. Kita ini kalau sholat wajib, langsung sholat wajib, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul

0: masjid itu langsung include, langsung masuk dalam sholat wajib tersebut. Karena sholat apa saja yang dikerjakan dalam masjid itu sudah disamakan tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk masjid misalnya, langsung ingin sholat sunnah qabliyah zuhur misalnya, itu sudah include sholat tahiyatul masjid di sana. Tidak perlu dia niatkan, maka tahiyatul masjid langsung masuk di sana. Maka kata para ulama, ya, sholat istikharah ini bisa ya digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini sholat yang tidak memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
2: Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumrah Aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramyuka lil jimar. Adapun kamu melempar jumrah, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar.
1: Hadis hari ini. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
3: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
4: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
3: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim.
4: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
3: Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
4: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'ainai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idza

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
1: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
1: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
0: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
6: Kerabat muslim, lebaran Idul Adha identik dengan berbagai tradisi, termasuk menyantap hidangan lezat bersama orang-orang tersayang. Salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah olahan daging kurban. Namun tahukah Anda di balik kelezatannya, menyantap daging kurban dalam jumlah banyak, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa, dapat memicu gangguan pencernaan, seperti sembelit, perut kembung, diare hingga sakit perut. Berikutnya adalah cara mencegah masalah pencernaan setelah kita makan daging kurban. Pertama, konsumsi serat. Nah, salah satu cara terbaik untuk menjaga pencernaan tetap lancar adalah dengan konsumsi serat. Serat bertindak seperti spons dalam usus, menyerap air dan menambah massa tinja, sehingga membantunya bergerak lebih mudah melalui usus besar. Hal ini membantu mencegah sembelit dan memperlancar proses pencernaan. Saat makan hidangan daging kurban, jangan lupa untuk makan sayuran dan buah-buahan. Anda bisa menambahkan sayur hijau seperti brokoli, bayam, atau buah seperti apel dan pir. Serat tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga baik untuk kesehatan usus. Selanjutnya, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup merupakan kunci untuk menjaga pencernaan tetap lancar, terutama saat menyantap hidangan daging kurban yang berlemak dan tinggi protein. Air membantu melunakkan makanan sehingga lebih mudah dicerna oleh lambung dan usus. Air juga berperan penting dalam melarutkan nutrisi dari makanan yang dicerna, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kita direkomendasikan untuk minum air sebelum, selama, atau setelah makan untuk membantu pencernaan. Usahakan untuk minum setidaknya 8 gelas air di setiap hari, terutama saat Anda mengkonsumsi makanan berat seperti daging merah. Selanjutnya, makan dengan porsi yang wajar. Terkadang suasana Idul Adha membuat banyak orang cenderung makan berlebihan karena banyaknya makanan lezat. Padahal makan berlebihan bisa membuat pencernaan bekerja lebih keras dan bisa menyebabkan masalah seperti perut kembung, asam lambung naik, dan rasa tidak nyaman di perut. Usahakanlah makan dengan porsi yang wajar dan nikmati setiap gigitan secara perlahan. Kita disarankan untuk menghindari makanan berlebihan dan mencoba makan dalam porsi kecil namun lebih sering. Cara ini akan membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik dan mencegah masalah pencernaan. Demikian kalau masih pembahasan mengenai beberapa cara cegah masalah pencernaan setelah makan daging kurban. Semoga ini bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
5: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi buk dengan harga Rp20.000.

0: menerima pesanan sistem prasmanan, atau untuk grup rombongan. Di res area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indahsari, Pemalang. Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, ba'da maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga investasi jangka panjang yang harus dijaga kondisinya. Sayangnya banyak pemilik rumah yang sering mengabaikan tanda-tanda kerusakan kecil karena dianggap sepele. Padahal kerusakan ringan, seperti dinding retak, atau bocor, atau lantai mulai rusak, bisa menjadi alarm bahwa rumah sudah segera harus direnov sebelum masalah bertambah besar. Menunda renovasi rumah bukan berarti menghemat biaya. Justru semakin lama kerusakan dibiarkan, semakin besar risiko perbaikan total yang bisa menguras anggaran. Berikut adalah tanda rumah sudah harus segera direnov yang wajib Anda waspadai. Pertama, atap bocor dan plafon mulai menguning. Jika setiap musim hujan rumah mulai bocor, mulai rembesan air, atau plafon berubah warna menjadi kuning kecoklatan, ini bukan masalah kecil. Mengapa ini berbahaya? Nah, kebocoran atap bisa merusak plafon, dinding, instalasi listrik, hingga memicu jamur yang membahayakan kesehatan. Tanda yang harus diwaspadai adalah tetesan air saat hujan, plafon lembab atau melengkung, bau apek di dalam rumah, serta muncul jamur di sudut plafon. Atap bocor adalah salah satu tanda renovasi rumah yang paling sering diabaikan, padahal jika dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan struktural lebih serius. Selanjutnya, dinding retak dan cat mengelupas. Retakan halus mungkin terlihat sepele, tapi jika retak mulai melebar, diagonal, atau muncul di sudut pintu atau jendela, Anda perlu waspada. Bisa jadi ini tanda pondasi mulai bergeser, atau kelembapan tersembunyi, atau struktur bangunan yang mulai melemah. Cat yang mengelupas atau dinding berjamur juga sering menjadi tanda adanya kebocoran yang tidak terlihat dari luar. Renovasi rumah di tahap ini bisa mencegah kerusakan lebih luas. Berikutnya, pipa air sering bocor atau saluran bermasalah. Jangan anggap remeh kebocoran kecil di dapur, kamar mandi, atau area belakang rumah. Efek jika dibiarkan adalah dinding lembab, jamur, atau bau tak sedap, serta struktur rumah keropos dan tagihan air pun akan membengkak. Jika perbaikan kecil terus berulang, bisa jadi sistem plumbing rumah sudah usang dan membutuhkan renovasi menyeluruh. Demikian kami masih pembahasan mengenai tanda bahwa rumah kita sudah harus segera direnovasi. Semoga bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
2: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab, seorang alim Al-Hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual, di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak

0: Kimnya Kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu. Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kalau muslim, inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Salimah dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat muslim, ada tips membuat sate empuk hingga tak berbau perengus. Caranya, dengan memberikan perasan air jeruk nipis pada daging, serta membungkusnya dengan daun pepaya hingga memarinasi sebentar dengan kecap manis. Selain itu, pastikan menghindari kesalahan bakar sate supaya sate buatan kita akan lebih nikmat saat dikonsumsi. Sepintas memang terlihat sepele, namun ternyata masih banyak orang melakukan kesalahan, terutama di saat sedang membakar sate. Dikutip dari Sumber, berikut ini adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, langsung mengolah daging. Begitu mendapat daging kurban, biasanya kita langsung mengolahnya jadi sate. Padahal langkah ini kurang tepat. Daging kurban perlu dibuat empuk terlebih dahulu, karena secara alamiah, daging yang baru disembelih akan alot jika langsung diolah. Cara tradisional yang bisa dilakukan adalah dengan membungkus daging kurban menggunakan daun pepaya. Cara lainnya ialah membaluri potongan daging dengan buah nanas yang sudah dihaluskan atau memakai pengepok. Berikutnya, tidak memakai potongan daging yang tepat. Kunci keempukan sate kambing ataupun sapi sebenarnya ada pada penggunaan potongan daging yang tepat. Paling bagus adalah khas dalam atau khas luar. Masalahnya saat mendapat daging kurban, terkadang kita tidak tahu bagian daging apa yang kita dapat. Untuk meminimalisir kealotan daging, caranya adalah dengan melakukan proses pengempukan yang tepat. Kita bisa mencoba merendam daging dengan bawang putih, bawang merah, nanas, jahe, dan kecap selama 2 hingga 3 jam. Proses ini bisa membantu mengempukkan daging. Berikutnya, ukuran daging sate tidak sama. Ditekankan pentingnya penggunaan daging dalam ukuran yang sama untuk membuat sate. Hal ini guna memastikan sate bisa matang sempurna dalam waktu yang sama. Dikatakan pula daging sate bisa dibumbui dengan garam dan merica sebelum dipanggang supaya lebih ada rasanya. Berikutnya, potongan daging sate terlalu banyak. Memasukkan terlalu banyak potongan daging dalam satu tusuk sate bisa membuatnya berjajalan. Idealnya, tiap satu tusuk sate berisi 3 hingga 4 potong dan satu lemak yang diselipkan. Kemudian, celupkan sate ke dalam bumbu yang terdiri dari campuran bumbu kacang dan kecap manis. Jadi, setiap kali mau bakar, dibumbui kecap terlebih dahulu. Terus kita bakar lagi. Demikian kami masih pembahasan mengenai beberapa kesalahan bakar sate yang masih sering kita lakukan. Semoga ini bermanfaat. Hanya sebesar mandi tips hari ini.
2: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
3: Hey, kang, arep maring diri, kak.
4: Gila lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
3: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur diri, kak?
4: Yo, ben dadi wonten main, Mbok.
3: Oh iya, Ke. Rika tak tidok iki, Ke. Rika mung toko besi Tunas Ilmu bae.
4: Lho, emange nang Tunas Ilmu wis ana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi Tunas Ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir kami ngana bae.
1: Toko besi Tunas Ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
5: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
4: Tidak iya kok, bulan nih selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
5: Ya ini kaya Rika langsung dia pekarangannya ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya uwe. Lo aku sih kepriwe.
4: Oke, suki kan tewek teng nandur kambing pot lo, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bayi nung TI Farm.
1: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
6: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Berarti husnul khatimah artinya akhir yang baik. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk?
2: Baik.
1: Yang baik. Ada enggak yang akhirnya buruk? Ada. Apalagi jamaah yang kami hormati. Akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah napa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah

0: pernah mati kecuali dalam keadaan berislam, kata Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik, maka dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kira anak sing mati ke beribadah. Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Ngaji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Ya. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata, mati. Nauzubillahi min dzalik. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah kuncine nopo? Istiqomah. Orang pengin husnul khatimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Ya sih, setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
2: Doa minta cepat mendapat jodoh. Setiap manusia pasti merasa resah ketika dia belum mendapatkan jodohnya. Terlebih ketika dia sangat mendambakan keluarga yang bahagia. Terkait dengan doa minta jodoh, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, kami tidak menjumpai adanya doa khusus untuk meminta jodoh. Sementara beberapa lafal doa minta jodoh yang tersebar di masyarakat, sama sekali tidak menyebutkan sumber dan dalilnya. Demikian pula, tidak ada amal tertentu untuk menyegerakan jodoh Anda. Untuk itu, doa yang baik adalah doa yang kalimatnya padat namun luas maknanya. Di antaranya adalah doa yang paling sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa ini menunjukkan kita pasrah kepada Allah agar memberikan hal terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kedua, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang memahami nasib perjalanan hidupnya. Karena hal itu bagian dari ilmu gaib atau rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Sehingga tidak selayaknya kita memaksakan diri harus mendapatkan jodoh saat ini. Bahwa bila perlu, menikah sekarang juga. Ketiga, jika Anda menaruh harapan kepada seseorang, berdoalah kepada Allah dengan kalimat yang menunjukkan kepasrahan. Sebagai contoh misalnya, Ya Allah, jika dia baik untukku di dunia dan akhirat, jadikanlah dia pasangan hidupku dunia akhirat, atau yang semakna dengan itu. Keempat, ketika Anda berharap untuk mendapatkan

0: mendapatkan pasangan yang baik, istri yang solihah atau suami yang soleh, jadilah manusia yang baik, yang soleh, menjaga kehormatan, menjaga aturan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26.
1: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Inspiratif. Santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ustadz, apa hukumnya menggabungkan antara sholat istikharah dengan sholat yang lainnya, Ustadz?
2: Sholat istikharah ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri. Dalilnya apa? Adalah perkataan Nabi, falyarka rak'ataini min ghairil fariidhah. Maka rukuklah engkau, sholatlah engkau dua rakaat selain sholat wajib. Ini menunjukkan sholat istikharah ini adalah sholat tersendiri. Ketika dia sholat tersendiri, sholat istikharah ini sholat tersendiri, maka dia tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat istikharah, sholat tersendiri, tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Seperti apa? Sholat duha tidak bisa digabungkan dengan istikharah. Karena sholat duha itu sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tidak bisa digabungkan dengan istikharah. Sholat syuruk misalnya, bisa digabungkan istikharah? Tidak bisa. Sholat tahajud qiyamul lail, sholat tarawih atau tahajud qiyamul lail, maka tidak bisa digabungkan dengan sholat istikharah. Karena masing-masing sholat ini memiliki tujuan tersendiri. Tetapi istikharah ini bisa digabungkan dengan sholat yang tidak memiliki tujuan. Yaitu sholat tahiyatul masjid misalnya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah, nanti kita akan bahas, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat orang kalau masuk masjid dia sholat. Sholat apa saja dilaksanakan dikatakan tahiyatul masjid. Kita ini kalau sholat wajib, langsung sholat wajib, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu langsung include, langsung masuk dalam sholat wajib tersebut. Karena sholat apa saja yang dikerjakan dalam masjid itu sudah disamakan tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk masjid misalnya, langsung ingin sholat sunnah qabliyah zuhur misalnya, itu sudah include sholat tahiyatul masjid di sana. Tidak perlu dia niatkan, maka tahiyatul masjid langsung masuk di sana. Maka kata para ulama, ya, sholat istikharah ini bisa ya digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini sholat yang tidak memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
5: John, Rika seneng banget ngopi kok.
6: Ya, kenang apa sih Rika?
5: Lulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, gumun aku.
6: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
5: Ya, apa Rika? orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
7: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
4: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
1: Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumrah Aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramyuka lil jimar. Adapun kamu melempar jumrah, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Adab terhadap orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uf kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah.

0: Janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. Wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa ikramu sadiqihima, wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
1: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengatakan fadhkuruni adzkurkum, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
3: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Forum untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah-masalah muamalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Segera akan kita bahas di sini. Konsultasi Muamalah bersama Ustajati Purnomo Sidi, MH, MPD, Staf Pengajar Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Konsultasi Muamalah bersama dengan Al-Ustaz Jati Purnomo Sidi Hafidhahullah Ta'ala dari Bukateja, sekaligus merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Seperti biasa di kesempatan Kamis pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kemudian kita akan membuka konsultasi tanya-jawab seputar muamalah. Jadi bagi kaum muslim sekalian yang ingin berkonsultasi, bisa dikirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Dan Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Ustaz kabar hari ini, Ustaz?
5: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga seluruh kerabat muslim dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kekuatan, taufik, serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Dan kerabat muslim, kami ajak kembali bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar muamalah, silakan dikirimkan saja melalui pesan WA ataupun voice note di 0811-82-3344. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, jika ada seorang yang mempunyai beberapa bidang sawah dengan lokasi yang terpencar, ada yang di kota dan ada juga di kota yang lain maksudnya, sehingga waktu tanamnya tidak bersama dan otomatis waktu panennya juga beda-beda. Ada yang hasilnya satu blok sawah itu mencapai nisab, tapi ada juga yang tidak mencapai nisab, yaitu sawah yang ada di luar kota. Lalu bagaimanakah cara mengeluarkan zakat panennya, Ustadz? Yang pertama, apakah harus dari setiap sawah dihitung sendiri-sendiri dan langsung dikeluarkan zakatnya, atau bagaimana dengan petak sawah yang hasilnya belum memenuhi nisab? Dan pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah hasil dalam satu kali masa panen, walaupun tidak bersamaan waktu panennya, ditotal, lalu dihitung prosentase zakatnya? Dan yang ketiga, bagaimana jika sebagian padinya ditebaskan, lalu disisakan beberapa petak untuk nantinya dipanen sendiri, dan hasilnya untuk membayar zakat totalnya? Oke, tiga dulu ya, Ustaz.
5: Tiga dulu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi sang penanya. Masya Allah, semoga Allah juga menjadikan hartanya harta yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Amin. Zakat pertanian diantaranya adalah padi atau beras ya. Karena zakat pertaniannya adalah zakat yang diwajibkan untuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama. Kalau kata para ulama, ilahnya adalah kutun muddakhar, bahan makanan pokok yang tahan lama. Dan padi ini termasuk. Jadi padi ini dikiaskan, dianalogikan kepada kurma maupun gandum. Baik. Jadi padi ataupun beras ini adalah salah satu harta pertanian yang dizakati. Sebelum saya bahas jawabannya, zakat pertanian ini diwajibkan ketika sudah mencapai nisab atau jumlah minimal hasil panen. Berapa? Nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu 60 sok. Ya, satu wasaknya itu 60 sok, berarti sekitar 300 sok.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini. Allah

Nah, satu sa'nya itu sama seperti ukuran kita membayar zakat fitrah. Kalau dikonversikan ke beras mungkin sekitar 2,5 kilo atau ada yang ngambil jalan amannya dengan 3 kilo. Katakan sekitar, kalau 2,5 kilo berarti 750 kilo. Itu nisab zakat pertanian, kalau untuk padi ya. Tapi yang dihitung bukan padinya, tapi berasnya yang sudah dikupas kulitnya. Ya, jadi kalau dari hasil panen itu mencapai 750 kilo, berarti 7,5 kuintal beras, itu masuk nisab zakat. Berapa dikeluarkannya? Dibedakan dari pengairannya. Kalau diairi dengan hujan saja, alias pada hujan, ya diairi tanpa ada biaya, seperti biaya membawa air, biaya penyedotan, dan lain sebagainya, itu zakatnya adalah 10%. Adapun kalau pengairannya butuh biaya, jadi misalnya harus ada yang jaga untuk mengalirkan air, kemudian butuh mesin, misalnya harus pakai pompa diesel untuk mengambil air, maka itu zakatnya adalah 5%. Ya, jadi yang dibedakan adalah cara pengairannya. Adapun ada biaya yang masuk di dalamnya seperti biaya pupuk, biaya bibit, biaya matun, ya tukang matun, nanti biaya tukang kebyoknya, itu tidak mempengaruhi berapa besar zakat yang dikeluarkan. Baik, pertanyaan pertama, kalau ada orang punya sawah berbeda-beda, ya misalnya di sini 1 hektar, di sana 5 hektar, di sana 3 hektar dengan masa tanam yang berbeda-beda dan juga masa panen yang berbeda-beda, bagaimana menzakatinya? Kalau ada di antara sawah itu yang sekali zakat langsung mencapai nisab, sekali panen langsung mencapai nisab, misalnya yang 5 hektar tadi. Ya, sekali panen dapat beras sekitar 2 ton. Ya, dapat beras sekitar 2 ton. Ini sudah tentu tidak usah memikirkan biaya-biaya itu ya, cuma dilihat dari hasil panennya. Keluar 2 ton, 2.000 kilogram. Itu kan berarti sudah mencapai nisab. Maka langsung dikeluarkan zakat dari hasil panen sawah tersebut. Karena Allah mengatakan wa'atu haqqahu yauma hasadihi, dan keluarkan haknya atau keluarkan zakatnya pada hari dipanen. Ini untuk sawah yang sekali panennya langsung mencapai nisab. Adapun sawah lain yang belum mencapai nisab, ya biasanya kan dikumpulkan gitu ya. Atau bisa juga dihitung. Ini sawah yang 1 hektar cuma keluar 500 kilo misalnya ini ya. Ini sawah yang setengah hektar cuma keluar 2 kuintal atau 200 kilo. Ya itu boleh dijumlahkan atau diakumulasikan gitu ya. Dijumlahkan, nah ini 500, ini 200. Oh yang satu lagi nanti muncul 300. Dijumlahkan, oh sudah mencapai nisab. Tinggal dikeluarkan zakatnya. Jadi pertanyaan pertama dan kedua, ya bisa terjawab. Bagaimana setiap sawah dihitung sendiri-sendiri dan langsung dikeluarkan zakatnya? Iya, kalau mencapai nisab, langsung dikeluarkan zakatnya dari hasil panen sawah tersebut. Kalau belum mencapai nisab, ya disimpan biasanya. Ya, disimpan, nanti kalau ada tambahan lain, dan mencapai nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau disimpan, ya dari sejak panen ya, memang panennya sedikit-sedikit, cuma 1 kuintal, nggak nyampe 750 kilo, atau 7,5 kuintal. Ya tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi kita akan zakat atau tidak, sebetulnya itu sudah bisa diprediksi dari berapa hasil panen gabahnya. Dari gabah itu nanti diselip itu kan nanti ada pengurangan sekitar mungkin 30-40%. Gitu ya. Ya, umumnya atau Allah Ta'ala alam ya, bisa dicek kepada orang yang ahli atau yang punya selipan. Dari gabah sampai jadi beras itu biasanya nyusut ya. Nyusutnya sekitar 30-40%. Nah itu kan sudah ketahuan, misalnya ini 1 hektar menghasilkan gabahnya, ya, gabah basah dan kering tentu beda.

0: menghasilkan gabahnya 1 ton, ya. Nanti setelah diselip, ya ketemunya paling 600 kilo. Oh, berarti ini belum mencapai nisab zakat yang ini. Nanti yang sana, apalagi kalau di bawah itu lagi, belum mencapai nisab. Oh, kalau dalam 1 tahun ini, ya panen semua, oh ini sudah mencapai nisab. Itu sudah bisa terprediksi. Maka kalau memang panen semuanya, ya panen semuanya, misalnya punya 4 sawah, 4-4-nya panen semua, ini kalau kena hama, warong itu berarti nggak dihitung ya. Ya. Pokoknya yang bisa dipastikan panen, diakumulasikan, ya, dijumlahkan, mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana jika sebagian padinya ditebaskan lalu disisakan beberapa petak untuk nantinya dipanen sendiri dan hasilnya untuk membayar zakat? Ini kan belum terprediksi. Bisa jadi salah satu sawah kena orang. Ya. Sawah yang lain kena tikus sehingga gagal panen, berarti tidak zakat. Ya. Maka tidak perlu seperti ini. Kalau memang ada hasilnya dikumpulkan untuk zakat, tidak perlu disisakan berapa petak. Ya, kalaupun memang ingin sedekah, tidak apa-apa. Misal, ya perkiraan saya ini semua belum mencapai nisab zakat. Tapi saya pengen sedekah, yang lainnya ditebaskan, sisakan berapa petak. Nah, itu hasilnya yang sisanya ini untuk disedekahkan. Ini tidak apa-apa, insya Allah. Pertanyaan keempat, lanjut.
1: Ya, baik, Ustaz, masih di pertanyaan selanjutnya. Jika hasil sawah dijual semua, bolehkah zakatnya dalam bentuk uang, Ustaz?
0: Sebenarnya zakat itu dibayarkan dalam bentuk asalnya. Ya, kalau pertanian ya dibayarkan dalam bentuk berasnya gitu ya. Tapi kalaupun dijual semua dan ketika mau dijual itu sudah dihitung, oh ini sudah mencapai nisab, maka tidak apa-apa dijual, nanti dizakatkan berupa uang. Misalnya tadi hasilnya adalah 1 ton, 1000 kilo. Ya, 1000 kilo berarti pengairannya ini pengairan dari tada hujan, berarti 10% atau rata-rata ya pengairannya ini apa hujan. Namanya ada biaya gitu ya. Misalnya sawahnya agak tinggi harus pakai mesin gitu ya. Katakan ambil 5% dari 1000 kilo atau 1 ton. Berarti kan sekitar 50 kilo ya, 50 kilo dikalikan saja harga beras sekarang berapa yang sesuai dengan panen itu. Katakan berasnya premium 15.000 ya, 15 kali 50 ya 750.000, itu dibayarkan sebagai zakatnya ya, kalau memang hasilnya 50 kilo. Tapi kalau zakatnya 10% berarti ya 100 kilo harganya berarti sekitar 1.500.000, itu yang dizakatkan. Itu yang keempat ya.
1: Dan pertanyaan yang nomor 5 adalah, samakah zakat untuk sawah yang ada di saluran pengairan dengan sawah yang tidak ada saluran pengairannya? Betul-betul tak ada hujan sehingga membuat sumur di bawah sawah untuk kepentingan pasokan air saat sawahnya kering. Baik.
0: Yang jadi patokan oleh para ulama adalah membutuhkan biaya atau tidak. Ya, misalnya sawahnya bukan tak ada hujan, tapi ada selokan yang tinggal buka, tutup atau bikin lubang di galengan, air itu sudah langsung ngalir. Ya, berarti itu kan tanpa biaya. Tapi, misalnya, ada yang pakainya selokan. Tapi harus standby orang. Karena apa? Karena airnya itu urutan. Jadi, setelah ini selesai, harus buka ke sini. Ya, harus ada yang jaga, kita membayar orang. Itu ya akan berbeda zakatnya. Tadi patokannya kalau memang tanpa biaya, tak ada hujan atau selokan yang tinggal buka saja, itu 10%. Tapi kalau butuh biaya, ada pengeluaran untuk mendapatkan airnya, itu zakatnya sebanyak 5%. Wallahu ta'ala alam soh.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Kita akan kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Orang tua suami membagi tanah kepemilikannya di dekat rumahnya setelah kami membantu menyelesaikan pembangunan rumah mereka karena tadinya rumah tersebut belum bisa ditempati karena tanahnya luas, jadi mereka membaginya. Rumah yang mereka tempati saat ini, kata mereka, akan menjadi milik suami.

0: saya, 2 untuk suami saya, dan 1 untuk kakak suami. Kami juga belum punya rumah. Bagaimanakah hukumnya, Ustadz? Dan bagaimanakah status tanah tersebut?
1: Baik, jadi tanahnya masih ditempati oleh orang tua.
0: Iya, Ustadz.
1: Iya. Kemudian anak-anaknya membantu orang tua untuk renov rumah gitu ya.
0: Iya.
1: Nanti dijanjikan untuk si anak yang membantu tadi.
0: Iya.
1: Ya banyak sekali kejadian seperti ini, kerabat muslim sekalian di masyarakat kita, bahwa tanah ini nantinya untuk anak A, rumah ini untuk anak B, sawah ini untuk anak C gitu ya. Banyak orang tua menjanjikan. Tapi dalam syariat yang dianggap adalah akad ya. Kalau sekedar janji, itu nanti munculnya adalah wasiat atau pesan yang dilaksanakan setelah orang tua meninggal. Dan sebagaimana kita tahu, ya, wasiat itu hanya maksimal 1/3 harta. Dan juga ada hadis yang melarang, fala wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Kecuali, ya kata para ulama, sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Namun setelah orang tua tidak ada itu, riskan sekali atau rentan sekali ada perbedaan pendapat di antara anak, di antara ahli waris. Mungkin ketika orang tua hidup, anak itu nurut, manut gitu ya. Tapi setelah orang tua meninggal, ya ada yang egonya lebih besar dibanding yang lain. Sehingga ya dia tidak terima dan lain sebagainya. Oke. Maka untuk memudahkan, silakan diakadkan sekalian. Kalau memang tanah itu atau rumah itu nanti akan menjadi miliknya anak satu, kedua, ketiga, silahkan dihibahkan secara langsung. Ya, hibah kalau memang mampu, Allah berikan kelebihan rezeki, silahkan langsung dibalik namakan atas nama anak yang menerima hibah. Misalnya anak pertama ini dapatnya rumah, silahkan dibalik namakan rumah itu atas nama anak pertama. Ini tanah ini yang samping rumah, ini untuk anak kedua, silahkan dibalik namakan. Kalaupun memang belum bisa dibalik nama dengan qabd hukmi istilahnya itu, silahkan dengan qabd hakiki, artinya diberikan keleluasaan atau penguasaan rumah itu kepada anak saat orang tua masih hidup. Jadi orang tua numpang dong? Iya. Ya, secara bahasa kasarnya orang tua seperti numpang. Kenapa? Karena orang tua sudah memberikan kepada anaknya. Maksudnya bagaimana diberikan keleluasaan, penguasaan? Ya, rumah itu sekarang menjadi tanggung jawabnya anak yang dikasih. Misalnya bayar SPPT. Bukan orang tua lagi yang bayar, tapi anak yang bayar. Ada rusak renov, yaitu tanggung jawab anaknya. Anaknya sudah tinggal di situ. Ya, kalau misalnya anaknya kepepet, harus menjual, ya orang tua harus legowo. Karena sudah diberikan, dihibahkan kepada anak gitu ya. Ini untuk keabsahan akad. Daripada hanya dijanjikan, oh ini nanti untuk ini, nanti untuk ini. Keterulah orang tua meninggal, ya malah akan terjadi apa? Perselisihan di antara ahli waris ini yang tidak kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi ya minta ketegasan saja kalau memang diberikan. Atau misalnya orang tua pengennya diganti dengan uang gitu ya. Silahkan lakukan akad jual beli walaupun dengan orang tua sendiri, tidak apa-apa. Biasanya orang tua ngasih harga murah lah sama anak, nggak mahal-mahal insya Allah gitu ya. Bahkan mungkin dikasih kelonggaran kalau penyicil di KPR cuma 10 tahun, 15 tahun, ini mungkin seumur hidup bisa nyicil gitu. Masya Allah. Jadi ya silahkan dipastikan dengan orang tua saja. Dan lebih baik ya tadi lakukan akad seperti misalnya hibah. Wallahu ta'ala alam bissawab.
0: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Baik, kerabat muslim, bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan bisa Anda kirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Baik, kita akan break sejenak untuk dengarkan jarak komersial berikut tetap di 88.8 FM Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Konsultasi Muamalah akan kembali setelah yang satu ini.
3: Eh kang, arep maring diri kak.
4: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
3: Oh, loh, Emangnya kenapa sih dapur Rika?
4: Ya, bintu di wonten main, Bok.
3: Oh iya iya iya ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
4: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sik Rika mung ana baik.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
5: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Hijrah Al-Fatih sangat super sekali. Dari pelayanan dari mulai awal dari persiapan, dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustaz Abdullah Zain yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah, semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA.
7: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel International bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Kerabat Muslim, mari kita lanjutkan kembali konsultasi muamalah. Untuk Anda yang pengen bergabung dan bertanya, silakan hubungi 282-3344.
0: Lab 8.8 Radio Insani, Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim masih bersama kami di program acara konsultasi muamalah bersama dengan Ustaz Jahdi Purnomo Siti Hafidhahullah dari Pukatija dan juga merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Baik Ustaz, kita akan kembali untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, kebetulan saya menerima pembuatan seragam baju-baju sekolah, baju olahraga, dan lain-lain. Saya sering minta uang DP 50% sebagai tanda jadi. Berarti kan barangnya belum ada, ini bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi usahanya, menjadi berkembang insyaAllah, membawa manfaat untuk yang punya ownernya dan juga para pekerjanya. Memang dalam jual-beli ada satu kaidah yang perlu kita perhatikan, yaitu hadis Nabi SAW. La tabi' ma laisa indak, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Jadi kalau barangnya wujudnya belum ada, ya tidak boleh diperjualbelikan. Sebab apa? Ini mengandung goror atau ketidakpastian apakah si penjual mampu menghadirkan barang itu kepada pembeli atau tidak. Namun ada juga akad lain yang tidak

0: mempersyaratkan harus ada barang terlebih dahulu, yaitu akad yang disebut dengan istisna atau pesan buat gitu ya. Jadi barangnya itu barang produksi, manufaktur, barang yang perlu dibuat, dirakit terlebih dahulu, ya, atau bahan yang barang yang mengubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian diolah lagi menjadi produk siap pakai, ya, seperti pakaian itu. Pakaian ini kan tidak ada tersedia di alam secara langsung, kita ya, nyari di atas pohon nggak ketemu ada pakaian gitu ya. Jadi memang diolah dari apa, dari kain harus dipotong, ditambah benang dan sebagainya, diproduksi sehingga menjadi pakaian. Maka pakaian, baik itu baju muslim, kaos olahraga, celana dan lain sebagainya, ini masuk produk-produk yang bisa diakadkan dengan akad istisna. Nah, perbedaan dengan akad jual beli, akad istisna ini lebih fleksibel, di mana pembayarannya tidak harus lunas di depan. Bahkan ketika belum ada uang sekalipun baru bisa membayar DP, itu tidak masalah. Atau misalnya pembayarannya sesuai dengan termin, ya, misalnya diangsur 3 kali, ini juga boleh. Atau sesuai dengan selesainya suatu pekerjaan, misalnya ya, misalnya ada beberapa tahap ya dalam pembuatan baju, misalnya pemotongan kain, ya, pemotongan kain setelah dipotong baru dibayar. Nanti penjahitan, selesai dijahit baru dibayar. Nanti selesai finishing baru dibayar. Ini tidak apa-apa. Ya. Maka tadi pertanyaannya, baru dibayar berapa persen? 50% ya. 50%, maka ini tidak masalah. Insya Allah untuk barang-barang yang perlu diproduksi. Boleh diperjualbelikan dengan akad istisna, pembayarannya boleh di awal, boleh sambil berjalan, boleh juga nanti ketika barang sudah selesai. Dan ini juga berlaku untuk ibu-ibu misalnya di bulan Ramadan ini ya. Misal ada yang ingin berbisnis dari rumah, dia bisa membuka PO kue-kue kering biasanya. Atau ada yang membuka PO ketupat dan opornya, ya itu tidak masalah. Ya pembayarannya boleh nanti atau diminta DP dulu. Ini juga sekaligus sebagai salah satu cara untuk berwirausaha di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya, Basta, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Apakah zakat mal bisa disalurkan ke pembangunan masjid, dana operasional pondok tahfidz dan lain sebagainya? Mohon jawabannya, Ustaz.
0: Masya Allah. Zakat mal itu zakat yang penyalurannya sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, sampai ke 8 asnaf. Jadi istilah penerima zakat itu adalah asnaf. Ada asnaf fakir, miskin, ada amil, ada orang yang terlilit hutang, ada orang yang berjuang fisabilillah, ada ibnu sabil, orang yang dia tidak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Ya, inilah asnaf yang diberikan zakat. Dan kalau kita cek ya dari nomor 1 sampai nomor 8 itu semuanya orang. Ya. Jadi zakat itu untuk memenuhi kebutuhan orang atau bahasa kita SDM. Jadi wallahu taala alam, untuk zakat mal tidak diperbolehkan. Kan kalau ini pendapat kami, zakat mal tidak diperbolehkan untuk pembangunan masjid. Karena untuk pembangunan masjid bisa menggalang wakaf dari kaum muslimin. Adapun untuk operasional pondok tahfidz, walaupun ada yang menyatakan boleh untuk dakwah karena itu bagian dari dakwah. Tapi kalau kami pribadi memandang lebih selamat ketika kita langsung alokasikan kepada orang-orangnya. Ya misalnya pondok tahfidz itu kan yang namanya operasional kan kita bisa breakdown ya. Kita bisa perinci lagi, ada untuk gaji, ada untuk santri gitu ya. Untuk makan misalnya. Ya kita misalnya anggarkan ini zakat mal untuk gaji guru-guru tahfidz. Ya, gaji guru-guru tahfidz yang mereka itu kita tahulah tidak seberapa sih gitu ya. Itu untuk membuat mereka juga tetap berjuang, mau mampu bertahan ya, mengajar Al-Quran. Kita gunakan untuk gaji mereka, mungkin ya agak lebih dibandingkan biasanya. Atau misalnya ada anak-anak yang kesulitan bayar SPP, kita gunakan untuk menutupi SPP mereka. Ya, biasanya SPP itu udah sekalian uang makan. Ya bukan cuma untuk SPP 1 bulan, SPP 1 tahun. Ya, jadi kalau kita mau ngasih ke Pondok Pak Tafid misalnya, ini saya ada zakat mal, tolong untuk operasional berupa gaji, gaji guru, dan juga untuk SPP santri. Berapa santri itu yang membutuhkan? 10 santri, sudah saya bayar 1 tahun itu 10 orang. Per tahun misalnya kalau 1 bulannya 1 jutaan, berarti per tahun 12 juta gitu ya. 10 anak aja udah kelihatan, 120 juta langsung habis itu. Dan insya Allah pondok juga mendapatkan manfaat karena mendapatkan pembayaran yang cash di muka. Jadi kan dana zakat itu sudah tersalurkan ke santri, dan dananya kan masuk ke pondok. Nah, pondok menerima pembayaran santri, maka pondok bebas untuk mengalokasikan kemana lagi. Ya. Jadi bukan langsung diserahkan, pondok silakan untuk operasional pondok, bukan. Tapi tadi untuk SDM-SDM-nya yang memang membutuhkan dan berhak menerima zakat. Setelah itu, ya misalnya untuk SPP, pasti akan kembali ke pondok, silakan oleh pondok diatur, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pondok. Seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Kita akan kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya hamba Allah dari Banjarnegara mau bertanya. Ini kami kemarin dapat order desain untuk bangunan MBK dari salah satu yayasan. Cuma di situ ada broker atau makelar, bukan orang yayasan. Deal dengan harga 1.600.000. Tapi saya bilang ke broker, silakan mau dijual berapa sama jenengan, kami ikhlas. Yang penting masih dalam batas wajar. Dan si broker bilang bahwa jasa desain ini di-up jadi 2,4 juta. Jadi 800 ribu itu untuk fee marketing buat si brokernya. Begitu kami sampaikan ke yayasan, kami dikasih uang cash sama pihak yayasan dan disodori kwitansi. Cuma di kwitansi itu tidak ada nama saya dan tidak ada tulisan nominal. Dan saya disuruh tanda tangan. Pertanyaan saya, adakah halalkah uang yang saya dapatkan ini, Ustadz, karena tadi itu. Mohon penjelasannya, Ustadz, karena di situ adalah kuitansi kosong ternyata, Ustadz.
0: Barakallahu fikum, semoga Allah menjaga kita dari akad-akad yang tidak halal atau akad yang meragukan, gitu ya. Jadi kalau mau kita perinci, ya sebetulnya tadi ada akad wakalah atau mewakilkan, atau wakalah bil ujrah, yang mewakilkan dengan ujrah, dengan fee. Jadi memang harga asalnya 1.600.000, kemudian menyuruh kepada broker, makelar, atau simsar, atau ya wakalah bil ujrah tadi, silahkan di-up harganya. Ternyata di-up sampai harga 2.400.000. Maka sebetulnya halal saja sampai di sini. Ya. Nanti mendapatkan 2.400.000, 1.600.000 untuk si penggambar, ya, arsiteknya atau desainernya, yang 800 untuk broker makelarnya. Itu pun untuk kwitansi ya, seharusnya ditulis 2.400.000 yang sampai di sini halal. Cuma ketika yang datang adalah kwitansi kosong, kita suruh tanda tangan tanpa tahu nama dan nominal, bisa jadi disalahgunakan. Bisa jadi ya, ini mohon maaf. Dari desainer 1.600.000, tambahan broker 2.400.000, nanti oleh oknum dari SPPK itu di-up lagi jadi 3 juta. Kita tidak tahu. Padahal di situ ada tanda tangan kita. Berarti kita meridhoi terjadinya kecurangan. Maka saran saya, ya, tulis di situ nama Anda dan jumlah nominal tadi berapa, plus broker berapa, 2.400.000. Tulis 2.400.000 tanda tangan nih. Baru dikasihkan. Kalau hanya dikosongkan, jangan mau. Karena bisa jadi kita menjadi penolong terjadinya dosa, kecurangan. Dan kita siap, harus siap untuk bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membiarkan kecurangan terjadi atas nama kita. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah untuk akad brokernya. Cuma yang jadi masalah ketika menandatangani kuit

0: asuransi kosong, jelas itu nanti kan dilaporkan atas nama kita. Tapi jumlahnya mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan tadi. Atau tidak sesuai dengan akadnya. Akadnya 2.400.000. Bisa jadi di up jadi 3.600.000. Ya, itu kan ulah orang-orang yang memanfaatkan kondisi situasi ya. Dia tidak pusing bikin gambarnya, tidak pusing nawarkan, tinggal nambah kwitansi saja, keluar pembayaran 3.600.000, dia sudah ngambil, berarti berapa tuh? 1.200.000 sendiri. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari praktek-praktek seperti ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada akad transaksi kita, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi hamba Allah yang bertanya di Banjarnegara. Baik Kral Muslim, bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi.
2: Konsultasi Muamalah akan kembali setelah yang satu ini.
3: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
4: Tidak iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
3: Ya ne kaya Rika langsung dua pekarangane ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
4: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
2: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifarm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: Nekin soleh atas kojo nang masjid manur ilmi terus rebelanja si mari mendi ya penake sing regane penanggo seduluran kaya kue.
5: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nang kono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan lia-liane anak.
3: Apa temenan murah kue Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran yang tak imat kue?
5: Ya bisa lah. Oke, nek Rika kepengen ngerti. Tak imat kue, pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek. Bok murah kue, wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
6: Kerabat Muslim, mari kita lanjutkan kembali konsultasi muamalah. Untuk Anda yang pengen bergabung dan bertanya, silakan hubungi 282-3344.
1: Lapan Radio Insani, inspiratif santun dan Islami. Kerabat Muslim, masih bersama kami di program acara konsultasi muamalah. Baik Ustaz, kita akan kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya mau bertanya. Orang tua saya memiliki usaha pengiriman barang yang dijalankan oleh ibu saya. Sementara ayah hanya mengambil barang dari customer. Penghasilan usaha tersebut sangat minim. Hanya cukup untuk makan dan tidak mencukupi biaya kontrakan serta hutang. Ibu saya sering menanggung biaya kontrakan dan bahkan membayar hutang ayah. Ayah saya memiliki usaha jual-beli motor dan mobil. Namun ketika ibu meminta bantuan uang, ayah sering merasa berat dan menyuruh ibu untuk mencari pinjaman dengan alasan uangnya disimpan untuk modal. Ayah beranggapan bahwa ibu sudah dinafkahi dari hasil usaha pengiriman barang. Padahal, ayah tidak mengetahui detail kebutuhan makan dan tagihan rumah tangga. Ibu saya sudah lelah karena merasa berjuang sendirian, dan ayah tidak peduli ketika diajak mencari solusi. Saya sudah menyarankan agar orang tua menepati rumah sendiri karena biaya kontrakan berat. Namun ayah menolak karena merasa kontrakan menunjang bisnis jual-beli kendaraannya. Akibatnya, setiap bulan, ibu terus terbebani memikirkan biaya hidup dan kontrakannya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Saya sebagai anak, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk membantu memperbaiki keadaan rumah tangga orang tua saya? Monggo, Ustadz.
0: Semoga Allah berikan kemudahan bagi yang bertanya, dan juga semoga rumah tangga orang tuanya diberikan keharmonisan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan Allah tidak menyebutkan nominal tertentu, tidak menyebutkan jumlah tertentu berapa sih nafkah yang wajib diberikan. Tapi Allah memberikan kaidah umum. Ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bukan cara ngasihnya sekedar dengan diberikan atau ditransferkan, bukan. Cara yang baik bil ma'ruf itu adalah mengikuti standar umumnya. Mengikuti standar umumnya, menyesuaikan kondisi keluarga. Misalnya, keluarga di Purbalingga dengan UMR 2,3 ini. Ya, secara umum, suami memberikan nafkah 1,5 misalnya, atau 2 juta. Ini bisa disebut dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau kurang dari 1 juta itu tentu tidak ma'ruf. Ya. Ataupun sesuai dengan UMR diberikan 2,3 itu juga cara yang ma'ruf. Kalau sudah di atas itu 3,5 sebulan, misalnya 4 juta sebulan itu sudah ma'ruf sekali. Gitu. Alhamdulillah. Tentu berbeda dengan kota yang UMR-nya lebih tinggi. Di Jakarta misalnya dengan UMR hampir 6 juta sekarang. Tentu memberikan 2 juta tidak ma'ruf. Karena apa, kebutuhan pasti lebih dari itu. Apalagi jika sudah memiliki anak. Apalagi anaknya sudah mulai besar, butuh biaya untuk sekolah dan lain sebagainya. Maka standar nafkah itu adalah standar nafkah yang cukup. Ya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kebutuhan yang pokok, yang primer gitu ya. Bukan yang tersier. Kalau setiap hari jajan itu ya itu repot juga. Maksudnya cukup untuk kebutuhan yang pokok sehari-hari, dan suami mampu untuk memberikannya. Nah, ketika kebutuhan keluarga itu banyak, sementara nafkah yang diberikan kurang, dan suami sebetulnya mampu menambah lebih dari itu, ya untuk sekedar menutupi kebutuhan yang pokok itu saja, tapi tidak dilakukan, maka khawatirnya suami jatuh ke dalam kezaliman. Ya. Nah, kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai kita menyia-nyiakan orang yang wajib untuk kita perhatikan, orang yang wajib untuk kita nafkahi, yaitu anak dan istri kita. Kita sebagai anak, ini kan yang bertanya adalah anak gitu ya, menyaksikan seperti itu bagaimana? Ya, kalau bisa mengajak bicara dari hati ke hati dengan bapak gitu ya. Ya Pak, ini qadarullah masyaallah, memang banyak sekali kebutuhan yang kita tidak cukup, ini kurang. Ya. Kemudian bapaknya sadar, memberikan lebih, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau itu biasanya berkaitan dengan utang piutang, itu kan harus memang harus membayar setiap bulan, itu memang betul-betul membuat kita agak stres ya. Silakan ajak bicara dengan bapaknya. Mudah-mudahan mampu berpikir jernih sehingga ya urusan masalah nafkah ini bisa terselesaikan. Karena dengan memberikan usaha saja, apalagi usahanya rugi terus. Ya, usahanya tidak ada untung. Ya, itu sama saja memberikan nafkah tapi belum dengan cara yang ma'ruf. Beda cerita kalau usahanya untung terus, Masya Allah ya, si bapak nggak pernah ngambil keuntungan di situ, semuanya untuk ibu, ya itu termasuk cara yang ma'ruf. Jadi perlu dicek, kita memang sudah memberikan usaha untuk istri, yang di situ menghasilkan modalnya dari kita, katakanlah. Tapi kalau rugi terus, ya kita juga nggak membantu usaha itu dijalankan oleh istri, istri memang kurang pandai dalam mengelola usaha, ya tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan yang primer sekalipun ya. Maka kita harus introspeksi. Misalnya caranya ya kita ikut bantu supaya usaha itu berkembang, ada keuntungan, baru kita bisa lepas untuk istri. Atau memang kita yang ambil alih, sudahlah bapak aja yang kerja, ini pengiriman dan ini ada showroom ya. Ibu saya kasih per bulan sekian. Kalau kurang ya silakan sampaikan. Dan cara seperti itu ya lebih baik ya. Nah, sebagai anak ya itu tadi. Ya, silahkan bicara dari hati ke hati. Atau doakan agar bapaknya sadar, orang tuanya sadar gitu ya. Atau kalau memang bisa bantu dan ini memang sifatnya tidak wajib ya. Karena memang suami masih ada. Ya kalau anak mau bantu ibunya. Misal dia bekerja sekarang, dia sisihkan. Dia berikan misalnya 500 ribu atau kurang dari itu 100, 200 ya. Semampunya dia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau dia berusaha lebih mandiri lagi sehingga tidak perlu banyak meminta kepada orang tua. Itu juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya, semoga menjawab. Dan baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya saya membuka donasi untuk program buka puasa? Kemudian dana yang terkumpul kami kelola sendiri untuk membeli bahan dan memasak sendiri. Lalu makanan tersebut dibagikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya kami mengambil keuntungan dari proses tadi. Apakah hal seperti ini diperbolehkan secara syariat, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Semoga semangat-semangat untuk berbagi ya dengan buka donasi itu ya, terus langgeng agar kaum muslimin mendapatkan manfaatnya. Tapi salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam membuka donasi adalah transparansi dan amanah. Ya, kita membuka donasi berarti kita berusaha memindahkan amanah dari orang lain ke pundak kita. Maka kuncinya adalah amanah dari dan transparansi. Silakan ketika membuka donasi langsung sampaikan, kita membuka donasi misalnya buka puasa iftar ya per packnya adalah 20 ribu ya. Kita akan bagikan untuk masyarakat sini dan insya Allah kita akan masakkan sendiri ya. Berarti kita dapat amanah, satu packnya harus 20 ribu. 20 ribu itu apakah dihitung dari HPP, dari bahan atau apa gitu loh. Ya 20 ribu itu dihitung dari harga jual secara umum. Kalau kita beli ke warung, kita beli ke warteg, kita beli ke warung rames gitu ya. 20 ribu itu dapatnya apa sih? Ya umumnya ya nasi, lalapan, satu sayur, kemudian ayam mungkin seperempat atau kurang. Ya enggak seperempat juga ya, mungkin seperenam ya, dibagi 6 1 kilo gitu. Ya dapatnya segitu, ayam goreng atau ayam bakar. Itu 20 ribu. Ya kalaupun kita yang akan mengelola sendiri, ya kita buat seperti itu juga. Gitu ya. Tadi dengan apa, macam-macam lah ya. Nasi, lalapan, sayur, ayam, seperenam. Kita buat seperti itu. Dan tentu kalau kita yang mengelola, ya ini sudah dipahami secara umum, pasti akan ada keuntungan dari bahan. Entah itu minyak yang berlebih, ya ada kelebihan minyak, entah kelebihan bumbon seperti bawang, brambang, merica, dan sebagainya, itu ada kelebihan. Dan kalau memang di awal sudah disampaikan, kita akan masak sendiri, dan yang mendonasikan atau donatur itu tahu, maka tidak apa-apa, ada keuntungan seperti itu.

0: atau sebagian ya dengan cara apa, dia belanja di warungnya sendiri gitu ya. Ya. Jadi menerima donasi, belanjanya di warungnya sendiri dengan harga yang umum, bukan harga yang di markup, bukan harga yang dinaikkan. Baru kemudian hasil dari beli itu dia olah, dia berikan semuanya. Tentu yang warung ini menerima keuntungannya ini seperti ini tidak masalah. Yang penting apa? Transparansi. Beda cerita kita dikasih budget 10 ribu, cuma kita belanjakan 6 ribu. Iya kan? Ya, kita belanjakan 6 ribu, kita kasih. Ternyata kita punya keuntungan 4 ribu. Di samping itu sudah ada keuntungan yang lain. Yang seperti itu tidak boleh ya. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Baik Ustaz, mungkin ada nasihat yang akan disampaikan untuk kita semuanya. Ustaz, mau Ustaz.
0: Barakallahu fikum para kerabat muslim, pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk betul-betul mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita sia-siakan. Kalaupun kita masih harus bekerja, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bekerja secukupnya, kemudian kita fokuskan untuk ibadah di bulan ini. Adapun yang masih punya tanggungan, ya berusaha untuk membagi waktu antara bekerja dengan beribadah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada penyiar. Silakan.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Jati Purnomo Siti Hafidzallahu Taala. Baiklah muslim, demikian baru saja kita ikuti bersama program acara konsultasi muamalah bersama dengan Ustaz Jati Purnomo Siti Hafidzallahu. Dari Bukat Ijad juga merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Tunasin maupun Balingga. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup ucapan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti konsultasi muamalah. Ikuti kembali acara ini pada hari Kamis jam 10 pagi. Hanya di Radio Insani FM Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: أرأيت الذي يكذب بالدين.
4: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
5: فذلك الذي يدعو اليتيم.
4: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
5: ولا يحض على طعام المسكين.
4: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
5: Alladzina hum yura'un,
4: yang berbuat riya.
5: Wa yamna'un al-ma'un,
4: dan enggan memberikan bantuan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Inna a'tainakal kautsar.
4: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
5: Fasalli li rabbika wanhar.
4: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
5: Inna shani'aka huwal abtar.
4: Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Qul ya ayyuhal kafirun.
4: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
5: La a'budu ma ta'budun.
4: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

0: a'bud.
1: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
0: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
0: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
1: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Idza jaa nasrullahi wal fath.
1: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
0: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
1: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.

0: nomor 7 dan lain.
1: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi hubungi 0812 15 404 73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini terdapat peringatan agar tidak berwalah dengan musuh-musuh Allah. Firman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 1-13. Langsung saja kita dari kamar rotalnya yang satu ini.
4: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000, menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 085.

0: 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, seorang alim al-hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagai minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, "Bukankah La ilaha illallah adalah kunci surga?" Beliau menjawab, "Benar. Akan tetapi, tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu." Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kalau muslim, inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di awal Quran surah As-Saff ayat 1-14. Langsung saja kita dengarkan rotanya yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdullah Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Berarti husnul khatimah artinya akhir yang baik. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk?
2: Baik.
1: Yang baik. Ada enggak yang akhirnya buruk? Ada. Apalagi jamaah yang kami hormati, akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah napa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik, maka dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kira anak sing mati ke beriwegi. Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Ngaji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Ya. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata, mati. Na'udzubillahimin. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah kuncine nopo istiqomah. Orang pengin husnul khatimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari TIFAM, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TIFAM, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif.

0: Santun dan Islami.
1: 88.8 Radio Insani, Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumuah ayat 1 sampai dengan 11. Langsung saja kita dengarkan rotan yang satu ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan.
3: Lah wong gari digowo kan aku mung bangare dhewek.
2: Lah wong bengkale dhewek sing ngendi lah?
3: Lah kae sih, apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
5: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
0: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
4: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
5: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
0: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
6: Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin bertanya sih, gini, ibu ini kalau habis sujud agak kelamaan gitu, terus bangun, sebelum tidur dari bangun itu, mata itu sepertinya agak ngeblur gitu.
6: Mata sepertinya agak ngeblur gitu, Ibu.
7: Ya, penglihatan tuh jadi kayak agak
6: Dari sujud mau ke duduk gitu ya, Bu?
7: Jadi nuk lurus apa kayak ada bintik-bintik itu, tapi kira-kira beberapa saat terus duduk itu hilang.
6: Hilang dengan sendirinya.
7: Iya, tapi katanya itu sering gini Bu. Usia ibu kan sudah hampir 70.
6: Hampir 70, baik.
7: Nah, karena ibu dulu pernah nanya ke Sinta, ibu mencari madu hutan yang murni atau asli yang tanpa campuran. Itu kayak di detail-detail itu anak tak perlu nyari. Katanya enggak ada. Di situ ada tambahan kandungan gula. Jadi ibu belum berani. Dulu beberapa bulan yang lalu kan Sinta bilang yang madu hutan, maksudnya yang murni atau yang asli, tidak terjadi. Masakan itu, tapi ibu sampai saat ini belum dapat. Mohon izin kalau memang sing saya berkenan, ibu bisa apa itu ya, mohon itu loh madu untuk yang murni itu. Nanti setelah acara ini barangkali tidak keberatan, mohon dibantu.
6: Baik, itu saja ibu pertanyaannya ya.
7: Wah,
8: ibu bisa menggunakan abu soda dikunyah.

0: satu sendok teh, ya, kemudian minum air hangat, ya, lakukan paling enggak 2 kali sehari, pagi dan mau tidur. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, di awal ini menerangkan akhlak dan sifat kaum munafik. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 1-11. Langsung saja kita hadirkan rotan yang satu ini.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit. Ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual. Dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget. Insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmahin aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di daerah Pasir, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, di mana kita mampir di rumah produksi pembikinan beberapa produk kerajinan yang berasal dari produk-produk khas Banyumas. Selengkapnya insya Allah akan kita cari tahu dengan ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa nih, Pak?
4: Nama saya Agus Sutopo, yang bertempat tinggal di Pasir Lor, Desa Karanglewas, Kecamatan Karanglewas.
3: Baik, Pak Agus, produksi Pak Agus sebenarnya apa nih, Pak?
4: Saya ini untuk saat sekarang itu memproduksi tempat tisu, istilahnya tempat tisu, dan ada dua yang saya kerjakan untuk saat sekarang, tempat tisu dan keranjang sampah. Itu bahan dari Kalau tempat tisu itu dari pelepah pisang, kalau keranjang sampah dari mendong.
3: Dan ini apa namanya, yang dengan produksi ini kan bahannya adalah rada susah barangkali ya didapatkan di daerah sini. Ini memang didatangkan khusus atau gimana Pak untuk yang pelepah pisang dan mendong ini Pak?
4: Iya benar. Untuk pelepah pisang itu mendatangkan dari Bojonegoro. Kalau mendong itu dari Malang. Jadi dari luar kota semua.
3: Dan konon kabarnya Bapak kemudian di samping memproduksi ini juga Bapak sistemnya gimana ya? Istilahnya membimbing juga para ibu-ibu atau kelompok pengrajin di sekitar Karang Luas ini atau seperti apa sih?
4: Iya, produk yang saya jalankan itu kan kerajinan. Jadi saya membentuk masyarakat, istilahnya masyarakat umumnya, masyarakat biasa pada umumnya menjadi pengrajin. Ya, dengan jalan kita melakukan, mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian setelah hasil pelatihan itu dicek hasilnya, kalau memang itu udah layak produksi, dari kami memberikan bahan untuk diproduksi, kemudian hasil kita ambil.
3: Oh gitu, jadi Bapak itu membimbing tapi bahannya dari Bapak sendiri, kemudian nanti setelah jadi Bapak juga bisa yang menjualkan gitu Ngi.
4: Iya.
3: Tapi ini konon kabarnya juga Bapak ini kemudian mengepul ya Pak istilahnya ya, atau juga mengumpulkan para kaum pengrajin untuk membuat produknya Bapak yang kemudian diekspor nih Pak?
4: Ya betul, kerajinan-kerajinan ini memang basicnya itu untuk ekspor. Kita ngambil yang udah ada PO, jadi yang siap jual lah, artinya yang siap jual, PO yang kita ambil, kita produksi. Dan itu diekspor ke beberapa negara di mancanegara.
3: Berarti kalau seperti itu, kalau misalnya ada kumpulan pengrajin yang kemudian ingin ikut bekerja sama dengan Bapak, syaratnya apa sih Pak, mudah atau susah Pak?
4: Syaratnya itu sebenarnya sangat mudah, hanya kemauan untuk mau belajar dan kesabaran, itu kuncinya di situ sebenarnya.
3: Dan itu dibatasi nggak Pak, berapa orang gitu, harus ada 10 orang minimal atau 20 orang atau bagaimana Pak untuk bisa mendatangkan Bapak membimbing dan kemudian mengirimkan bahan baku ini?
4: Ya, sebenarnya sih nggak ada batasan ya, nggak ada batasan peserta untuk pelatihan atau pembimbingan ini. Cuma memang kalau apa namanya jaraknya agak jauh, ya minimal 5 sampai 10 lah itu minimal seperti itu. Tapi kalau misalkan kok ternyata jumlahnya banyak, kita bisa minta bantuan pelatih dari pihak perusahaan.
3: Dan sementara ini pengrajin-pengrajin yang di Bapak udah banyak ya Pak? Dan ini tersebar di Karisidenan dan Banyumas atau hanya di Purwokerto saja Pak?
4: Untuk yang di bawah saya itu di Kabupaten Banyumas. Karena saya akan membawai untuk Banyumas. Tapi untuk pengrajin keseluruhan itu banyak di daerah-daerah. Bukan cuma Pulau Jawa, tapi dari Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu ada. Dan itu sumbernya dari satu perusahaan yang beralamatkan di Bantul, Yogyakarta.
3: Masya Allah ya. Jadi di samping kemudian Bapak membimbing para pengrajin ini, kemudian juga membantu untuk memasarkannya, karena sudah pasti tidak akan bingung ya Pak, kalau misalnya produk sudah jadi, untuk dipasarkannya sudah gampang ya.
4: Ya, artinya bagi saya maupun bagi pihak pengrajin itu udah nggak memikirkan pasarnya, karena kita produksi berdasarkan order.
3: Oh gitu ya, kalau order baru kemudian bisa mengerjakan ya. Dan ini karena barangkali kerajinan ya otomatis memang benar-benar dibikin dengan kerajinan tangan ya Pak, tidak pakai mesin apapun gitu ya.
4: Iya, ini mutlak dari tangan, dari kerajinan tangan.
3: Baik, jadi kerabat muslim perlu kita informasikan lagi, jadi Bapak Agus ini adalah merupakan pengrajin, kemudian koordinator, kemudian pembimbing, kemudian istilahnya adalah pembina, atau yang buat kerabat muslim yang kemudian pengen bekerja sama dengan beliau untuk membuat tempat tisu, kemudian tempat sampah yang berbahan dari pelepah pisang dan mendong, tentu saja bisa menghubungi Pak Agus. Di nomor teleponnya berapa?
4: Nomor telepon saya 0852-9111-5000.
3: Mungkin bisa diulang sekali lagi Bapak, barangkali akan ada yang mencatat karena mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Bapak ini.
4: Oke, ya. nomor telepon saya dan nomor WA saya itu 0852-9111-5000.
3: Baik Pak Agus, terima kasih di sela-sela kesibukan Anda yang sedang memproduksi tempat tisu, keranjang sampah, dan lain-lainnya. Kita ganggu di Dolan Inspiratif hari ini, dan ini mudah-mudahan bisa menginformasikan ke kerabat muslim, dan tentu saja bisa menginspirasi kita semua, khusus buat kerabat muslim yang pengen punya usaha kerajinan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
5: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan, "Fadhkuruni

0: beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
1: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Taghabun ayat 1 sampai dengan 10. Langsung saja kita dengarkan rotannya yang satu ini.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
9: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
8: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir. Dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir dahulu. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
4: Lagi ngapain, bro?
5: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
4: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
5: Masa depan suram, hidupnya perantakan.

0: Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
1: Kita generasi muda, jauhi narkoba. Muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar. Bersih narkoba. Perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
2: Doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah.

0: وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Artinya, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah semata, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, serta baginya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, serta dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.
2: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insan Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan keutamaan bersabar terhadap musibah. Di mana ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 11-18. Langsung saja kita hadirkan rotalnya yang satu ini.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah, serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
4: Oke, nak mereka kadal ke nyong titip dengkil apa ndas ke lah.
5: Lah, mereka ya telat dengkil karo ndasar nggo tukang jagale ko.
4: Loh, bisa nek
5: ya bisa nggo ngupai tukang jagale.
4: Lah wong mereka sih kepriwe ngupai tukang jagal ko karo bagian kurban ya ora kenal lah.
5: Lah ya uli-uli wae dadine kan nyengget duit mbok.
4: Ya wong mereka nek arep ngupai tukang jagal ya nganggo duit pribadi mereka lah. Ora uli koi gue,
5: lawung nyatane tekel loro ndase mbok kono derecek Rika ku wis lari kanan protes.
4: Eh ala wong Rika demoi bener-bener kok ge. Ajange ya.
6: Bagaimana hukum memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menguliti atau kepada panitia ya? Ya, memberi upah kepada mereka boleh, tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Baik itu kepalanya umpamanya biasanya keumuman kaum muslimin ya. Orang yang menyembelih dapat kepala, orang yang menguliti dapat kulitnya, panitia yang lainnya masing-masing dapat jatah satu bungkus di samping jatah bukan sebagai panitia, sebagai mustahik. Jadi dua dapat, yang lain satu. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya menyatakan amaroni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa alla

0: نعطي الجزيرة شيئا منها. قال ونحن نعطيه من عندنا. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi memerintahkan aku untuk menyelenggarakan menyembeli hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk mensedekahkan dagingnya dan kulitnya dan menyuruh aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun dari hewan kurban itu. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada yang menyembelih itu dari saku kami, dari uang kami. Hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini menunjukkan boleh memberi upah baik kepada yang menyembelih, kepada yang menguliti, kepada yang nyincangnya, kepada panitia, asal tidak diambil dari hewan kurban itu. Apalagi ada sebagian panitia yang memisahkan dua ekor hewan kurban disembelih untuk konsumsi para panitia khusus. Selain panitia nggak boleh ikut makan. Itu sama dengan upah yang diambil dari kurban. Maka itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya boleh memberi upah kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan kurban. Tapi upah tersebut tidak diambil dari hewan kurban. Adapun nanti bagaimana kepalanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kakinya, silakan itu berikan. Baik umpamanya dipecah-pecah lalu dibagi sebagaimana daging yang lainnya, atau kalau secara teknis itu menyulitkan, silakan berikan kepada orang yang lebih layak untuk menerimanya. Tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir, yang miskin. Nih kamu kepala untuk kamu, nih kamu kulit untuk kamu, gitu. Nih kamu kaki untuk kamu. Itu dibolehkan. Sama dengan daging-daging yang lainnya. Kalau di kalangan panitia ada yang fakir, ada yang miskin, boleh diberikan kepada panitia yang fakir, tapi bukan sebagai upah dari kepanitiaannya, dari hasil kerjanya, bukan. Tapi karena statusnya sebagai orang yang tidak mampu, maka boleh kita berikan kepada mereka. Kalau itu sudah diberikan kepada mereka, lalu oleh mereka dimakan, atau diberikan lagi, atau dijual, atau umpamanya kulitnya mau dibikin kantong, dibikin dompet, terserah dia, itu sudah menjadi hak dia. Tapi tidak boleh dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagi. Karena itu bukan hak panitia, itu hak mustahik yang memang layak menerimanya. Oleh karena itu, berikan upah kepada panitia yang nyembelih, yang nguliti, tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban tersebut. Allahu a'lam.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Al-adabu huwal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
1: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmen, saya jamaah Hijrah Al-Fatih dari Jakarta. Saya ingin memberikan testimoni saya terkait dengan umroh saya dengan Hijrah Al-Fatih yang saya pikir secara keseluruhan sangat-sangat baik, pelayanannya sangat baik, dan juga apa yang diberikan dari sisi fasilitas, dari sisi itinerary dan segala macamnya sangat-sangat baik. Dan juga yang paling sangat saya terima kasih banyak kepada Hijrah Al-Fatih adalah memberikan pembimbing umroh yang benar-benar memikirkan tentang sunnah, dan itu sangat-sangat menjadi apa ya, suatu hal yang membuat saya merasa nyaman karena jelas semua. Karena kalau sunnahnya sudah tidak jelas, ya saya takut umroh saya juga nggak diterima. Tapi bersama Hijrah Al-Fatih semua jelas, semua baik, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya share di sini, tapi overall sangat-sangat baik.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tudas Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah. Dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan ketentuan tentang talak dan iddah. Yang mana ini diterangkan dalam Al-Quran surat Talak ayat 1-7. Langsung saja kita hadirkan murotalnya yang satu ini.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: bila mereka telah mendekati akhir idahnya. Maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: Qura.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
0: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

0: Isra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
2: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
4: Ustadz, apa hukumnya menggabungkan antara sholat istikharah dengan sholat yang lainnya, Ustadz?
0: Sholat istikharah ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri. Dalilnya apa? Adalah perkataan Nabi, falyarka raka'ataini min ghairil fariidhah. Maka ruku'lah engkau, sholatlah engkau dua rakaat selain sholat wajib. Ini menunjukkan sholat istiharah ini adalah sholat tersendiri. Ketika dia sholat tersendiri, sholat istiharah ini sholat tersendiri, maka dia tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat istiharah, sholat tersendiri, tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Seperti apa? Sholat duha tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Karena sholat duha itu sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Sholat syuruk misalnya, bisa digabungkan istiharah? Tidak bisa. Sholat tahajud, qiyamul lail, sholat tarawih atau tahajud, qiyamul lail, maka tidak bisa digabungkan dengan sholat istiharah. Karena masing-masing sholat ini memiliki tujuan tersendiri. Tetapi istiharah ini bisa digabungkan dengan sholat yang tidak memiliki tujuan, yaitu sholat tahiyatul masjid misalnya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah, nanti kita akan bahas, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat orang kalau masuk masjid dia sholat. Sholat apa saja dilaksanakan dikatakan tahiyatul masjid. Kita ini kalau sholat wajib, langsung sholat wajib, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu langsung include, langsung masuk dalam sholat wajib tersebut. Karena sholat apa saja yang dikerjakan dalam masjid itu sudah disamakan tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk masjid misalnya, langsung ingin sholat sunnah qabliyah zuhur misalnya, itu sudah include sholat tahiyatul masjid di sana. Tidak perlu dia niatkan, maka tahiyatul masjid langsung masuk di sana. Maka kata para ulama, ya, sholat istikharah ini bisa ya digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini sholat yang tidak memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu.
3: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
5: Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumrah Aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramyuka lil jimar. Adapun kamu melempar jumrah, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar.
3: Hadis hari ini. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini terdapat peringatan agar tidak melanggar batasan Allah Azza wa Jal. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surat Talak ayat 8-12. Langsung saja kita hadirkan murotalnya yang satu ini.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

0: ذِكْرًا.
1: Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

0: قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
1: Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.
0: Allahu alladhi khalaqa

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa, perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Sapa wonge duweni akidah, duweni kepercayaan sing becik, sing jumbo, sing cocok kalih Al-Quran lan Sunnah, piyambakipun badhe diparingi kabagian, bebungah, senantiasa bahagia fi dunia wonten alam dunia, wa fil akhirat lan wonten alam akhirat. Lah kok akidahnya bener kok iso seneng ning alam dunia niku ketemu pirang perkara. Contohnya pun ngeten, ten zaman sakniki niku kathah virus ten pundi-pundi. Menungsa menawi akidahipun rusak, piyambakipun stres.

0: asma.
1: Ajri, wedi, ini gemeter saben wonten napa niku berita awas sing mati wis 100, awas sing mati wis 300, dheweke niku deg-degan wedi. Nggih ngantek ambekane sesek. Mboten sesek mergo lara mboten, ning mergo ajri. Sebab napa akidahipun dereng lurus, Mak. Menawi piyambakipun anggadhahi akidah ingkang lurus sing diarani siji pesti loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya. Nggih. Pepesten niku ten astanipun Allah. Jodho niku ten astanipun Allah. Yo. Telu wahyu niku nggih ten astanipun Allah. Nggih. Kelebu pati kematian niku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Ajrih pareng ning mboten pareng, nemen-nemen. Semanten ugi sing mboten saged nyambut damel ge aku nek metu yo mati kena corona, nek ning omah mati keliren. Kok kados piyambakipun mboten mitadosi dumateng Allah Ar-Razzaq ingkang moho maringi rizki. Menawi Allah niku maringi rizki ten awake dhewe ten kondisi aman, insya Allah wonten kondisi wabah ngeten iki Allah nggih tansah maringi rezeki. Nek jatah rezekine awake dhewe tasih wonten. Mila tiang-tiang ingkang anggadai akidah ingkang leres, piyambakipun tansah bungah wonten ngalam donya, piyambakipun pinaringan bebungah menjang wonten alam akhirat.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pagartining ngelmu luhur kang tumrape wong tanah Jawi agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
3: Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
4: Perkenankan kami berbagi kesalahan dalam sholat. Pertama, sholat terlalu cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang sholatnya terlalu cepat, jika kamu hendak sholat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat, berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu. Lalu berdirilah i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu, sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang. Dan lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu. Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak, 2. Tidak ada kebutuhan, 3. Berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rokaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rokaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rokaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rokaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rokaat, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita rukuk setelah dia rukuk, dan kita sujud setelah dia sujud, tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut. Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar. 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti terlalu lama sujud, sementara imam sudah tasyahud. Ini juga dilarang. 4. Mengikuti imam. Inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kami dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqun alaih. 4. Melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud dan berakibat menjadikan salahnya sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Meletakkan siku di alas ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai binatang ketika salat, termasuk di antaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini melalui sabdanya, yang artinya, lakukanlah sujud dengan sempurna dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk. Muttafaqun alaih. 6. Aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang celananya, sehingga terbuka auratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah. Asy-Syirazi, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Muhadzab. 7. Tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya, maka sholatnya batal. Dan di antara syarat takbiratul ihram, harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intiqal. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri, dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri. Dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. 8. Melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud, sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan sholat.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lainnya.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, alhamdulillah, jam 9 juga di pukul 13 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, yaitu program acara Tausiah Siang. Di kesempatan siang hari ini kita akan kembali hadirkan sebagai kajian. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain Abidahullah, dan pembahasannya Tafsir Surah Abasa, masuk ayat yang ke-18. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya Halalan Tayyiban, saat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Dan langsung saja kita akan hadirkan kajiannya yang satu ini.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Qur'an di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian kita pada hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita.

Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang

tentang tafsir surat Abasa, dan terakhir kita sampai ayat ke 17. Apa bunyinya? Qutilal insanu ma akfarah. Terlaknatlah manusia. Ma akfarah. Alangkah parah kekafirannya. Jadi di ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa parahnya kekufuran manusia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar manusia ini sadar bahwa dia itu enggak pantas untuk apa? Bersikap kufur. Kenapa kok manusia tidak pantas untuk bersikap kufur? Dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-18 yang akan kita pelajari hari ini. Apa bunyinya? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Menciptakan sinten? Manusia. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dari apa dia diciptakan. Nanti kita akan jelaskan. Dari sesuatu yang hina. Dari sesuatu yang remeh. Dari sesuatu yang nothing. Apa nothing? Sesuatu yang gak ada apa-apanya. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang bahan baku penciptaan kita? Asal-usul penciptaan kita untuk mengingatkan kita bahwa kita ini enggak layak untuk kufur. Kita ini enggak layak dan enggak pantas untuk bersikap sombong. Seandainya ada orang membanggakan jabatannya, ada orang membanggakan kekayaannya, ada orang membanggakan kegagahannya, kegantengannya, kecantikannya, apakah pantas dia bersikap sombong? Apa dia tidak sadar? Dulu dia itu enggak ada apa-apanya. Dulu dia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang hina. Yang bahkan seandainya itu nempel di baju kita, maka kita pun berusaha untuk membersihkan. Apa kira-kira jenengan pede mangkat memecit kelambinnya nak kayu gue ini? Pede mana mungkin? Kira-kira yang di belakang kita, gue siapa pak? Kita merasa enggak nyaman. Itulah bahan baku penciptaan kita. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-17 mengungkapkan betapa parahnya kekufuran manusia, alangkah aneh jika ada manusia yang kufur dan sombong, maka di ayat yang ke-18 ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa kesombongan dan kekufuranmu itu sama sekali tidak layak dan tidak pantas, karena engkau adalah makhluk yang diciptakan dari sesuatu yang hina. Itulah korelasi antara ayat ke-17 dengan ayat ke-18. Oke? Mari kita masuk ke tafsir dari ayat ke-18. Min ayyi syai'in

sedekah? Dari apakah Allah menciptakan manusia? Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Apa Allah butuh informasi sehingga bertanya kepada kita? Ini namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan apa? Retoris. Pertanyaan yang sebenarnya sudah ketahuan apa? Jawabannya. Loh, sudah ketahuan jawabannya, kenapa ditanyakan? Kalau memang sudah diketahui jawabannya, kenapa ditanyakan? Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan. Tujuannya untuk menyanggah. Tujuannya untuk mengingkari. Tujuannya untuk mencela. Bedakan dua pertanyaan. Kamu siapa? Maksudnya adalah pertanyaan tentang nama. Namamu siapa? Ini pertanyaan bukan? Pertanyaan. Membutuhkan jawaban. Namamu siapa? Namaku Bejo. Berarti kan membutuhkan jawaban. Oke? Bedakan antara pertanyaan namamu siapa dengan emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Pertanyaan bukan? Pertanyaan. Jawabannya apa? Bejo. Saya tahu kamu Bejo, tapi kamu tuh statusnya apa? Misal nih ada seorang ngomong tentang agama, hukum-hukum agama. Dan dia itu bukan ahlinya. Mondok ora tahu, nyantir ora tahu, ngaji apa mani. Terus ngomong masalah agama, halal, haram. Maka kita bertanya, emang kamu siapa? Jadi bukan kemudian dijawab, saya Bejo Pak. Bukan. Inilah salah satu gaya bahasa dalam Al-Quran. Ya. Istifham takriri. Ya. Pertanyaan apa tadi? Retoris. Jadi pertanyaannya bukan untuk mencari informasi, tapi untuk memberikan efek psikologis. Ya. Buat siapa? Buat yang ditanya. Ya, buat yang ditanya. Oke. Jadi ini pertanyaan, tapi termasuk dalam kategori pertanyaan apa? Retoris. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian, bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, yang belum, ya, disimak. Ya. Siapa tahu nanti tertarik untuk belajar bahasa. Min ayyi syai'in. Perhatikan kata syai'in. Ya. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, dia akan ngerti bahwa syai'in itu adalah nakirah atau ma'arifah. Saya tanya yang bahasa Arab ya, yang paham bahasa Arab. Nakirah atau ma'arifah? Nakirah. Enggak ada alif lamnya. Nakirah itu adalah sesuatu. Apa sesuatu itu? Enggak dijelaskan. Itu namanya nakirah. Dalam bahasa Arab, ketika kata dalam sebuah kalimat itu pakai kata nakirah, isim nakirah, maka ada makna yang diinginkan, yaitu tahkir, untuk menunjukkan betapa rendahnya sesuatu tersebut. Betapa apa? Rendahnya sesuatu tersebut. Atau maksudnya taklil, untuk menjelaskan betapa kecil dan sedikitnya sesuatu tersebut. Jadi

Pesan yang ingin disampaikan di dalam ayat ini adalah, wahai manusia, sesungguhnya engkau itu diciptakan dari sesuatu yang rendah. Engkau itu diciptakan dari sesuatu yang kecil. Engkau itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Apakah pantas dan layak seorang manusia yang diciptakan dari bahan baku yang rendah, lemah, kecil, kemudian petatang, petenteng, kemudian bersikap sombong kepada Allah dan kepada orang lain? Apakah ada manusia yang sombong? Hah? Nyong karo jenengan pripun? Ya kadang-kadang saja. Berarti kalau kita lagi terjangkiti kesombongan, emut apa? Sekang apa? Ya. Jadi kita ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa ternyata dengan merenungi penciptaan kita sendiri, enggak usah jauh-jauh, kita bisa tambah keimanan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa engkau tidak merenungi dirimu sendiri? Itu yang diistilahkan dengan ibadah namanya apa? Tafakkur. Ya, ibadah namanya apa? Tafakkur. Merenung. Merenungi apa? Bisa merenungi Al-Qur'an, bisa merenungi ayat-ayat yang Allah ciptakan di alam semesta. Ayat-ayat kauniyah. Dan salah satu yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, rasa atoh-atoh. Apa? Diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak merenungi diri kalian sendiri? Jadi sebenarnya untuk tafakur itu ora kudu manjat gunung. Gak harus keluar banyak pergi ke Labuan Bajo atau ke Raja Ampat. Ya nek duwe duit sih ora apa-apa. Ya kalau kita mau merenung tentang alam semesta ini, gak harus kita keluar duit banyak. Wong di dalam diri kita saja banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bahan baku penciptaan kita sendiri. Saya pernah naik mobil, ya, pulang ngisi pengajian di sini kalau nggak salah, ngisi pengajian di Masjid Agung. Jadi baru bahas tentang ibadah namanya tafakkur. Itu setiap Rabu pagi. Kita punya pengajian setiap Rabu pagi ba'da subuh, temanya serial amalan hati. Serial amalan apa? Hati. Dan kita sudah membahas 3 amalan. Yang pertama amalan namanya ikhlas. Yang kedua amalan namanya tafakkur. Nah, yang ketiga lagi kita bahas nih amalan namanya takwa. Ya, ini lagi kita bahas tentang takwa. Jadi setelah saya bahas tentang tafakkur, saya pulang. Pulang dari Masjid Agung ke rumah. Pagi, jalanan sepi apa ramai? Sepi. Karena sepi maka ya mandan. Banter. Mandan dong. Itu paling cepat 60 loh. Paling cepat gue. Subhanallah, begitu sampai di jalanan yang sepi, tahu-tahu ada sesuatu yang lewat. Sud. Ada sesuatu di tengah jalan. Maka saya pun langsung apa? Memelankan, memelankan betul ya?
melambatkan. Saya langsung melambatkan mobil. Karena khawatir itu adalah sesuatu yang berbahaya kalau ditabrak. Ternyata itu bukan apa-apa. Itu hanya sekedar plastik kresek di tengah jalan. Maka apa yang saya lanjutkan? Apa yang saya lakukan? Gas lagi. Saat itu saya berpikir. Bertafakur. Kok bisa ya? Dalam hitungan menit apa detik? Dalam hitungan detik. Mata melihat sesuatu. Menganalisa sesuatu itu apa. Apakah itu kucing atau apa tadi? Kresek. Kemudian mata itu mengirimkan informasi kemana? Otak. Bahwa itu tidak berbahaya. Lantas di awal kaki ngerem sebentar. Setelah ternyata itu bukan sesuatu yang membahayakan, langsung kaki gas lagi. Hanya dalam hitungan detik. Itu namanya sistem refleks. Siapa yang bikin itu? Om. Jadi ternyata, kalau kita gunakan akal kita untuk merenung, untuk bertafakur, gak usah jauh-jauh. Dalam diri kita, kita akan temukan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Masih berbicara tentang bahan baku penciptaan manusia. Dari setetes air yang hina. Setetes air yang hina itu Allah bikin menjadi manusia yang sempurna. Yang bisa berbicara. Yang bisa mendengar. Yang bisa melihat. Yang di dalam dirinya begitu banyak sistem yang rumit. Sistem pernafasan. Sistem pencernaan. Sistem berpikir. Sistem refleks. Dari apa? Dari setetes air. Dan air itu kalau dibiarkan sebentar aja kena udara, apa yang terjadi? Basi. Busuk. Dari bahan baku itulah Allah menciptakan sebuah sistem yang sempurna, yaitu manusia. Coba sekarang, bagi orang-orang yang kagum dengan teknologi robot. Wah, keren ya, orang bisa bikin apa? Robot mirip banget dengan manusia. Saya tanya, bahan bakunya apa? Banyak atau sedikit bahan bakunya? Pol. Ada kabelnya, ada besinya, ada chipnya, ada apanya lagi? Materialnya. Dari sekian banyak bahan terciptalah robot. Itu pun juga belum tentu sempurna toh. Ya. Ada sistem pencernaannya atau tidak? Ya jadi we mendoan. Jajar kan ngombe teh. Apa yang terjadi? Konslet. Coba disuruh mengungkapkan perasaannya. Ya. Kok bisa-bisanya ada orang terkagum-kagum dengan robot, kok dia tidak terkagum-kagum dengan kekuasaan Allah menciptakan manusia? Min ayyi syai'in khalaqah. Sekarang kita bahas khalaqah. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Coba perhatikan. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Saat itu yang diajak bicara siapa? Yang diajak bicara siapa? Qutilal insanu ma akfarah, manusia alangkah kufurnya. Yang diajak bicara berarti orang-orang kafir. Yang dimaksud orang-orang kafir di situ adalah Abu Jahal, Abu Lahab, CS. CS itu dan kawan-kawannya. Yeah. Dan manusia-manusia yang satu spesies dengan mereka berdua. Abu Lahab dan Abu Jahal.
Allah tidak bertanya siapa yang menciptakan mereka.

Tapi Allah bertanya, dari apa mereka diciptakan? Perhatikan baik-baik. Iman dan mikir ya. Ya siap belum? Siap ya? Jangan ngantuk. Allah bertanya, dari apa mereka diciptakan? Bukan siapa yang menciptakan? Kenapa? Oke, bagus. Ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Karena? Bagus. Ada yang lain? Karena mereka sudah tahu siapa yang menciptakan manusia. Sehingga gak perlu ditanya lagi. Mereka sudah sadar. Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya itu tahu bahwa yang menciptakan mereka adalah siapa? Adalah Allah. Berarti sepakat atau tidak? Sepakat. Antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin, mereka sepakat dalam satu poin. Apa itu? Bahwa yang menciptakan alam semesta ini termasuk di dalamnya manusia adalah siapa? Allah. Secara lebih jelas lagi, itu disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Dan banyak ayatnya. Salah satu ayat itu ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 87. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wala in sa'altahum. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka. Sinten mereka? Kaum musyrikin Quraisy. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin Quraisy, man khalaqahum. Siapakah yang menciptakan mereka? Layakulunallah. Sungguh pasti mereka akan menjawab Allah. Sungguh pasti mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka tahu atau tidak yang menciptakan adalah Allah? Tahu. Berarti di sini ada titik nopo? Titik temu. Nah, titik temu itu digunakan di dalam Al-Quran untuk mengajak mereka beribadah kepada sinten? Kepada Allah. Titik pisahnya di mana? Itu kan titik temunya, ya? Titik temunya sama-sama meyakini Allah yang menciptakan. Titik pisahnya di mana? Perbedaannya di mana antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin? Perbedaannya siapa yang disembah? Yang disembah sama Rasulullah SAW sinten? Allah. Yang disembah sama kaum musyrikin Quraisy sinten? Selain Allah. Mereka nyembah Allah atau tidak? Nyembah Allah? Iya. Tapi Allah plus. Saya kasih tahu. Imran bin Husain punya ayah. Namanya siapa? Lu gampang. Imran bin Husain punya ayah, namanya siapa? Husain. Gampang banget. Husain saat masih musyrik pernah ditanya sama Rasulullah SAW, kam ilahan ta'budil yaum, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Berapa? Apa kata Husain? Sab'atun. Bintang? 7. Hari ini saya menyembah berapa Tuhan? 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 6 Tuhan yang saya sembah, 6 di bumi. Dan 1 di langit. Yang di langit siapa? Allah. Yang di bumi? Berhala. Berarti Husain menduakan. Bukan menduakan. Menduakan kan loro ya. Men
menjauhkan Allah, bayangkan. Itulah realita kaum musyrikin yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dan konsep menduakan, mentigakan, mentujuhkan, itu gak diterima dalam Islam. Pondasi Islam ini apa? Tauhid. Tauhid itu berarti mengesakan Allah. Esah ini apa? Cat. Berarti kita itu beribadah cuma kepada Allah. Gak boleh yang lain. Pertanyaannya, kenapa kok kita hanya boleh beribadah kepada Allah? Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Disitulah titik temunya. Jadi musyrikin Quraisy itu meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan. Tapi anehnya kok ketika giliran beribadah yang diibadahi gak cuma Allah. Dan itu kontradiktif. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin supaya orang-orang musyrikin Quraisy ini meninggalkan sesembahan lain selain apa? Allah. Mau mereka? Nah, mau? Ada yang mau? Ya, ada yang enggak? Ya. Yang enggak ketika diajak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa komentar mereka? Inna hadza la syai'un ujab. Aneh katanya. Aneh. Kenapa aneh? Karena selama ini mereka tidak seperti itu. Alias enggak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Dan itulah argumen banyak orang di zaman ini. Supaya mentauhidkan Allah, jawabnya, mien ora kaya gue. Dulu mbah-mbah kita enggak seperti itu. Dan itu argumen yang sudah usang. Yang dibantah di dalam Al-Quran. Harusnya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
2: Karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
2: Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya.
1: Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra.
2: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: Fa anta lahu tasadda.
2: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: Wa ma 'alaika alla yazzakka.
2: Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri.
1: Wa amma man ja'aka yas'a.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: Wa huwa yakhsha.
2: Sedang

0: kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: بِأَيْدِي سَفَرَةٍ.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia. Alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqabarah.
0: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
1: ثم إذا شاء أنشره.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: كلا لما يقض ما أمره.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: وحدائق غلبا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: وفاكهة وأبا.
0: Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
0: Pada hari itu manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dhahikatun mustabashirah.
0: Tertawa dan gembira riya.

0: وبره.
1: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram.
0: ترهقها قترة.
1: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
0: أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Rika penasaran ora Kang. Dan yang terowongan ngisor bukit kaya-kaya bisa ora ambruk ya?
4: Bukan terowongan anak cor-corane kaya lah.
3: Iya pancen sih. Tapi kok nek dipikir wih gede lah nabu bukit tembok Kang.
4: Kenahan sih. Tapi jane anak teknik sing ngarak na terowongan jadi lebih kuat ya gue. Oke, nek Rika penasaran mulane mayuh pada ngurungok lagi baik.
2: Bayangkan Anda sedang berdiri di dalam sebuah terowongan besar yang menembus gunung. Di atas kepala Anda terdapat ribuan ton tanah dan bebatuan. Namun anehnya terowongan itu tetap kokoh dan tidak runtuh. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Rahasia utamanya terletak pada cara para insinyur memahami gaya tekanan tanah dan struktur penyangga. Terowongan bukan sekedar lubang yang digali di bawah tanah. Ia adalah hasil perhitungan yang sangat teliti. Ketika tanah atau batu digali untuk membuat terowongan, sebenarnya tekanan dari keliling tanah tidak hilang begitu saja. Tekanan itu justru berpindah dan mencari jalur baru. Jika tidak dikendalikan, tanah bisa retak, bergeser, bahkan longsor ke dalam terowongan. Namun para insinyur memiliki solusi cerdas, bentuk terowongan biasanya dibuat melengkung bukan kotak. Mengapa? Karena bentuk lengkung mampu menyebarkan tekanan secara merata ke seluruh sisi. Prinsipnya mirip seperti telur yang sulit dirembukkan. Jika ditekan dari atas, tekanan tidak terkumpul dari satu titik, melainkan menyebar ke seluruh permukaan. Selain bentuknya, dinding terowongan juga diperkuat dengan berbagai sistem penyangga. Misalnya beton bertulang, baja penyangga, baut batuan atau rock bolt, hingga lapisan semprot beton khusus yang disebut shot crepe. Semua ini bekerja seperti tulang yang menjaga dan tetap. Sekarang coba bayangkan sebuah payung yang dibuka di tengah hujan deras. Rangka payung menahan tekanan air agar kain tidak roboh. Begitu pula penyangga terowongan, ia membantu tanah tetap berada pada posisinya. Tetapi, keamanan terowongan tidak hanya bergantung pada material penyangga. Sebelum pembangunan dimulai, para ahli geologi akan meneliti kondisi tanah dan batuan secara mendalam. Mereka memeriksa apakah tanahnya lunak atau keras, apakah ada retakan, apakah terdapat air bawah tanah, dan seberapa besar tekanan yang mungkin terjadi. Dari data itulah metode pembangunan ditentukan. Pada batuan yang sangat kuat, kadang terowongan bisa tetap stabil hanya dengan sedikit penyangga. Sebaliknya, pada tanah lunak dibutuhkan lapisan perlindungan tambahan agar tidak longgar. Menariknya, dalam banyak kasus, tanah di sekitar terowongan justru membantu menopang dirinya sendiri. Ketika tekanan sudah tersebar dengan baik dan struktur penyangga bekerja optimal, tercipta kondisi yang stabil. Inilah alasan mengapa banyak terowongan dapat bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Namun tentu saja terowongan tetap harus dipantau secara rutin. Sensor modern dipasang untuk mendeteksi pergeseran tanah, retakan kecil, hingga perubahan tekanan. Jadi jika ada tanda bahaya, perbaikan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Jadi alasan terowongan dapat aman dan tidak longsor bukan karena tanah diam, melainkan karena manusia berhasil memahami bagaimana tanah bergerak, lalu mengendalikannya dengan desain yang tepat. Oh, Cebule. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga Ia menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
5: Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya sih, gini, ibu ini kalau habis sujud agak kelamaan dikit gitu, terus bangun, sebelum duduk dari dari bangun itu mata itu sepertinya agak ngeblur gitu.
5: Mata sepertinya agak ngeblur gitu Ibu.
6: Ya, penglihatan tuh jadi kayak agak ngeblur.
5: Dari sujud mau ke duduk gitu ya Ibu.
6: Jadi ngeblur itu kayak ada bintik-bintik itu, tapi kira-kira beberapa saat terus duduk ya, itu hilang.
5: Hilang dengan sendirinya.
6: Iya, tapi kadang-kadang itu sering gini Bu. Usia Ibu kan sudah hampir 70.
5: Hampir 70, baik.
6: Nah, karena Ibu dulu pernah nanya ke Sinta itu mencari madu hutan yang murni atau asli yang tanpa campuran. Itu kayak di detail-detail itu anak tak perlu nyari. Katanya nggak ada, di situ ada tambahan kandungan gula. Jadi Ibu belum berani. Dulu beberapa bulan yang lalu kan Sinta bilang yang madu hutan, maksudnya yang murni atau yang asli, dipastikan itu. Tapi Ibu sampai saat ini belum dapat. Mohon izin kalau memang saya berkenan, Ibu bisa apa itu ya, mohon itu loh, madu untuk yang murni itu. Nanti setelah acara ini barangkali tidak keberatan, mohon dibantu.
5: Baik. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya ya.
7: Ibu bisa menggunakan habbatus soda dikunyah, habbatus satu sendok teh, kunyah, kemudian minum air hangat. Ya, lakukan paling nggak dua kali sehari, pagi dan mau tidur. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di daerah Pasir, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, di mana kita mampir di rumah produksi pembikinan beberapa produk kerajinan yang berasal dari produk-produk khas Banyumas. Selengkapnya insya Allah akan kita cari tahu dengan ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa nih, Pak?
9: Nama saya Agus Sutopo, yang bertempat tinggal di Pasir Lor, Desa Karangluas, Kecamatan Karangluas.
8: Baik, Pak Agus, produksi Pak Agus sebenarnya apa nih, Pak?
9: Saya ini untuk saat sekarang itu memproduksi tempat tisu, istilahnya tempat tisu, dan ada dua yang saya kerjakan untuk saat sekarang, tempat tisu dan keranjang sampah. Itu bahan dari, kalau tempat tisu itu dari pelepah pisang, kalau keranjang sampah dari mendong.
8: Dan ini apa namanya, yang dengan produksi ini kan bahannya adalah rada susah barangkali ya didapatkan di daerah sini. Ini memang didatangkan khusus atau gimana, Pak, untuk yang pelepah pisang dan mendong ini, Pak?
9: Iya, benar. Untuk pelepah pisang itu mendatangkan dari Bojonegoro. Kalau mendong itu dari Malang. Jadi dari luar kota semua.
8: Dan konon kabarnya Bapak kemudian di samping memproduksi ini juga Bapak sistemnya gimana ya? Istilahnya membimbing juga para ibu-ibu atau kelompok pengrajin di sekitar Karangluas ini atau seperti apa sih?
9: Iya, produk yang saya jalankan itu kan kerajinan. Jadi saya membentuk masyarakat, istilahnya masyarakat umumnya, masyarakat biasa pada umumnya, menjadi pengrajin. Ya, dengan jalan kita melakukan, mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian setelah hasil pelatihan itu dicek

0: hasilnya kalau memang itu udah layak produksi, dari kami memberikan bahan untuk diproduksi, kemudian hasil kita ambil.
1: Oh gitu, jadi Bapak itu membimbing tapi bahannya dari Bapak sendiri, kemudian nanti setelah jadi Bapak juga bisa yang menjualkan gitu.
0: Iya.
1: Tapi ini konon kabarnya juga Bapak ini kemudian mengepul apa istilahnya ya, atau juga mengumpulkan para kaum pengrajin untuk membuat produknya Bapak yang kemudian diekspor nih Pak?
0: Ya betul, kerajinan-kerajinan ini memang basicnya itu untuk ekspor. Kita ngambil yang udah ada PO, jadi yang siap jual lah, artinya yang siap jual, PO yang kita ambil, kita produksi. Dan itu diekspor ke beberapa negara di mancanegara.
1: Berarti kalau seperti itu, kalau misalnya ada kumpulan pengrajin yang kemudian ingin ikut bekerja sama dengan Bapak, syaratnya apa sih Pak? Mudah atau susah Pak?
0: Syaratnya itu sebenarnya sangat mudah, hanya kemauan. Kemauan untuk mau belajar dan kesabaran, itu kuncinya di situ sebenarnya.
1: Dan itu dibatasi nggak Pak, berapa orang gitu, harus ada 10 orang minimal atau 20 orang atau bagaimana Pak, untuk bisa mendatangkan Bapak membimbing dan kemudian mengirimkan bahan baku ini?
0: Ya, sebenarnya sih nggak ada batasan ya, nggak ada batasan peserta untuk pelatihan atau pembimbingan ini. Cuma memang kalau jaraknya agak jauh, ya minimal 5-10 lah, itu minimal seperti itu. Tapi kalau misalkan kok ternyata jumlahnya banyak, kita bisa minta bantuan pelatih dari pihak perusahaan.
1: Dan sementara ini pengrajin-pengrajin yang di bawah Bapak udah banyak ya Pak? Dan ini tersebar di Karesidenan Banyumas atau hanya di Purwokerto saja Pak?
0: Untuk yang di bawah saya itu di Kabupaten Banyumas. Karena saya akan membawai untuk Banyumas. Tapi untuk pengrajin keseluruhan itu banyak di daerah-daerah. Bukan cuma Pulau Jawa, tapi dari Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu ada. Dan itu sumbernya dari satu perusahaan yang beralamatkan di Bantul, Yogyakarta.
1: Masya Allah ya. Jadi di samping kemudian Bapak membimbing para pengrajin ini, kemudian juga membantu untuk memasarkannya, karena sudah pasti tidak akan bingung ya Pak, kalau misalnya produk sudah jadi, untuk dipasarkannya sudah gampang ya.
0: Ya, artinya bagi saya maupun bagi pihak pengrajin itu udah nggak memikirkan pasarnya, karena kita produksi berdasarkan order.
1: Oh gitu ya, kalau order baru kemudian bisa mengerjakan ya. Dan ini karena barangkali kerajinan ya otomatis memang benar-benar dibikin dengan kerajinan tangan ya Pak, tidak pakai mesin apapun gitu ya.
0: Ya, ini mutlak dari tangan, dari kerajinan tangan.
1: Baik, jadi kerabat muslim perlu kita informasikan lagi, jadi Bapak Agus ini adalah merupakan pengrajin, kemudian koordinator, kemudian pembimbing, kemudian istilahnya adalah pembina, atau yang buat kerabat muslim yang kemudian pengen bekerja sama dengan beliau untuk membuat tempat tisu, kemudian tempat sampah yang berbahan dari pelepah pisang dan mendong, tentu saja bisa menghubungi Pak Agus. Di nomor teleponnya berapa?
0: Nomor telepon saya 0852-9111-5000.
1: Mungkin bisa diulang sekali lagi Bapak, barangkali akan ada yang mencatat karena mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Bapak ini.
0: Oke, ya. Nomor telepon saya dan nomor WA saya itu 0852-9111-5000.
1: Baik Pak Agus, terima kasih di sela-sela kesibukan Anda yang sedang memproduksi tempat tisu, keranjang sampah, dan lain-lainnya. Kita ganggu di Dolan Inspiratif hari ini, dan ini mudah-mudahan bisa menginformasikan ke kerabat muslim, dan tentu saja bisa menginspirasi kita semua, khusus buat kerabat muslim yang pengen punya usaha kerajinan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beggar Muslim dalam ayat ini menjelaskan bagaimana menerangkan tabiat manusia yang mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka merasakan kesulitan. Dan bagaimana pula di dalam ayat ini menjelaskan tentang menegakkan zuhud terhadap dunia. Dan beggar Muslim, berikut ini langsung saja kami hadirkan rotalnya yang ada di surah Yunus, yakni di ayat ke-21 sampai dengan ke-30.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ge, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be, anu kaya kue.
3: Oh, aja khawatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah, diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
4: Malamun kena ngapet jane, Kang?
5: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah marak-marik. Dapurnya sesek, usai gue nyora bisa masak maning John. Mora enak lah, tuli isin.
4: Lah, masalah aki kok ya serana bae maring

0: Rekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya enak, porsinya pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring Akikoh dan catering masakan Bunda.
1: Bener sekali. Mau Akikohan? Yuk, pesan saja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket Akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
2: Doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah.

0: وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Artinya, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah semata, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, serta baginya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, serta dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.
2: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya menyebutkan ancaman bagi kaum musyrikin, penjelasan tentang ruginya mereka, dan bagaimana menetapkan kebangkitan setelah kematian. Baik kaum muslim, menurut ini, kembali kami hadirkan murotal yang masih di surah Yunus, yaitu di ayat ke-31 sampai di ayat ke-53.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jizin.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Oke, nak reka kadal ke nung titip dengkil apa das ke
3: lah. Lah, reka ya telat. Dengkilnya kurun dasar nunggu tukang jagale ko.
2: Loh, bisa nek.
3: Ya bisa nunggu ngupai tukang jagale.
2: Lah, wong reka sih kepriwe. Ngupai tukang jagal ko karo bagian kurban ya ora kenal lah.
3: Lah,

0: Yoli oli wae, dadine kan nyengget duit, Mbok.
1: Ya wong rekane karep ngupai tukang jagal ya nganggo duit pribadine Rika lah. Ora oli koyo kuwe.
0: Lah wong nyatane tekel loro ndase Mbok kono rejeki Rika ku. Wis lah Rika ora protes.
1: Eh alah wong Rika demoi bener-bener kok ge. Ajange ya.
2: Bagaimana hukum memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menguliti atau kepada panitia ya? Ya, memberi upah kepada mereka boleh, tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Baik itu kepalanya umpamanya biasanya keumuman kaum muslimin ya. Orang yang menyembelih dapat kepala, orang yang menguliti dapat kulitnya, panitia yang lainnya masing-masing dapat jatah satu bungkus di samping jatah bukan sebagai panitia, sebagai mustahik. Jadi dua dapat, yang lain satu. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya menyatakan amaroni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa alla nu'tiyal jazira syai'an minha qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi memerintahkan aku untuk menyelenggarakan menyembelih hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk mensedekahkan dagingnya dan kulitnya dan menyuruh aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun dari hewan kurban itu. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah kepada yang menyembelih itu dari saku kami, dari uang kami. Hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini menunjukkan boleh memberi upah baik kepada yang menyembelih, kepada yang menguliti, kepada yang nyincangnya, kepada panitia, asal tidak diambil dari hewan kurban itu. Apalagi ada sebagian panitia yang memisahkan dua ekor hewan kurban disembelih untuk konsumsi para panitia khusus, selain panitia nggak boleh ikut makan. Itu sama dengan upah yang diambil dari kurban, maka itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya boleh memberi upah kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan kurban, tapi upah tersebut tidak diambil dari hewan kurban. Adapun nanti bagaimana kepalanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kakinya, silakan itu berikan. Baik umpamanya dipecah-pecah lalu dibagi sebagaimana daging yang lainnya, atau kalau secara teknis itu menyulitkan, silakan berikan kepada orang yang lebih layak untuk menerimanya. Tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir, yang miskin. Nih kamu kepala untuk kamu, nih kamu kulit untuk kamu, gitu. Nih kamu kaki untuk kamu. Itu dibolehkan. Sama dengan daging-daging yang lainnya. Kalau di kalangan panitia ada yang fakir, ada yang miskin, boleh diberikan kepada panitia yang fakir, tapi bukan sebagai upah dari kepanitiaannya, dari hasil kerjanya, bukan. Tapi karena statusnya sebagai orang yang tidak mampu, maka boleh kita berikan kepada mereka. Kalau itu sudah diberikan kepada mereka, lalu oleh mereka dimakan, atau diberikan lagi, atau dijual, atau umpamanya kulitnya mau dibikin kantong, dibikin dompet, terserah dia, itu sudah menjadi hak dia. Tapi tidak boleh dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagi. Karena itu bukan hak panitia, itu hak mustahik yang memang layak menerimanya. Oleh karena itu, berikan upah kepada panitia yang nyembelih, yang nguliti, tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban tersebut. Allahu a'lam.
3: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan.
3: hiasi dengan pantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan barang siapa beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka akan menjadi walinya yang tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka. Baik, kaum muslim, rute ini kembali kami hadirkan Murotal yang ada di Surah Yunus, yakni di ayat ke-54 sampai dengan ayat ke-70.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kegagalan terbesar adalah ketika Anda berhenti mencoba sebelum berhasil. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat muslim, Polres Purbalingga melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kelurahan Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga kemarin. Hewan kurban kemudian dibagikan untuk masyarakat. AKBP Anita Indah secara simbolis menyerahkan hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada para penerima. Selanjutnya dilakukan pemotongan hewan kurban untuk dibagikan. Polres Purbalingga melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban ini merupakan partisipasi dari personil dengan jumlah total 10 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Dengan kurban ini semoga membawa keberkahan bagi kita semua, mempererat tali silaturahmi antara Polres Purbalingga dengan masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Disampaikan bahwa hewan kurban diserahkan untuk Pondok Pesantren Darul Islah, Pondok Pesantren Darul Taqwa, Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera, kemudian beberapa pondok pesantren lainnya. Selain itu diberikan untuk tukang becak Pangkalan Sironggi, warga Desa Grecol, warga Kelurahan Kalikabong, warga di Terminal Purbalingga, warga RT Purbalingga Kidul, SMK Duafa, dan Persatuan Tunanetra Indonesia Purbalingga. Salah satu penerima hewan kurban, Parsito dari Yayasan Amalan

0: masyarakat sejahtera menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Purbalingga atas penyerahan hewan kurban. Hewan kurban yang diberikan menurutnya sangat bermanfaat bagi anak yatim piatu di yayasannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Purbalingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah ganda. Amin ya rabbal alamin, ucapnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan saat jajaran pegawai menggelar doa bersama dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gazebo lapas usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan diikuti pegawai serta tamu undangan. Momen ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan nilai spiritual di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo, menjelaskan konsep lapas terbuka yang mengedepankan pola pembinaan berbasis kemandirian dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Menurutnya, Lapas Terbuka Nusa Kambangan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga mengembangkan pembinaan produktif melalui berbagai program keterampilan. Aryo mengatakan, warga binaan di Lapas Terbuka diberi kesempatan mengikuti sejumlah program pembinaan, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pembinaan kepribadian. Program tersebut diharapkan dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Konsep Lapas Terbuka lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pembaharuan sosial, sehingga warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Ia menambahkan momentum Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Turiman menyampaikan bahwa Idul Adha memiliki makna mendalam tentang ketakwaan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Turimin mengajak seluruh peserta menjadikan hari besar keagamaan sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan meningkatkan semangat bekerja dengan penuh keikhlasan. Idul Adha mengajarkan pentingnya pengabdian dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Turimin. Doa dipanjatkan untuk keselamatan, kesehatan, kelancaran tugas, serta terciptanya situasi aman dan kondusif di lingkungan lapas.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir, Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8, RW 2, Kalimana, Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, setiap badai pasti akan berlalu. Percayalah bahwa kesulitan hari ini adalah persiapan untuk kekuatanmu esok hari. Masih di Kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, momentum Idul Adha dimanfaatkan Bupati Purbalingga Wahmi Muhammad Hanif untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Purbalingga. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Wahmi saat memberikan sambutan pada pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Purbalingga kemarin. Mari seluruh masyarakat Purbalingga untuk saling menjaga dan saling mendukung. Pemerintah menjaga warga saling menjaga dan mendukung antar sesama, serta masyarakat terus berjalan.

0: jalan bersama, serta masyarakat terus berjalan bersama pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini, kata Bupati. Pada kesempatan tersebut, Bupati Wahmi juga menyoroti berbagai isu kriminalitas yang belakangan ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Purbalingga, seperti aksi pencurian, perampokan, hingga modus teror yang sempat meresahkan warga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kewaspadaan lingkungan dengan mengaktifkan kembali kegiatan sistem keamanan lingkungan di beberapa wilayah setempat yang di beberapa wilayah sempat tidak berjalan normal, yang di beberapa wilayah sempat tidak berjalan optimal. Bupati Wahmi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Purbalingga atas respon cepat dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat dan penanganan kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini. Kami, pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama seluruh masyarakat siap terus bersinergi untuk mewujudkan Purbalingga yang semakin aman, nyaman, dan tentram, ujarnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim anggota DPR RI Rofi Kananto menyerahkan 105 ekor kerabat Muslim. Anggota DPR RI Rofi Kananto menyerahkan 105 ekor hewan kurban kepada masyarakat. Masing-masing terdiri dari 95 ekor kambing dan 8 ekor sapi. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pendopo Semar Perumahan Kriya Perwira kemarin. Hal tersebut merupakan bagian dari Syiar Idul Adha. Selain itu juga agar masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Demikian kata Rofik. Selain hewan kurban, dirinya juga mengadakan makan siang gratis bersama masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Purbalingga, termasuk sebagian di Banjarnegara selama 9 hari awal Zulhijjah.
1: Kabar 7 Insani FM.
2: Eh kang, arep maring diri kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur diri kak?
3: Ya, bener di wonten main, Bok.
2: Oh iya, Ke. Rika tak tidok iki, Ke. Rika mung toko besi tunas ilmu bae.
3: Lho, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir Rika mung ana bae.
4: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
5: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
6: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir, semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan, dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis, dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
5: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LCMA.
7: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
5: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat, dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812 66 88 5444. Hijrah Al-Fatihur, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, bahagia bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang ada di depan mata. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat, Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmuncul, Kabupaten Purbalingga, menjadi wakil Provinsi Jawa Tengah dalam final nasional Lomba Gerakan Asri Taman Syah Cinta Lingkungan tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Baik, sebelumnya Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat berhasil masuk nominasi 3 terbaik regional 2 tingkat nasional. Penilaian final dilakukan melalui prestasi dan wawancara secara daring melalui Zoom Meeting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Karangmuncul. Program ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Tersik, dan Indah, yang mendorong pembentukan budaya peduli lingkungan sejak usia dini melalui keluarga dan lingkungan pengasuhan anak. Demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, Dr. Jusi Febrianto. Menurutnya, Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat dinilai mampu menerapkan pendidikan cinta lingkungan secara nyata dan berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari anak. TPA Nurul Ummahat sejak lama sudah mempunyai aktivitas terkait menanamkan kecintaan terhadap lingkungan kepada peserta didik. Anak-anak dikenalkan bagaimana mengumpulkan, mengolah, hingga memanfaatkan kembali sampah yang ada di sekitar mereka melalui konsep 3R. Ia menambahkan pendidikan lingkungan yang diterapkan tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga membangun kebiasaan baik di lingkungan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Nitya, menyampaikan bahwa Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat terpilih setelah melalui seleksi berjenjang tingkat provinsi hingga nasional. Dari sekitar 100 peserta tingkat provinsi, TPA Nurul Ummahat menjadi Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat menjadi yang terbaik di Jawa Tengah, sehingga kami akan ajukan ke tingkat nasional. Alhamdulillah, di tingkat nasional juga berhasil untuk nominasi 3 terbaik regional 2. Sementara itu, Kepala Taman Pendidikan Anak Nurul Ummahat Siti Munifah mengatakan, pendidikan cinta lingkungan telah menjadi bagian dari pembelajaran sejak Taman Pendidikan Anak tersebut berdiri tahun 2013. Menurutnya, program tersebut bukan dibuat untuk kepentingan lomba, melainkan pembiasaan karakter yang dilakukan secara konsisten. Berbagai kegiatan yang diterapkan diantaranya, pemilahan sampah, pembuatan kompos dari sampah organik, aksi menanam menggunakan pot dari barang bekas bersama orang tua, hingga pemanfaatan barang bekas rumah tangga menjadi alat permainan edukatif.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak henti-hentinya memberikan pelatihan keterampilan bagi warga dan keluarga kurang mampu atau miskin dan disabilitas di wilayahnya agar siap bekerja di perusahaan mitra. Pelatihan ini ditangani oleh Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Mei 2026 ini ada sekitar 300 peserta pelatihan. Mereka diberikan pelatihan sebagai operator gamen dan alas kaki. Kegiatan tersebut didukung oleh Basnas Jawa Tengah, PLN Jawa Tengah, serta para perusahaan mitra. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, meninjau langsung proses pelatihan tersebut pada beberapa hari yang lalu. Di sela tinjauan itu, ia juga sempat berdialog dengan para peserta. Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini dibagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu. Termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra, kata Lutfi. Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka. Sebab berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada Februari 2026 sebesar 4,24%, tercatat saat ini sekitar 481.000 tenaga kerja telah terserap industri. Selain itu, program ini juga untuk mendukung iklim investasi yang sedang bergeliat di provinsi ini. Dengan adanya pelatihan ini, para peserta diharapkan sudah siap pakai di industri padat karya. Sementara itu, Kepala Disbilindak Jawa Tengah, Julu, menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar jemput ke perusahaan mitra. Selesai pelatihan, langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji UMR.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jangan biarkan penyesalan hari kemarin menyita waktumu hari ini.

0: Jadikan setiap langkahmu sebagai proses belajar. Demikian Gerabah Muslim kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
4: Berarti husnul khatimah artinya akhir yang baik. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk?
5: Baik.
4: Yang baik. Ada enggak yang akhirnya buruk? Ada.
6: Apalagi jamaah yang kami hormati. Akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah napa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik, maka dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kira anak sing mati keberiwegi. Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Ngaji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata, mati. Na'udzubillahi minzalik. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah kuncine nopo istiqomah. Orang pengin husnul khatimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin.
2: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga.
1: Radio Insani. Radio Insani.
2: inspiratif, santun dan islami.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Doa-doa dan zikir sore hari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkan

0: menyembelihnya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahu al-Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
4: Rawahu Ibnu Majah.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
4: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku

0: dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
5: رواه البخاري ومسلم.
3: سبحان الله وبحمده.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
6: Kerabat muslim, Lebaran Idul Adha identik dengan berbagai tradisi, termasuk menyantap hidangan lezat bersama orang-orang tersayang. Salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah olahan daging kurban. Namun tahukah Anda di balik kelezatannya, menyantap daging kurban dalam jumlah banyak, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa, dapat memicu gangguan pencernaan, seperti sembelit, perut kembung, diare hingga sakit perut. Berikutnya adalah cara mencegah masalah pencernaan setelah kita makan daging kurban. Pertama, konsumsi serat. Nah, salah satu cara terbaik untuk menjaga pencernaan tetap lancar adalah dengan konsumsi serat. Serat bertindak seperti spons dalam usus, menyerap air dan menambah massa tinja, sehingga membantunya bergerak lebih mudah melalui usus besar. Hal ini membantu mencegah sembelit dan memperlancar proses pencernaan. Saat makan hidangan daging kurban, jangan lupa untuk makan sayuran dan buah-buahan. Anda bisa menambahkan sayur hijau seperti brokoli, bayam, atau buah seperti apel dan pir. Serat tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga baik untuk kesehatan usus. Selanjutnya, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup merupakan kunci untuk menjaga pencernaan tetap lancar, terutama saat menyantap hidangan daging kurban yang berlemak dan tinggi protein. Air membantu melunakkan makanan sehingga lebih mudah dicerna oleh lambung dan usus. Air juga berperan penting dalam melarutkan nutrisi dari makanan yang dicerna, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kita direkomendasikan untuk minum air sebelum, selama, atau setelah makan untuk membantu pencernaan. Usahakan untuk minum setidaknya 8 gelas air di setiap hari, terutama saat Anda mengkonsumsi makanan berat seperti daging merah. Selanjutnya, makan dengan porsi yang wajar. Terkadang suasana Idul Adha membuat banyak orang cenderung makan berlebihan karena banyaknya makanan lezat. Padahal, makan berlebihan bisa membuat pencernaan bekerja lebih keras dan bisa menyebabkan masalah seperti perut kembung, asam lambung naik, dan rasa tidak nyaman di perut. Usahakanlah makan dengan porsi yang wajar dan nikmati setiap gigitan secara perlahan. Kita disarankan untuk menghindari makanan berlebihan dan mencoba makan dalam porsi kecil namun lebih sering. Cara ini akan membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik dan mencegah masalah pencernaan. Demikian kalau musim pembahasan mengenai beberapa cara cegah masalah pencernaan setelah makan daging kurban. Semoga ini bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
5: Tips hari ini. Insani. Inspiratif. Santun.

0: Ya Allah, anak Eriko lho ya, Kang. Wis mulai akeh apalane ya.
1: Alhamdulillah, Ki.
0: Loh, Rika yo wis akeh juga apalane, kowe?
1: Rika aja kaya kowe. Aku tulian wis izin ngono maca Al-Qur'an be mesti brutal gratul kok.
0: Oh, alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi, Kang. Anu gratis iki.
1: Lah, apa nggone ora izin sih wong anu karo bocah cilik kaya kowe? Rika jen aja gawe wirang marinyong.
0: Wis tenang bae. Ora apa-apa anu akibat iki. Ora usah isin-isin.
2: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya. Bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853-853-61166. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang, Purbalingga.

0: Parkirannya sangat luas. Tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan. Seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan. Seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Belik Indahsari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga investasi jangka panjang yang harus dijaga kondisinya. Sayangnya banyak pemilik rumah yang sering mengabaikan tanda-tanda kerusakan kecil karena dianggap sepele. Padahal kerusakan ringan seperti dinding retak atau bocor atau lantai mulai rusak bisa menjadi alarm bahwa rumah sudah segera harus direnov sebelum masalah bertambah besar. Menunda renovasi rumah bukan berarti menghemat biaya. Justru semakin lama kerusakan dibiarkan, semakin besar risiko perbaikan total yang bisa menguras anggaran. Berikut adalah tanda rumah sudah harus segera direnov yang wajib Anda waspadai. Pertama, atap bocor dan plafon mulai menguning. Jika setiap musim hujan rumah mulai bocor, mulai rembesan air, atau plafon berubah warna menjadi kuning kecoklatan, ini bukan masalah kecil. Mengapa ini berbahaya? Nah, kebocoran atap bisa merusak plafon, dinding, instalasi listrik, hingga memicu jamur yang membahayakan kesehatan. Tanda yang harus diwaspadai adalah tetesan air saat hujan, plafon lembab atau melengkung, bau apek di dalam rumah, serta muncul jamur di sudut plafon. Atap bocor adalah salah satu tanda renovasi rumah yang paling sering diabaikan, padahal jika dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan struktural lebih serius. Selanjutnya, dinding retak dan cat mengelupas. Retakan halus mungkin terlihat sepele, tapi jika retak mulai melebar, diagonal, atau muncul di sudut pintu atau jendela, Anda perlu waspada. Bisa jadi ini tanda pondasi mulai bergeser, atau kelembapan tersembunyi, atau struktur bangunan yang mulai melemah. Cat yang mengelupas atau dinding berjamur juga sering menjadi tanda adanya kebocoran yang tidak terlihat dari luar. Renovasi rumah di tahap ini bisa mencegah kerusakan lebih luas. Berikutnya, pipa air sering bocor atau saluran bermasalah. Jangan anggap remeh kebocoran kecil di dapur, kamar mandi, atau area belakang rumah. Efek jika dibiarkan adalah dinding lembab, jamur, atau bau tak sedap, serta struktur rumah keropos dan tagihan air pun akan membengkak. Jika perbaikan kecil terus berulang, bisa jadi sistem plumbing rumah sudah usang dan membutuhkan renovasi menyeluruh. Demikian kami masih pembahasan mengenai tanda bahwa rumah kita sudah harus segera direnovasi. Semoga bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak.

0: Berhati, Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya kang?
2: Tidak iya kok, bulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya ini kaya Rika langsung biaya pekarangannya ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya kue. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran, tetapi tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir, kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami, Crowd Muslim. Ada tips membuat sate empuk hingga tak berbau perengus. Caranya, dengan memberikan perasan air jeruk nipis pada daging, serta membungkusnya dengan daun pepaya hingga memarinasi sebentar dengan kecap manis. Selain itu, pastikan menghindari kesalahan bakar sate supaya sate buatan kita akan lebih nikmat saat dikonsumsi. Sepintas memang terlihat sepele, namun ternyata masih banyak orang melakukan kesalahan terutama di saat sedang membakar sate. Dikutip dari Sumber, berikut ini adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, langsung mengolah daging. Begitu mendapat daging kurban, biasanya kita langsung mengolahnya jadi sate. Padahal langkah ini kurang tepat. Daging kurban perlu dibuat empuk terlebih dahulu, karena secara alamiah, daging yang baru disembelih akan alot jika langsung diolah. Cara tradisional yang bisa dilakukan adalah dengan membungkus daging kurban menggunakan daun pepaya. Cara lainnya ialah membaluri potongan daging dengan buah nanas yang sudah dihaluskan atau memakai pengepok. Berikutnya, tidak memakai potongan daging yang tepat. Kunci keempukan sate kambing ataupun sapi sebenarnya ada pada penggunaan potongan daging yang tepat. Paling bagus adalah khas dalam atau khas luar. Masalahnya saat mendapat daging kurban, terkadang kita tidak tahu bagian daging apa yang kita dapat. Untuk meminimalisir kealotan daging, caranya adalah dengan melakukan proses pengempukan yang tepat. Kita bisa mencoba merendam daging dengan bawang putih, bawang merah, nanas, jahe, dan kecap selama 2 hingga 3 jam. Proses ini bisa membantu mengempukkan daging. Berikutnya, ukuran daging sate tidak sama. Ditekankan pentingnya penggunaan daging dalam ukuran yang sama untuk membuat sate. Hal ini guna memastikan sate bisa matang sempurna dalam waktu yang sama. Dikatakan pula daging sate bisa dibumbui dengan garam dan merica sebelum dipanggang supaya lebih ada rasanya. Berikutnya, potongan daging sate terlalu banyak. Memasukkan terlalu banyak potongan daging dalam satu tusuk sate bisa membuatnya berjajalan. Idealnya, tiap satu tusuk sate berisi 3 hingga 4 potong dan satu lemak yang diselipkan. Kemudian, celupkan sate ke dalam bumbu yang terdiri dari campuran bumbu kacang dan kecap manis. Jadi, setiap kali mau bakar, dibumbui kecap terlebih dahulu. Terus, kita bakar lagi. Demikian kami masih pembahasan mengenai beberapa kesalahan bakar sate yang masih sering kita lakukan. Semoga ini bermanfaat. Hanya saya mandi tips hari ini.
3: Kerabat Muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di hari ini sesi yang ketiga. Di hari yang kedua kita bahas maksiat menghalangi dari ketaatan. Wa minha hirmanut ta'ati. Falau lam yakun li dzambi 'uqubatun illa ayasudda an ta'atin takunu badalau wa yaqta'a tariqa ta'atin ukhra fayanqati'a 'alaihi bi dzambi tariqun salisatun summa rabi'atun wa halu majarra fayanqati alaihi bi dzambi ta'atun katsiratun kullu wahidatin minha khairul lahu minad dunya wa ma 'alaiha wa hadza ka rajulin akala aklatan aw jabat lahu mirdatan tawilatan mana'athu min 'iddatin akalati athyaba minha wallahu almusta'an.
6: Di antara dampak maksiat adalah terhalangnya seseorang dari ketaatan. Seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa selain mencegah seseorang melakukan taatan yang seharusnya bisa menggantikan dosa tersebut, itu sudah cukup sebagai kerugian besar. Dosa juga memutus jalan menuju ketaatan berikutnya, sehingga semakin banyak dosa dilakukan, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutup, satu demi satu. Padahal setiap ketaatan yang hilang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hal ini seperti seseorang yang makan makanan yang buruk lalu menyebabkan dirinya sakit dalam waktu yang lama, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk menikmati banyak makanan yang lebih lezat darinya, hanya kepada Allah lah.

0: tempat meminta pertolongan.
1: Di antara dampak maksiat itu terhalangnya seorang dari ketaatan. Jadi ketaatan yang lainnya dia makin sulit. Seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa selain mencegah seorang melakukan ketaatan yang seharusnya bisa menggantikan dosa tersebut, itu sudah cukup sebagai kerugian besar. Jadi kata Imam Al-Qayyim, kita tidak bisa lakukan ketaatan itu jadi rugi besar. Ya, itu rugi. Gak bisa lakukan itu rugi. Nah, ini jadi kerugian besar ini. Dosa juga memutus jalan menuju ketaatan berikutnya. Sehingga semakin banyak dosa dilakukan, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutup satu demi satu. Jadi makin banyak dosa, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutup satu demi satu. Padahal setiap ketaatan yang hilang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nilai ketaatan itu tadi, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beri kita tahu bagaimana kalau luput dari sholat sunnah fajar. Apa keutamaannya? Khairu minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, luput dari itu saja, padahal perkara sunnah ini, dia sudah kehilangan dunia dan seluruh isinya. Hal ini seperti seorang yang makan makanan yang buruk. Dia makan makanan yang buruk, lalu menyebabkan dirinya sakit dalam waktu yang lama. Dia gara-gara makan makanan yang buruk, sakit. Sehingga ia kehilangan kesempatan untuk menikmati banyak makanan yang lebih lezat darinya. Gara-gara makan makanan yang buruk. Dia tidak dapati makanan yang enak lagi. Hanya kepada Allah lah tempat meminta pertolongan. Wallahul musta'an. Ini ibaratnya bagus sekali ini. Gara-gara makanan-makanan yang buruk, malah sulit dapat makanan yang enak. Enak. Jadi kesimpulannya, maksiat menghalangi dari ketaatan. Ibaratnya tadi, gara-gara makan makanan yang buruk, jatuh sakit, akhirnya tidak bisa makan makanan yang lezat-lezat. Halo, kita lihat yang kesembilan, maksiat menghilangkan keberkahan dan memperpendek umur. Menghilangkan keberkahan umur dan memperpendek umur. Ibnu Qayyim rahimahullah itu berkata, "Annal ma'asi tuqassirul 'umra wa tamhaku barakatahu wa labud. Fa innal birra kama yazidu fil 'umri fal fujuru yuqassirul 'umra." Nah, coba dibaca.
0: Di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, keburukan justru memperpendeknya.
1: Kebaikan itu dapat menambah umur, keburukan justru memperpendek umur. Nah, lihat pengertiannya di sini apa? Nah, ada beberapa pendapat dalam hal ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Faqalat ta'ifah. Nuqsan umuril asi wa dhahabu barakata umrihi. Wa mahkuha alaih. Wa hadha haq. Wa ba'du taksiril ma'asi.
0: Sebagian ulama mengatakan bahwa berkurangnya umur pelaku maksiat berarti hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Ini benar adanya dan merupakan salah satu dampak dari maksiat.
1: Nah, berarti pengertian pertama di sini. Nih, lihat pengertian pertama. Pengertian pertama, maksiat mengurangi umur itu maksudnya hilangnya keberkahan dalam hidup. Hilangnya keberkahan dalam hidup. Nah, ini benar adanya. Terus sebagian lagi katakan, ulama lainnya lagi berpendapat, bal tungkisu haqiqatan kama tungkisu rizqa. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fi rizqi asbaban katsiratan tukatsiruhu wa taziduhu walil barakati fil umri asbaban tukatsiruhu wa taziduhu.
0: Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa benar-benar mengurangi umur secara hakiki, sebagaimana dosa juga dapat mengurangi rezeki. Allah Maha Suci Dia telah menetapkan banyak sebab yang dapat mendatangkan keberkahan dalam rezeki, sehingga rezeki itu bertambah dan meningkat. Demikian pula, Allah menetapkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan keberkahan dalam umur, yang menjadikannya lebih panjang dan penuh manfaat.
1: Nah, berarti pengertian kedua, benar-benar umurnya itu berkurang secara hakiki. Benar-benar mengurangi umur secara hakiki. Sebagaimana dosa juga bisa mengurangi rezeki. Karena Allah telah menetapkan banyak sebab. Ada sebab-sebab rezeki itu bertambah. Maka demikian juga ada sebab-sebab yang membuat umur orang itu dapat berkah, tambah berkah. Rasqalu wala tumna'u ziyadatul umri bi asbabin kama yunqasu bi asbabin. Fal arzaku wal ajal was'adatu wasyaqawah wassihatu wal maradu wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'i rabbi azza wa jalla wa huwa yaqdi ma yasha bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha.
0: Mereka mengatakan bahwa bertambahnya umur tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu, sebagaimana berkurangnya umur juga terjadi karena sebab-sebab tertentu. Hal ini serupa dengan rezeki dan ajal, kebahagiaan dan kesengsaraan, kesehatan dan penyakit, serta kekayaan dan kemiskinan. Semua itu, meskipun ditetapkan oleh keputusan Allah yang Maha Agung, tetap terjadi melalui sebab-sebab yang telah Allah tetapkan sebagai faktor penyebab bagi akibat-akibatnya, yang saling berkaitan dan sesuai dengan hikmahnya.
1: Nah, jadi bertambahnya umur itu ada sebab-sebabnya. Berkurangnya umur juga ada sebab-sebabnya. Terus ini yang ketiga, wa qala ta'ifatun ukhra ta'sirul ma'asi fi mahkil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalbi. Wa li hadza ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayyitan ghaira hayyin. Kama qala ta'ala amwatun ghairu ahya.
0: Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pengaruh maksiat dapat menghilangkan umur terletak pada hakikat kehidupan itu sendiri, yaitu kehidupan hati. Karena itulah Allah Maha Suci Dia menyebut orang kafir sebagai makhluk yang mati, bukan hidup, sebagaimana firman-Nya, mereka itu mati, tidak hidup.
1: Nah, pengaruh maksiat dalam menghilangkan umur itu karena hakikat kehidupan itu kehidupan hati. Berarti ketika hati hidup, dianggap orangnya hidup. Berarti ketika hati mati, dianggap orangnya mati. Kalau orangnya masih hidup, berarti dianggap umurnya tidak ada. Umurnya tidak dianggap. Maka orang kafir disebut makhluk yang mati, bukan hidup. Amwat ghairu ahya. Nah, terus melanjutkan yang tadi keterangan yang melanjutkan ini fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi wa umrul insani muddatu hayati falaysa umru illa awqat hayati billah fatilka sa'atu umrihi falbirru wattaqwa watta'a tazidu fi hadhil awqat allati hiya haqiqatu umrihi wa la umra lahu siwaha.
0: Hakikat kehidupan sejati adalah kehidupan hati. Umur manusia pada hakikatnya adalah masa hidup hatinya. Tidak ada umur yang sebenarnya kecuali waktu-waktu yang ia jalani bersama Allah. Itulah jam-jam kehidupannya yang sejati. Kebaikan, ketakwaan, dan ketaatan menambah waktu-waktu ini yang merupakan hakikat umur seseorang. Selain itu, tidak ada umur lain baginya selain waktu-waktu tersebut.
1: Umur manusia pada hakikatnya adalah masa hidup hatinya. Ingat, masa hidup hati. Tidak ada umur yang sebenarnya kecuali waktu-waktu yang ia jalani bersama Allah. Jadi waktu yang dihitung ketika kita beribadah pada Allah. Berarti ada waktu yang tidak ibadah pada Allah, tidak disebut orang itu hidup. Ini pendapat ketiga ini lebih dalam lagi nih. Coba. Lanjutannya nih, wabil jumlati fal 'abdu idza a'rada 'anil lahi washtaghala

0: washtaghala bil ma'asi dha'at 'alai ayyamu hayatihi al haqiqah allati yajidu gibba idha'atihi yawma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati.
1: Secara keseluruhan, jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan maksiat, maka ia telah menyia-nyiakan hari-hari dan kehidupannya yang sejati. Ia akan merasakan penyesalan atas waktu-waktu yang disia-siakan itu pada hari ketika ia berkata, alangkah baiknya jika aku dahulu mempersembahkan sesuatu untuk kehidupanku ini.
0: Oke, lihat di sini. Pendapat yang ketiga ya. Kalau pendapat pertama tadi, berkurangnya umur, itu artinya berkurangnya berkah. Pendapat yang kedua, berkurangnya umur secara hakiki. Yang ketiga itu, berkurangnya umur dimaksudkan karena hidupnya kita itu dianggap umurnya itu dianggap ketika hatinya hidup. Kapan hati itu hidup? Ketika kita beribadah. Contoh, orang balik itu dari usia berapa? Taruhlah 15 dulu ya, ini umur maksimal nih. 15 tahun. Sekarang umurnya 60 tahun. Berarti kalau dia beribadah terus, berapa tahun ini? 45 tahun. Ini kan yang dibebani kewajiban kan ini. Berarti 45 tahun itu dianggap umurnya ibadah. Berarti ini namanya hakikat umur. Ini hakikat umur. Kalau seseorang itu usia 15 tahun, dari 15 tahun, oke. Okay. Ini sholatnya bolong-bolong atau enggak sholat aja. Ini enggak sholat, jalani waktu sampai usia 50. Terus akhirnya ikut daurah di DS, tobat. Pas daurah saatnya tobat. Berarti baru kemarin. Terus Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Berarti yang ini enggak dihitung ini, yang ini. Yang ini enggak dihitung. Yang tadi itu enggak dihitung ini. 15 sampai 50 ini kan bukan hakikat ke umur nih. Iya toh? Yang dihitung yang mana? 50 sampai 60 tahun. Berapa tahun? Ini hakikat umurnya. Hakikat umurnya untuk ibadah tadi itu. Karena ini hatinya hidup di sini. Iya toh? Oke. Maka lebih bagus yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua?
2: Endingnya.
0: Mantap ini, Masya Allah. Oh, kasih hadiah lagi itu dia teman. Nah, apa ya? Kartu tol juga percuma ya. Pakai motor soalnya dia itu. Harusnya ada kartu ini ya, Pertamina ya harusnya. Ini mbak. Ini toh, ini katanya buat awet muda ini kalau pakai sabun ini nih. Kasih dipakai di muka itu hilangkan kerut-kerut itu nanti. Langsung yang 60 jadi kembali 40 gitu, 30. Tapi ngaca dulu nanti habis itu. Ini tambah nom ya, saya sok golek meneh, Pak. Ya. Sebenarnya kalau mau dilihat juga hakikat umur itu tidak mempengaruhi orang itu banyak amal atau tidak. Bisa jadi orang yang umurnya cuma segini nih. Kesempatannya tadi dari 50 sampai 60 tadi. Tapi dia bisa lewati orang yang hakikat umurnya 45. Bisa gak?
2: Bisa.
0: Bisa gak? Bisa. Ini bukan masalah dapat Lailatul Qadar, bukan. Tapi dia belajar serius. Taubatnya serius. Taubatnya tulus. Bisa gak kayak gitu? Bisa, dia bisa lewati. Tadi kesempatan dia itu 10 tahun. Dia lewati yang hakikat umurnya 45 tahun. Kan yang penting tadi apa? Endingnya. Tahu kan kisah yang orang bunuh 99 nyawa itu kan?

0: apa hakikat umurnya cuma sebentar sekali itu. Tapi sudah dapat jaminan surga belum? Sudah dia. Sebentar aja, gak lama. Dan banyak orang yang buktikan waktu umurnya itu biasa saja. Ya, sampai 40 tahun. Malah lebih daripada orang yang hidup sampai 80 tahun. Jadi hakikat umur ini sejatinya gak berpengaruh. Tapi dia punya kesempatan ibadah lebih banyak. Harusnya kalau ada kesempatan kayak gini, berarti ditingkatin terus. Sehingga hakikat umurnya ditambah lagi dengan kualitas ibadah. Betul gak? Bisa gak orang itu kalau buat maksiat? Ini sebenarnya di poin 40-an. Yang paling bagus itu di poin 40-an. Ibnu Qayyim itu jelaskan bagus. Orang tuh setiap buat maksiat, dia akan turun derajatnya, turun. Habis itu turun lagi gitu. Ya, ada yang turunnya begini, langsung. Jauh. Nah, ada pertanyaan yang diutarakan pada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, terus Ibnu Taimiyah gurunya jawab, "Bisa enggak orang yang turun ini naik lagi?" Bisa enggak kalau buat dosa terus turun terus naik lagi? Bisa. Pertanyaannya, bisa enggak dia kembali lagi seperti dulu? Nih, misalnya levelnya di sini awalnya nih. Ini level awalnya nih. Kalau dia turun, bisa enggak dia naik lagi? Bisa. Bisa enggak kembali seperti dulu lagi? Bisa saja. Bisa lebih tinggi dari ini?
1: Bisa.
0: Faktornya apa? Faktornya apa? Tulusnya tobat. Tuh. Makin tobatnya tulus, makin naik dia. Walaupun kesempatannya hanya sebentar. Tahu ada seorang wanita di masa Nabi SAW, dia berzina, dia lapor pada Nabi SAW dalam keadaan hamil, Rasulullah hukumi saya rajam. Rasul gak terima. Karena dalam keadaan perut sudah isi. Kan zolimi dia nanti. Maka ditunda. Baik, ini walinya mana ini? Tolong bawa pulang dia. Nanti ketika sudah melahirkan, anaknya sudah bisa ditinggalkan. Bawa dia lagi. Akhirnya ketika dibawa lagi, baru jatuhkan hukuman rajam. Setelah itu Nabi SAW sholatkan. Para sahabat tanya, "Wah Rasulullah, kok bisa-bisanya kamu sholatkan orang seperti ini?" Terus Nabi SAW katakan apa? Seandainya tobatnya itu mau dibandingkan dengan sekian sahabat yang ada di Madinah, itu tobat dia itu tetap lebih berat daripada mereka. Artinya tobatnya lebih tulus. Dan kita tidak tahu keadaan tobat orang masing-masing ini. Bisa jadi yang mungkin dosanya sedikit tadi ini kan ibadah terus nih dah. 15 sampai 60. Tobatnya enggak setulus orang yang baru tobatnya usianya berapa tadi? 50. Dia baru ngaji, baru kenal agama usia 50 tahun nih. Sampai 60. Betul enggak? Tapi intinya pelajarannya, maksiat tadi karena keadaan hatinya itu mati tidak dihitung sebagai hakikat umur. Hakikat umurnya cuma dihitung ketika lakukan ketaatan ketika hatinya hidup. Maka Imam Al-Qayyim katakan selanjutnya, "Fala yakhlu imma ayakuna lahu ma'a dzalik tatallu'un ila masalihi ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati aula." Fa ilam yakun lahu tatallu'un ila dhalika faqad dha'a 'alaihi 'umruhu kulluhu wa dhahabat hayatuhu batilan wa in kana lahu tatallu'un ila dhalika talat 'alaihi at-tariqu bisababil 'awa'iki wa ta'assarat 'alaihi asbabul khairi bihasbi istighalihi bi aqdadihi wa dhalika nuqsanun hakikiyun min 'umrihi.
2: Keadaan seseorang yang berpaling dari Allah akan terbagi menjadi dua. Apakah ia masih memiliki perhatian terhadap kepentingan dunia dan akhiratnya atau tidak? Jika ia sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap hal itu, maka seluruh umurnya akan terbuang sia-sia dan kehidupannya menjadi kosong tanpa makna. Namun, jika ia masih memiliki perhatian terhadap hal tersebut, jalannya akan terasa panjang karena berbagai penghalang, dan sebab-sebab kebaikan menjadi sulit baginya, sebanding dengan kesibukannya pada hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan itu. Ini adalah bentuk nyata dari berkurangnya umur secara hakiki.
0: Nah, jika ia masih memiliki perhatian, jalannya akan terasa panjang karena berbagai penghalang. Dia nggak mau tobat, dan seterusnya. Dan sebab-sebab kebaikan menjadi sulit baginya. Karena tadi ya, maksiat menghalangi ketaatan. Sebanding dengan kesibukannya pada hal yang bertentangan dengan kebaikan itu. Terus wasirul mas'alati anna umrul insani muddatu hayatihi wala hayata lahu illa biikbalihi ala rabbihi wa tana'umi bihubbihi wa zikrihi wa isari mardatihi.
2: Inti dari permasalahan ini adalah bahwa umur manusia sejatinya adalah masa hidupnya, dan tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali dengan mendekat kepada Rabb-nya, menikmati cinta dan zikir kepadanya, serta mengutamakan keridhaannya.
0: Nah, umur manusia sejatinya adalah masa hidupnya. Tidak ada, ini kalimat pentingnya nih, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali dengan mendekat kepada Rabb-nya. Nih, Imam Ibnu Qayyim kasih gambaran itu. Hatta tasira ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikhatan. Sampai ingat sini ya, sampai kebaikan, ketaatan dan kemaksiatan berubah menjadi kebiasaan yang mengakar. Berarti sudah kokoh. Mau lepas makanya tadi kan sulit. Karena sudah apa? Mengakar. Maka pecandu itu kayak gitu tuh. Kenapa sulit tinggalkan? Sudah mengakar. Sudah jadi sifat yang melekat, karakter yang tetap. Nih, hayatin rasikhatan wa sifatin lazimatan wa malakatin sabitatan. Sudah melekat, sudah tetap. Mau tinggalkan sulit. Falau attalal musinu atta'ata la dhaqat alaihi nafsu. Lihat, perhatikan ini baik-baik ini. Bila seorang yang berbuat baik, ini berbuat baik dulu ya. Orang yang berbuat baik meninggalkan ketaatan, jiwanya akan terasa sempit. Dunia yang luas ini terasa mengimpitnya. Dan ia merasa seperti ikan yang terlempar keluar dari air. Kata Imam Qayyim tadi, la dhaqat alaihi nafsu wa dhaqat alaihi al-ardu bima rohubat wa hassa min nafsi bi anhu kalhuti idha faraqal ma'. Jadi kalau orang itu satu kali tidak lakukan ketaatan, coba aja kalau orang sudah rutin sholat itu. Pas lagi kumpul dengan orang-orang gak sholat. Terus mereka aktivitas terus. Kalau kita masih ada perasaan, aduh kapan ini dia berhenti nih, saya mau sholat dulu. Maka sifat kayak gini bagus, karena berarti sudah mengakar. Yang masalah itu kalau keadaan kayak gini nih, waktu sholat sudah mau habis apalagi, gak ada rasa apa-apa. Jadi hatinya malah tadi merasa sempit, dunia yang luas ini terasa mengimpitnya. Seperti apa? Ikan yang terlempar keluar dari air. Apa kemarin istilah ikan keluar dari air itu? Ini kelepak-kelepak, gimana mau tenang dia? Gelisah dia. Ia tidak akan merasa tenang hingga kembali kepada ketaatannya. Itu kan? Hatta yu'awidaha fataskuna nafsu watakarra'ainuhu. Maka orang lakukan ketaatan yang itu, barulah jiwanya menjadi tentram dan hatinya merasa bahagia ketika melakukan. Rata-rata orang yang puasa juga kayak gitu. Puasa Senin Kemis, dia sudah punya kebiasaan. Satu kali temannya ngajak, aduh kok dia ngajak pas Senin ya? Coba hari lain, ya tapi gimana lagi, saya batalin gitu. Nah dia pengen lagi. Itu untuk kebaikan. Oke? Okay? Bisa buat gelisah tadi. Bisa buat gak tenang. Bisa buat keadaannya seperti ikan yang keluar dari air. Nah maksudnya.

0: Lihat bagaimana Imam Al-Qayyim katakan, "Wala at'al at'alal mujrimu al-maksiyata wa aqbala ala ta'a la daqat alaihi nafsu wa daqa sadruhu wa ayat alaihi mazahibuhu hatta yu'awida hatta inna kasira minal fusaki la yuwaqi'ul maksiyata min ghairi lazzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha illa bima yajidu minal alami bimufaraqatiha."
1: Dan apabila seorang pendosa menghentikan kemaksiatannya, lalu beralih kepada ketaatan, ia akan merasa sempit jiwanya, dadanya terasa sesak, dan ia kesulitan menemukan jalan untuk merasa nyaman. Akhirnya, ia kembali kepada kemaksiatan. Bahkan, banyak di antara para pelaku maksiat yang melakukan dosa bukan karena menemukan kenikmatan di dalamnya, atau adanya dorongan yang kuat untuk melakukannya, melainkan karena rasa sakit yang ia rasakan ketika meninggalkan maksiat tersebut.
0: Oke, dan apabila seorang pendosa menghentikan kemaksiatannya, berarti sudah kecanduan ini, sudah sering lakukan, mau berhenti, beralih pada ketaatan. Kayak maaf, orang biasa nggak sholat, terus sholat sekali saja, karena nggak enak sama teman. Ntar lo ini anak motor nih, ini bukan muslim biker nih, gue biker aja itu. Teman-teman yang lainnya biasa sholat, dia gak pernah, terus gak enak kan, sholat juga kan? Dia keadaannya gimana? Aduh, saya gak enak juga sama teman-teman saya ya. Dia kayak gimana gitu, panas sendiri. Maka ia akan merasa sempit jiwanya, kok saya diajak sholat? Dadanya terasa sesak. Ia kesulitan menemukan jalan untuk merasa nyaman. Kalimat ini selalu saya bayangkan malah bukan orang yang ninggalkan sholat. Ini perokok ini. Yo, lihat perokok itu kalau kayak gini coba lihat. Dia sekali gak ngerokok gimana coba. Nah, apa yang dia lakukan? Aduh, ini mau ngapain mulut saya ini ya. Ya kemarin ada jamaah umroh satu, kita tegur dia itu. Ya, istrinya, dia bareng istrinya. Sudah sepuh. Sudah hampir 70. Ya terus... Ustaz itu dia masih merokok Ustaz. Tolong nasihati Ustaz. Terus bapaknya, "Oh ya Ustaz, ya dia mulai ini." Tapi dia bingungnya ini mulutnya ini mau ngapain ini loh. Ini mulutnya mau ngapain? Jadi mau lakukan apa kan biasanya tarik gitu. Dan tarik lagi. Ini sekarang mau ngapain? Itu kan gelisah sekali itu. Enggak dicari sesuatu, Ustaz saya punya makan ini begitu ya. Ini mulut saya ini enggak bisa, enggak ngerokok gitu. Dadanya terasa sesak, pas banget tuh. Aduh, sakit gitu. Ia kesulitan menemukan jalan untuk merasa nyaman. Betul enggak? Mantan-mantan perokok. Kayak gini keadaannya, sama. Tinggalkan awal-awal berat enggak? Berat. Aduh mau ngapain ya itu. Siksaan dulu, awal-awal aja tak. Kalau sekarang sudah tinggalin terus, biasa-biasa aja. Masih hidup juga, sehat juga, waras juga kok. Ada ganti gula-gula gitu juga bisa ya. Iya wes, golek permen berarti itu. Nah, akhirnya tadi, nah ini kalimatnya Imam Al-Qayyim ini. Akhirnya karena tadi sudah dadanya terasa sesak, ia kesulitan menemukan jalan untuk merasa nyaman. Akhirnya apa? Dia milih, ya wis tak balik lagi lah. Balik lagi. Bahkan banyak di antara para pelaku maksiat yang melakukan dosa bukan karena menemukan kenikmatan. Kamu enak gak itu? Enggak nikmat juga. Cuma apa? Sulit lepas. Ini makanya Imam Al-Qayyim katakan, bukan karena menemukan kenikmatan. Atau ada dorongan untuk melakukannya, bukan. Melainkan karena rasa sakit yang ia rasakan ketika meninggalkan maksiat tersebut. Berarti sudah ketergantungan. Jadi tanya, nikmat gak? Enggak juga. Namun kalau saya gak lakukan, gak bisa. Sulit lepas. Inilah namanya candu. Candu kayak gini. Nah, langsung coba baca artinya lagi yang berikutnya. Seorang hamba.
1: Seorang hamba akan terasa berusaha dalam
0: ketaatan. Akan terus berusaha.
1: Akan terus berusaha dalam ketaatan hingga ia terbiasa dengannya, mencintainya dan lebih memilihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya mengirim malaikat kepada hamba tersebut yang mendorongnya kuat-kuat kepada ketaatan, menyemangatinya untuk melakukannya, bahkan menggerakkannya dari tempat tidur dan majelisnya menuju ketaatan.
0: Nah, seorang hamba akan terus berusaha dalam ketaatan hingga ia terbiasa. Yang penting biasakan dulu. Waktu awal-awal memang berat. Hingga dia suka, dia cinta, lebih memilihnya. Kemudian Allah akan memberikan pertolongan. Akan dikirim malaikat. Sehingga dorong kita kuat-kuat. Akhirnya bisa gerak dari tempat tidur, gak mager. Menggerakkannya dari tempat tidur, dari majelisnya menuju ketaatan. Yang penting paksakan dulu, biasakan dulu. Awal memang berat. Imam An-Nawawi memberikan kaidah, bukan di kitab ini, di Madarijus Salikin. Ketika beliau membahas tentang mendahulukan Allah daripada manusia. Cari ridha Allah daripada manusia. Beliau katakan, ketika seorang itu mencari ridha Allah dari manusia, pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Terus beliau berikan catatan, itu cuma di awal-awal saja berat. Karena Allah ingin uji dulu mana yang lolos. Kan orang itu harus lewati babak penyisihan dulu. Betul gak? Gak langsung partai semifinal, final gak. Kalau sudah lolos awal, dia kan sudah tahu, oh triknya kayak gini ya, oh saya bisa nanti sampai semifinal, sampai final nih. Kan lolos awal dulu. Maka ada yang ngerasa penyisian itu lebih berat. Cuma belum terbiasa. Maka Imam Al-Qayyim katakan, cobaan itu asalnya awal-awal dulu. Orang bangun subuh, mau biasakan tuh, bangun awal saja berat. Betul gak? Aduh, kok bangun sekian. Mungkin awalnya gak bisa bangun. Tapi ketika sudah jadi kebiasaan, bangun jam 4 kurang seperempat. Besok kayak gitu lagi. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang terus. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kadang awal mesti dipaksa. Supaya jadi kebiasaan. Dan sebaliknya.
1: Sebaliknya, seorang hamba yang terus terbiasa dengan kemaksiatan, mencintainya dan lebih memilihnya, Allah akan mengirimkan setan kepadanya yang mendorongnya kuat-kuat kepada kemaksiatan. Yang pertama adalah orang yang kuat, karena ia memperkuat ketaatannya dengan bantuan dari Allah, sehingga para malaikat menjadi pendukung utamanya. Adapun yang kedua adalah orang yang kuat dalam dosa, karena ia memperkuat kemaksiatannya dengan bantuan setan, sehingga setan menjadi pendukungnya.
0: Sebaliknya, seorang hamba yang terus terbiasa dengan kemaksiatan. Sama juga, ini sekarang kebalikannya ini kemaksiatan. Sampai dia suka, gandrung. Akhirnya lebih memilihnya. Allah akan mengirimkan setan. Kalau tadi mengirimkan malaikat. Kalau ini mengirimkan apa? Setan. Yang mendorongnya kuat-kuat kepada kemaksiatan. Maka kita bagi di sini. Ada yang pertama, orang yang kuat. Dia dapat bantuan dari Allah. Sehingga para malaikat menjadi pendukung utamanya. Semoga kita masuk golongan yang pertama ini. Adapun yang kedua, orang yang kuat dalam dosa. Yang nanti akan bantu dia siapa? Setan. Sehingga setan menjadi pendukungnya. Setan itu support dari belakang. Ayo mas, semangat. Melanjutkan mas. Gitu. Kami dukung terus. Lanjut terus itu. Nah, maka lihat penolongnya beda nih. Orang yang melakukan kebaikan, Allah datangkan pertolongan, yaitu malaikat. Orang yang melakukan maksiat, Allah datangkan pertolongan untuk dia. Malah dia tambah sesat nih. Dia datangkan setan tuh. Untuk memperkuat dia. Jadi supportnya di situ.

0: Ya demikian kita cukupkan. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, ampuni dosa-dosa kita, jauhkan kita dari berbagai macam maksiat, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah hingga akhir hayat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha wal-layli idha saja.
3: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
3: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
3: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
3: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
2: Wa wajadaka dhallan fahada.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar.
3: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
3: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
2: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
3: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak.
3: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu.
2: Wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra.
3: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.
3: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna a'tainaka al-kautsar.
3: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
2: Fasalli li rabbika wanhar.
3: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
2: Inna shali'aka huwal abtar.
3: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
1: Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita

0: mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Rika penasaran ora Kang. Dan yang terowongan ngisor bukit kaya-kaya bisa ora ambruk ya?
2: Bukan terowongan anak cor-corane kaya lah.
1: Iya pancen sih. Tapi kan nek dipikir luwih gedhe lan abot bukit tembok Kang.
2: Kenahan sih. Tapi jane ana teknik sing ngarakna terowongan dadi luwih kuat ya kowe. Oke, nek rika penasaran, mulane mayuh pada ngrungokna ki bae.
0: Bayangkan Anda sedang berdiri di dalam sebuah terowongan besar yang menembus gunung. Di atas kepala Anda terdapat ribuan ton tanah dan bebatuan. Namun anehnya terowongan itu tetap kokoh dan tidak runtuh. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Rahasia utamanya terletak pada cara para insinyur memahami gaya tekanan tanah dan struktur penyangga. Terowongan bukan sekedar lubang yang digali di bawah tanah. Ia adalah hasil perhitungan yang sangat teliti. Ketika tanah atau batu digali untuk membuat terowongan, sebenarnya tekanan dari keliling tanah tidak hilang begitu saja. Tekanan itu justru berpindah dan mencari jalur baru. Jika tidak dikendalikan, tanah bisa retak, bergeser, bahkan longsor ke dalam terowongan. Namun para insinyur memiliki solusi cerdas, bentuk terowongan biasanya dibuat melengkung bukan kotak. Mengapa? Karena bentuk lengkung mampu menyebarkan tekanan secara merata ke seluruh sisi. Prinsipnya mirip seperti telur yang sulit dirembukkan. Jika ditekan dari atas, tekanan tidak terkumpul dari satu titik, melainkan menyebar ke seluruh permukaan. Selain bentuknya, dinding terowongan juga diperkuat dengan berbagai sistem penyangga. Misalnya beton bertulang, baja penyangga, baut batuan atau rock bolt, hingga lapisan semprot beton khusus yang disebut shot crepe. Semua ini bekerja seperti tulang yang menjaga dan tetap. Sekarang coba bayangkan sebuah payung yang dibuka di tengah hujan deras. Rangka payung menahan tekanan air agar kain tidak roboh. Begitu pula penyangga terowongan, ia membantu tanah tetap berada pada posisinya. Tetapi, keamanan terowongan tidak hanya bergantung pada material penyangga. Sebelum pembangunan dimulai, para ahli geologi akan meneliti kondisi tanah dan batuan secara mendalam. Mereka memeriksa apakah tanahnya lunak atau keras, apakah ada retakan, apakah terdapat air bawah tanah, dan seberapa besar tekanan yang mungkin terjadi. Dari data itulah metode pembangunan ditentukan. Pada batuan yang sangat kuat, kadang terowongan bisa tetap stabil hanya dengan sedikit penyangga. Sebaliknya, pada tanah lunak dibutuhkan lapisan perlindungan tambahan agar tidak longgar. Menariknya, dalam banyak kasus, tanah di sekitar terowongan justru membantu menopang dirinya sendiri. Ketika tekanan sudah tersebar dengan baik dan struktur penyangga bekerja optimal, tercipta kondisi yang stabil. Inilah alasan mengapa banyak terowongan dapat bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Namun tentu saja terowongan tetap harus dipantau secara rutin. Sensor modern dipasang untuk mendeteksi pergeseran tanah, retakan kecil, hingga perubahan tekanan. Jadi jika ada tanda bahaya, perbaikan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Jadi alasan terowongan dapat aman dan tidak longsor bukan karena tanah diam, melainkan karena manusia berhasil memahami bagaimana tanah bergerak, lalu mengendalikannya dengan desain yang tepat.
3: Oh, Cebule.
4: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
5: Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya sih, gini, ibu ini kalau habis sujud agak kelamaan dikit gitu, terus bangun, sebelum duduk dari bangun itu, mata itu sepertinya agak ngeblur gitu.
5: Mata sepertinya agak ngeblur gitu, Ibu.
6: Iya, penglihatan tuh jadi kayak agak ngeblur.
5: Dari sujud mau ke duduk gitu ya, Ibu?
6: Jadi ngeblur itu kayak ada bintik-bintik itu, tapi kira-kira beberapa saat terus duduk, ya. Itu hilang.
5: Hilang dengan sendirinya.
6: Iya, tapi kadang-kadang itu sering gini, Bu. Usia Ibu kan sudah hampir 70.
5: Hampir 70, baik.
6: Nah, karena ibu dulu pernah nanya ke Sinta itu mencari madu hutan yang murni atau asli yang tanpa campuran itu kayak di detail-detail itu anak tak perlu nyari katanya nggak ada di situ ada tambahan kandungan gula jadi ibu belum berani dulu beberapa bulan yang lalu kan Sinta bilang yang madu hutan maksudnya yang murni atau yang asli tidak terjadi masakan itu tapi ibu sampai saat ini belum dapat mohon izin kalau memang Sinta berkenan ibu bisa apa itu ya mohon itu loh madu untuk yang murni itu nanti setelah acara ini barangkali tidak keberatan mohon dibantu.
5: Baik. Baik, itu saja ibu pertanyaannya ya.
7: Ibu bisa menggunakan habbatus soda dikunyah habbatus satu sendok teh kunyah kemudian minum air hangat ya lakukan paling nggak dua kali sehari pagi dan mau tidur demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
4: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan Islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di daerah Pasir, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, di mana kita mampir di rumah produksi pembikinan beberapa produk kerajinan yang berasal dari produk-produk khas Banyumas. Selengkapnya insya Allah akan kita cari tahu dengan ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
4: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa nih, Pak?
8: Nama saya Agus Sutopo, yang bertempat tinggal di Pasir Lor, Desa Karangluas, Kecamatan Karangluas.
0: Baik, Pak Agus, produksi Pak Agus sebenarnya apa nih, Pak?
8: Saya ini untuk saat sekarang itu memproduksi tempat tisu, istilahnya tempat tisu, dan ada dua yang saya kerjakan untuk saat sekarang, tempat tisu dan keranjang sampah. Itu bahan dari, kalau tempat tisu itu dari pelepah pisang, kalau keranjang sampah dari mendong.
0: Dan ini apa namanya, yang dengan produksi ini kan bahannya adalah rada susah barangkali ya didapatkan di daerah sini. Ini memang didatangkan khusus atau gimana Pak untuk yang pelepah pisang dan mendong ini Pak?
8: Iya benar. Untuk pelepah pisang itu mendatangkan dari Bojonegoro. Kalau mendong itu dari Malang. Jadi dari luar kota semua.
0: Dan konon kabarnya Bapak kemudian di samping memproduksi ini juga Bapak sistemnya gimana ya? Istilahnya membimbing juga para ibu-ibu atau kelompok pengrajin di sekitar Karangluas ini atau seperti apa sih?
8: Iya, produk yang saya jalankan itu kan kerajinan. Jadi saya membentuk masyarakat, istilahnya masyarakat umumnya, masyarakat biasa pada umumnya menjadi pengrajin. Ya, dengan jalan kita melakukan, mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian setelah hasil pelatihan itu dicek hasilnya, kalau memang itu udah layak produksi, dari kami memberikan bahan untuk diproduksi, kemudian hasil kita ambil.
0: Oh gitu, jadi Bapak itu membimbing tapi bahannya dari Bapak sendiri, kemudian nanti setelah jadi Bapak juga bisa yang menjualkan gitu.
8: Iya.
0: Tapi ini konon kabarnya juga Bapak ini kemudian mengepul ya Pak istilahnya ya, atau juga mengumpulkan para kaum pengrajin untuk membuat produknya Bapak yang kemudian diekspor nih Pak?
8: Ya betul, kerajinan-kerajinan ini memang basicnya itu untuk ekspor. Kita ngambil yang udah ada PO, jadi yang siap

0: jual lah, artinya yang siap jual, PO yang kita ambil, kita produksi. Dan itu diekspor ke beberapa negara di mancanegara.
1: Berarti kalau seperti itu, kalau misalnya ada kumpulan pengrajin yang kemudian ingin ikut bekerja sama dengan Bapak, syaratnya apa sih Pak, mudah atau susah Pak?
0: Syaratnya itu sebenarnya sangat mudah, hanya kemauan untuk mau belajar dan kesabaran, itu kuncinya di situ sebenarnya.
1: Dan itu dibatasi nggak Pak, berapa orang gitu, harus ada 10 orang minimal atau 20 orang atau bagaimana Pak, untuk bisa mendatangkan Bapak membimbing dan kemudian mengirimkan bahan baku ini?
0: Ya, sebenarnya sih nggak ada batasan ya, nggak ada batasan peserta untuk pelatihan atau pembimbingan ini. Cuma memang kalau jaraknya agak jauh, ya minimal 5-10 lah, itu minimal seperti itu. Tapi kalau misalkan kok ternyata jumlahnya banyak, kita bisa minta bantuan pelatih dari pihak perusahaan.
1: Dan sementara ini pengrajin-pengrajin yang di bawah Bapak udah banyak ya Pak? Dan ini tersebar di Karesidenan Banyumas atau hanya di Purwokerto saja Pak?
0: Untuk yang di bawah saya itu di Kabupaten Banyumas. Karena saya akan membawai untuk Banyumas. Tapi untuk pengrajin keseluruhan itu banyak di daerah-daerah. Bukan cuma Pulau Jawa, tapi dari Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu ada. Dan itu sumbernya dari satu perusahaan yang beralamatkan di Bantul, Yogyakarta.
1: Masya Allah ya. Jadi di samping kemudian Bapak membimbing para pengrajin ini, kemudian juga membantu untuk memasarkannya, karena sudah pasti tidak akan bingung ya Pak, kalau misalnya produk sudah jadi, untuk dipasarkannya sudah gampang ya.
0: Ya, artinya bagi saya maupun bagi pihak pengrajin itu udah nggak memikirkan pasarnya, karena kita produksi berdasarkan order.
1: Oh gitu ya, kalau order baru kemudian bisa mengerjakan ya. Dan ini karena barangkali kerajinan ya otomatis memang benar-benar dibikin dengan kerajinan tangan ya Pak, tidak pakai mesin apapun gitu ya.
0: Ya, ini mutlak dari tangan, dari kerajinan tangan.
1: Baik, jadi kerabat muslim perlu kita informasikan lagi, jadi Bapak Agus ini adalah merupakan pengrajin, kemudian koordinator, kemudian pembimbing, kemudian istilahnya adalah pembina, atau yang buat kerabat muslim yang kemudian pengen bekerja sama dengan beliau untuk membuat tempat tisu, kemudian tempat sampah yang berbahan dari pelepah pisang dan mendong, tentu saja bisa menghubungi Pak Agus. Di nomor teleponnya berapa?
0: Nomor telepon saya 0852-9111-5000.
1: Mungkin bisa diulang sekali lagi Bapak, barangkali akan ada yang mencatat karena mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Bapak ini.
0: Oke, ya. Nomor telepon saya dan nomor WA saya itu 0852-9111-5000.
1: Baik Pak Agus, terima kasih di sela-sela kesibukan Anda yang sedang memproduksi tempat tisu, keranjang sampah, dan lain-lainnya. Kita ganggu di Dolan Inspiratif hari ini. Dan ini mudah-mudahan bisa menginformasikan ke kerabat muslim. Dan tentu saja bisa menginspirasi kita semua, khusus buat kerabat muslim yang pengen punya usaha kerajinan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik orang muslim, dalam ayat ini menjelaskan hendaknya seorang da'i memerhatikan waktu yang tepat untuk berdakwah. Berikut pula dalam ayat ini menjelaskan tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Baik orang muslim, berikut ini kami hadirkan murotal yang ada di surah Yusuf, yaitu di ayat ke-37 sampai di ayat ke-45.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir, Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8, RW 2, Kalimana, Purbalingga, atau satu komplek dengan Kandang Domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan bahwa hawa nafsu dapat mendorong pada kejahatan kecuali nafsu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan morotal yang ada di surah Yusuf, yakni di ayat ke-46 sampai dengan 57.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Oke, nak reka radal ke nyong titip dengkil apa ndas ke lah.
2: Lah, reka ya telat dengkilnya kalau ndasar nggo tukang jagale kok.
1: Loh, bisa nek.
2: Ya bisa nggo ngupai tukang jagale.
1: Lah wong reka sih kepriwe ngupai tukang jagal kok karo bagian kurban ya ora kenal lah.
2: Lah ya oli-oli wae dadine kan nyengget duit mbok.
1: Ya wong reka nek arep ngupai tukang jagal ya nganggo duit pribadine reka lah. Ora oli koyo kuwe.
2: Lah wong nyatane tekel loro ndase mbok kono rejeki reka kok wis lari kanan protes.
1: Eh alah wong reka domongi bener-bener kok ge. Ajange ya.
3: Bagaimana hukum memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menguliti atau kepada panitia ya? Ya, memberi upah kepada mereka boleh, tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Baik itu kepalanya, umpamanya biasanya keumuman kaum muslimin ya. Orang yang menyembelih dapat kepala, orang yang menguliti dapat kulitnya, panitia yang lainnya masing-masing dapat jatah satu bungkus di samping jatah bukan sebagai panitia, sebagai mustahik. Jadi dua dapat, yang lain satu. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya menyatakan amaroni Rasul

0: sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa alla nu'tiyal jazira syai'an minha qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi memerintahkan aku untuk menyelenggarakan menyembelih hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk mensedekahkan dagingnya dan kulitnya dan menyuruh aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun dari hewan kurban itu. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada yang menyembelih itu dari saku kami, dari uang kami. Hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini menunjukkan boleh memberi upah baik kepada yang menyembelih, kepada yang menguliti, kepada yang nyincangnya, kepada panitia, asal tidak diambil dari hewan kurban itu. Apalagi ada sebagian panitia yang memisahkan dua ekor hewan kurban disembelih untuk konsumsi para panitia khusus. Selain panitia gak boleh ikut makan. Itu sama dengan upah yang diambil dari kurban. Maka itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya boleh memberi upah kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan kurban. Tapi upah tersebut tidak diambil dari hewan kurban. Adapun nanti bagaimana kepalanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kakinya, silakan itu berikan. Baik umpamanya dipecah-pecah lalu dibagi sebagaimana daging yang lainnya, atau kalau secara teknis itu menyulitkan, silakan berikan kepada orang yang lebih layak untuk menerimanya. Tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir, yang miskin. Nih kamu kepala untuk kamu, nih kamu kulit untuk kamu, gitu. Nih kamu kaki untuk kamu. Itu dibolehkan. Sama dengan daging-daging yang lainnya. Kalau di kalangan panitia ada yang fakir, ada yang miskin, boleh diberikan kepada panitia yang fakir, tapi bukan sebagai upah dari kepanitiaannya, dari hasil kerjanya, bukan. Tapi karena statusnya sebagai orang yang tidak mampu. Maka boleh kita berikan kepada mereka. Kalau itu sudah diberikan kepada mereka, lalu oleh mereka dimakan, atau diberikan lagi, atau dijual, atau umpamanya kulitnya mau dibikin kantong, dibikin dompet, terserah dia. Itu sudah menjadi hak dia. Tapi tidak boleh dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagi. Karena itu bukan hak panitia, itu hak mustahik yang memang layak menerimanya. Oleh karena itu, berikan upah kepada panitia yang nyembelih, yang nguliti, tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban tersebut. Allahu a'lam.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
3: Tera iya kok, bulan nih selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
2: Ya nih kaya Rika langsung gue pekarangannya ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
3: Oke, suki kan tewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
1: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822 2065-8700. Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
5: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
1: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
4: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
5: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
1: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sapta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM, Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Background Muslim di dalam ayat berikutnya menyebutkan kelanjutan kisah Nabi Yusuf bersama dengan saudaranya. Dan menjelaskan pula bahwa Allah SWT meninggikan siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya dengan ilmunya. Baiklah Muslim, rute ini masih kami hadirkan murotal yang ada di surah Yusuf, yaitu di ayat ke-58 sampai di ayat ke-68.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bangkale dhewek.
1: Lah wong bangkale dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih, apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking servis hubungi 082133346667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Background

Muslim dalam ayat ini menjelaskan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya dan bagaimana pentingnya mencari keriduan dari kedua orang tua dan selalu berusaha menepati janji. Baiklah Muslim, berikut ini masih kami hadirkan morotal yang ada di surah Yusuf, yakni di ayat ke-69 sampai di ayat ke-80.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat Muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual. Dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah.

0: Lah, harapan itu datang kembali, suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah, bagus banget. Insya Allah, sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
2: Berarti husnul khatimah artinya akhir yang baik. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk?
3: Baik.
2: Yang baik. Ada enggak yang akhirnya buruk? Ada. Apalagi jamaah yang kami hormati, akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah napa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik, maka dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kian anak sing mati keberiwegi. Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Ngaji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Ya. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata, mati. Na'udzubillahimin. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah kuncine nopo istiqomah. Orang pengin husnul khatimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin.

0: bin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla.
3: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
4: Kalla inna tadhkirah.
3: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
4: Faman syaa dzakarah.
3: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
4: Fi shuhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah.
3: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
4: Min ayyi syai'in khalaqah.
3: Dari apakah Allah menciptakannya?
4: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
3: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
4: Thumma as-sabila yassarah.
3: Kemudian jalannya dia mudahkan.
4: Thumma matahu faqabarah.
3: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
4: Tsumma idza syara.
3: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
4: Kalla lamma yaqdi ma amara.
3: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
4: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
3: Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.
4: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
3: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
4: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
3: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
4: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
3: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.

0: dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di daerah Pasir, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, di mana kita mampir di rumah produksi pembikinan beberapa produk kerajinan yang berasal dari produk-produk khas Banyumas. Selengkapnya insya Allah akan kita cari tahu dengan ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa nih, Pak?
3: Nama saya Agus Sutopo, yang bertempat tinggal di Pasir Lor, Desa Karanglewas, Kecamatan Karanglewas.
2: Baik, Pak Agus, produksi Pak Agus sebenarnya apa nih, Pak?
3: Saya ini untuk saat sekarang itu memproduksi tempat tisu, istilahnya tempat tisu, dan ada dua yang saya kerjakan untuk saat sekarang, tempat tisu dan keranjang sampah. Itu bahan dari, kalau tempat tisu itu dari pelepah pisang, kalau keranjang sampah dari mendong.
2: Dan ini apa namanya, yang dengan produksi ini kan bahannya adalah rada susah barangkali ya didapatkan di daerah sini. Ini memang didatangkan khusus atau gimana, Pak, untuk yang pelepah pisang dan mendong ini, Pak?
3: Iya, benar. Untuk pelepah pisang itu mendatangkan dari Bojonegoro. Kalau mendong itu dari Malang. Jadi dari luar kota semua.
2: Dan konon kabarnya Bapak kemudian di samping memproduksi ini juga Bapak sistemnya gimana ya? Istilahnya membimbing juga para ibu-ibu atau kelompok pengrajin di sekitar Karangluas ini atau seperti apa sih?
3: Iya, produk yang saya jalankan itu kan kerajinan. Jadi saya membentuk masyarakat, istilahnya masyarakat umumnya, masyarakat biasa pada umumnya, menjadi

0: pengrajin, ya, dengan jalan kita melakukan, mengadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian setelah hasil pelatihan itu dicek hasilnya, kalau memang itu udah layak produksi, dari kami memberikan bahan untuk diproduksi, kemudian hasil kita ambil.
1: Oh gitu, jadi Bapak itu membimbing, tapi bahannya dari Bapak sendiri, kemudian nanti setelah jadi, Bapak juga bisa yang menjualkan gitu, Ngi?
0: Iya.
1: Tapi ini konon kabarnya juga Bapak ini kemudian mengepul apa istilahnya ya, atau juga mengumpulkan para kaum pengrajin untuk membuat produknya Bapak yang kemudian diekspor, Ngi, Pak?
0: Ya betul, kerajinan-kerajinan ini memang basicnya itu untuk ekspor. Kita ngambil yang udah ada PO, jadi yang siap jual lah, artinya yang siap jual, PO yang kita ambil, kita produksi. Dan itu diekspor ke beberapa negara di mancanegara.
1: Berarti kalau seperti itu, kalau misalnya ada kumpulan pengrajin yang kemudian ingin ikut bekerja sama dengan Bapak, syaratnya apa sih, Pak? Mudah atau susah, Pak?
0: Syaratnya itu sebenarnya sangat mudah, hanya kemauan. Kemauan untuk mau belajar, dan kesabaran, itu kuncinya di situ sebenarnya.
1: Dan itu dibatasi nggak, Pak, berapa orang gitu? Harus ada 10 orang minimal atau 20 orang atau bagaimana, Pak? Untuk bisa mendatangkan Bapak, membimbing, dan kemudian mengirimkan bahan baku ini.
0: Ya, sebenarnya sih nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan peserta untuk pelatihan atau pembimbingan ini. Cuma memang kalau jaraknya agak jauh, ya minimal 5-10 lah itu minimal seperti itu. Tapi kalau misalkan kok ternyata jumlahnya banyak, kita bisa minta bantuan pelatih dari pihak perusahaan.
1: Dan sementara ini pengrajin-pengrajin yang di Bapak udah banyak ya, Pak? Dan ini tersebar di Karesidenan Banyumas atau hanya di Purwokerto saja, Pak?
0: Untuk yang di bawah saya itu di Kabupaten Banyumas. Karena saya kan membawai untuk Banyumas. Tapi untuk pengrajin keseluruhan itu banyak di daerah-daerah. Bukan cuma Pulau Jawa, tapi dari Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu ada. Dan itu sumbernya dari satu perusahaan yang beralamatkan di Bantul, Yogyakarta.
1: Masya Allah ya. Jadi di samping kemudian Bapak membimbing para pengrajin ini, kemudian juga membantu untuk memasarkannya, karena sudah pasti tidak akan bingung ya, Pak, kalau misalnya produk sudah jadi, untuk dipasarkannya sudah gampang ya.
0: Ya, artinya bagi saya maupun bagi pihak pengrajin itu udah nggak memikirkan pasarnya, karena kita produksi berdasarkan order.
1: Oh gitu ya, kalau order baru kemudian bisa mengerjakan ya. Dan ini karena barangkali kerajinan ya, otomatis memang benar-benar dibikin dengan kerajinan tangan ya, Pak, tidak pakai mesin apapun gitu ya.
0: Ya, ini mutlak dari tangan, dari kerajinan tangan.
1: Baik, jadi kerabat muslim perlu kita informasikan lagi, jadi Bapak Agus ini adalah merupakan pengrajin, kemudian koordinator, kemudian pembimbing, kemudian istilahnya adalah pembina, atau yang buat kerabat muslim yang kemudian pengen bekerjasama dengan beliau untuk membuat tempat tisu, kemudian tempat sampah yang berbahan dari pelepah pisang dan mendong, tentu saja bisa menghubungi Pak Agus. Di nomor teleponnya berapa?
0: Nomor telepon saya 0852-9111-5000.
1: Mungkin bisa diulang sekali lagi, Bapak, barangkali akan ada yang mencatat karena mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Bapak ini.
0: Oke, ya. Nomor telepon saya dan nomor WA saya itu 0852-9111-5000.
1: Baik, Pak Agus, terima kasih di sela-sela kesibukan Anda yang sedang memproduksi tempat tisu, keranjang sampah, dan lain-lainnya. Kita ganggu di Dolan Inspiratif hari ini, dan ini mudah-mudahan bisa menginformasikan ke kerabat muslim, dan tentu saja bisa menginspirasi kita semua, khusus buat kerabat muslim yang pengen punya usaha kerajinan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar Radio Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, senang sekali di malam hari ini kita akan ikuti bersama program kajian Butiran Nasihat. Malam hari ini kita hadirkan sebuah kajian dari guru kita Ustaz Arif Hidayatullah Hafizallahu Ta'ala dengan pembahasan menjalankan kewajiban dan perkara sunnah. Baik, kerabat muslim, langsung saja kami ucapkan selamat mendengar, selamat mengikuti.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man sara lana nahji wa sunnati li yumidin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma wa razuqna fahma wa 'amala salihan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali materi pengajian rutin kita untuk membaca bait-bait syair dalam manzumah Fi Sayri ila Allah karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi rahimallahu taala. Yang kita berharap semoga majlis yang kita adakan diberkahi Allah SWT dan semoga kita dimudahkan tidak mati lampu lagi. Pekan kemarin mati lampu, okay. Ya, mudah-mudahan malam hari ini dilancarkan Allah SWT, dan yang lebih penting daripada itu adalah kita senantiasa berdoa untuk mendapatkan taufik dari Allah, dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat irin salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada kutbah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Salatu Wassalam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang tetap setia di atas tuntunannya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah sampai di bait yang ke-9. Ya, coba kita ulang dari awal, mumpung masih belum terlalu banyak. Ya, kalau yang mau menghafal silakan dihafal. Ya, qala An-Nadhim rahimallahu taala, berkata penulis bait yaitu Syekh Abdul Rahman rahimallahu taala, "Sa'idal ladzi tajannaba subulal rada wa tayammamu limanazilir ridwani." Bait yang kedua, "Wa humul ladzina khlasu fi mashyihim wa dasyari'ina bi sir'atil imani." Bait yang ketiga, وَهُمُ الَّذِي بَنَوْ مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لِلْدَيَّانِ. Lalu bait yang keempat, وَهُمُ الَّذِينَ مَلَأَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بِوِدَادِهِ وَمَهَابَةِ الرَّحْمَانِ. Bait yang kelima,

وهم الذين أكثر من ذكره بالسر والإعلان والأحيان. بيت yang keenam, يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعته وترك العصيان. بيت yang ketujuh, فعل الفرائض ونوافل دأبهم ما رؤية التقصير والنقصان. Lalu insyaallah di bait yang akan kita pelajari malam hari ini adalah sabaru nufusa alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Baik. Secara ringkas dari bait-bait yang tadi kita baca, ya beliau menyampaikan kepada kita bekal-bekal yang wajib kita miliki pada saat ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat nanti di hari akhir. Yang pertama, kita simpulkan sa'idal ladzi tajannaba subulal rada. Jalan yang pertama, bekal yang pertama adalah menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Ini bekal yang pertama yang wajib kita miliki pada saat melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi jalan-jalan kebinasaan, dosa, maksiat, kesyirikan, ya kebid'ahan, ya kefasikan dan segala macam bentuk yang akan menjadikan kita itu binasa dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, watayammamu limanazilir ridwani. Jadi terkadang di dalam satu bait ada dua, kadang cuma ada satu nanti. Ya. Ini kita simpulkan aja. Yang kedua, bekal yang kedua adalah bergegas menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini bekal yang kedua. Menjauhi jalan-jalan kebinasaan, setelah itu bergegas menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa itu jalan yang diridhoi Allah? Segala bentuk ketaatan dan amal saleh. Jadi kita bergegas, bersegera, tanpa banyak menunda. Ya, untuk meraih ridho Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wahumul ladzina ikhlasu fi masyihim, adalah ikhlas dalam beramal. Ini bekal yang ketiga. Bekal yang ketiga adalah ikhlas di dalam beramal. Kita murnikan niat dan tujuan di dalam melakukan amal kebaikan. Niatnya hanya ingin mencari wajah Allah, mencari pahala Allah dan yang semakna dengan ini ikhlas, tulus. Atau memurnikan niat di dalam amal saleh. Lalu yang keempat, bekal yang wajib kita miliki adalah mutasyari'ina bisyir'atil imani. Itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini bekal yang keempat. Dalam perjalanan menuju Allah, kata beliau, bekal yang wajib kita miliki adalah wajib mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal kebaikan kita, dalam setiap ibadah, bahkan nanti dalam setiap meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi ikuti apa yang menjadi tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sesuai dengan tuntunan. Ini bekal yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kelima, وَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لِلدَّيَانِ. Ini cuma satu, ini satu bait kita ambil cuma satu menjadi satu bekal, yaitu bekal yang kelima, membangun pondasi roja dan khauf. Roja artinya rasa harap, khauf artinya rasa takut. Jadi kita bangun di dalam diri kita antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya rasa harap, kita menjadi semangat dalam ibadah. Dengan rasanya takut, dengan rasa takut kita akan menjadi khawatir dan tidak berani melakukan dosa dan maksiat. Ya, ini bekal yang kelima. Membangun pondasi roja, rasa harap, dan khauf, yaitu rasa takut. Lalu bekal yang keenam, وَهُمُ الَّذِينَ مَلَأُوا الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بِوِدَادِهِ وَمَحَابَةِ الرَّحْمَانِ. Bekal yang keenam,

adalah memenuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa bekal yang keenam? Memenuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa humul ladzina, mereka adalah orang-orang malahul ilau qulubahum, yang Allah telah berikan hati mereka, penuhi hati mereka biwidadihi wa mahabbatir rahmani, dengan kasih sayang dan kecintaan kepada Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Kita simpulkan, yaitu bekal yang wajib untuk kita miliki pada saat sedang melakukan perjalanan menuju Allah, memenuhi hati kita dengan rasa cinta. Rasa cinta inilah yang akan menjadikan kita mudah di dalam melakukan amal saleh. Lalu yang ketujuh, wa humul ladzina aktsiru min dzikrihi fi sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik fi sirri, ketika sedang sendirian, wal i'lani, atau ketika berada di hadapan orang banyak, wal ahyani, dalam segala kondisi. Simpulannya, bekal yang ketujuh adalah banyak berzikir dalam segala keadaan. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Itu tiga zikir yang dianjurkan. Zikir dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Zikir dengan hati, tafakkur. Ya, hati dengan anggota badan, menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah. Itu adalah zikir juga. Ya, kita bekerja, cari nafkah. Ketika kita gunakan untuk hal-hal yang baik, berarti kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini bekal yang ketujuh. Kita agak percepat karena ini mengulang ya. Kemudian yang kedelapan, di bait yang keenam, yataqarrabuna ilal maliki bifi'lihim ta'atihi wa tarkil isyani. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada sang raja, al-malik. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifi'lihim, dengan perbuatan mereka, ta'atihi wa tarkil isyani, dalam bentuk ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Bekal yang kedelapan dalam perjalanan menuju Allah yang wajib kita miliki adalah menjalankan ketaatan serta menjauhi maksiat. Karena kata para ulama, dosa dan maksiat itulah yang menjadikan kita berat melakukan ketaatan. Kalaupun kita melakukan ketaatan, maka ketaatan yang kita lakukan kurang bisa kita nikmati. Gara-garanya adalah dosa. Umumnya kita berbuat dosa dan maksiat, tapi masih sholat lima waktu. Maka sholat lima waktu yang kita kerjakan dibarengi dengan dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya, menjadikan kita gak bisa khusyuk, sebagaimana kurang menikmati setiap bacaan dan zikir yang ada dalam sholat, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menikmati ibadah kita, apapun itu, baca Quran, zikir, sholat, ya, nanti tahajud, doa, maka salah satu syaratnya adalah wajib menjauhi dosa. Apakah manusia bisa suci dari dosa? Bisa atau tidak? Gak bisa. Terus bagaimana mengkompromikannya? Cara mengkompromikannya adalah dosa yang kita lakukan itu jangan sampai dosa yang berulang. Jangan sampai dosa yang dilakukan dengan sengaja. Karena manusia khilaf. Kullu bani adam khata'. Setiap anak manusia itu keliru. Jadi dosa yang masih ditolerir adalah dosa yang atas dasar khata'. Khata' itu berarti melakukan karena khilaf, karena belum tahu hukum, karena enggak paham. Itu yang ditolerir. Tapi jelas-jelas ngerti. Ya, lagi urate duit, anak duit 10.000, nggo tuku nomor, mamane. Ini kan udah jelas. Jelas dia paham kalau judi itu haram, pasang nomor itu haram, tapi tetap dilakukan. Ini yang enggak bisa ditolerir yang seperti ini. Jadi cara mengkompromikannya adalah bahwa menjauhi dosa, menjauhi maksiat itu adalah dari apa? Dari sisi yang sudah kita ketahui. Ini dosa, ini maksiat, ini gak boleh, ini dilarang. Itu yang kita tinggalkan. Adapun yang
kita kadang belum tahu hukumnya, enggak paham, atau kita belum tahu, ini masih diberi maaf. Tapi diberi maaf di sini bukan artinya apa? Bermudah-mudahan, bukan. Karena lanjutan hadisnya adalah wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah segera bertaubat. Bertaubat itu maknanya bukan habis dosa istighfar, habis dosa istighfar, tidak. Tapi kata para ulama, yang terkandung dalam hadis tadi juga mengandung makna anggar orang ngerti kuat dosa yang ngaji kayak gitu. Belajar, karena orang tahu dosa kalau dia belajar. Kalau dia itu ngaji. Di situ dia tahu ilmunya, seperti itu. Ya, karena bisa jadi ada orang bertahun-tahun mengerjakan dosa enggak tahu kalau itu dosa. Gara-garanya apa? Karena belum sampai kepadanya ilmu. Oke. Okay. Ini bekal yang ke-8, yaitu menjalankan ketaatan serta menjauhi maksiat. Sampai di poin 8 ini dulu. Kayak gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apa yang disebutkan oleh beliau, ini semuanya ada landasannya, nggih. Ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis. Ini sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Jadi kalau kita ingin sukses nanti dalam perjalanan menuju Allah, maka bekal-bekal ini wajib untuk kita jalani. Bekal-bekal ini wajib untuk kita jalani. Sekali lagi, ini panduan buat kita semuanya ketika dalam proses memperbaiki diri. Bahasanya hijrah, bertaubat, ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, dan seterusnya. Maka ini panduan. Ya, poin-poin ini menjadi panduan. Menjauhi jalan-jalan kebinasaan, bergegas menuju jalan-jalan yang diridhoi Allah, ikhlas dalam beramal, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, membangun pondasi roja dan khauf, memenuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah, banyak berzikir dalam segala keadaan, menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, ini bentuknya wajib. Ya, ini bentuknya wajib. Artinya kalau memang betul kita ingin menuju Allah SWT dan ingin sukses, ya, sampai di titik itu, maka ini menjadi panduan kita. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita di bait yang ke-7. Kita sedikit ulang karena kemarin kurang maksimal, ya. Di bait yang ke-7. Qala Nadhim rahimahutaala fi'lul fara'idi wa nawafil da'buhum ma ru'yati taqsiri wa nuqsani. Dan kebiasaan mereka adalah mengerjakan kewajiban beserta ibadah yang sunnah. Da'buhum itu rutinitas, kebiasaan, tradisi. Jadi tradisi orang-orang yang sedang meniti jalannya Allah SWT adalah yang pertama fi'lul fara'id. Mengerjakan kewajiban. Yang wajib-wajib dikerjakan. Wan nawafili, lalu membarengi dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi wajib dulu baru sunnah. Wajib dulu baru sunnah. Karena wajib ini enggak ada di situ kompensasi. Wajib ya harus dikerjakan. Sholat 5 waktu wajib. Ini enggak ada gantinya. Puasa bulan Ramadan baru nanti ada yang qadha, ada yang bayar fidyah kayak gitu. Tapi tetap makna ada qadha dan bayar fidyah itu menunjukkan kalau puasa bulan Ramadan itu wajib. Kalau yang bisa gugur berarti itu yang nanti sunnah. Artinya bisa gugur kalau panjenengan lagi enggak semangat mengerjakan atau memang betul-betul ditinggalkan, itu enggak berdosa. Itu adanya di ibadah sunnah. Kayak contoh umpamanya lagi malas sholat sunnah rawatib. Ya begitu datang ya ke masjid langsung duduk. Lagi beberapa ya. Baru sholat wajib ya langsung kelepat tali. Kenapa? Ya karena lagi malas saja. Dosa atau tidak? Tidak berdosa. Nah, di sini disebutkan karakternya orang-orang yang sedang berjalan meniti jalannya Allah adalah mereka di samping menjalankan ibadah yang wajib, maka membarengi dengan ibadah sunnah. Jadi cara berpikirnya mereka adalah kalau ibadah wajib ini sudah ada ketentuannya. Adapun ibadah sunnah itulah yang menjadikan kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ma ru'yati taqsiri wa nuqsani,
Bersamaan dengan itu, mereka

melihat adanya banyak kekurangan di dalam diri mereka. Jadi ini ada dua bekal nih di sini. Yang pertama, bekal yang 9 berarti enggak, bisa kita tuliskan. Bekal yang 9 adalah merutinkan ibadah sunnah setelah ibadah wajib. Ini bekal yang 9. Merutinkan ibadah sunnah setelah ibadah wajib. Artinya setelah ibadah wajib ini skalanya prioritas. Adapun ibadah sunnah ini sifatnya adalah pengiring. Ya, sifatnya adalah sebagai pelengkap, penyempurna. Adapun yang pokok adalah ibadah wajib. Dan alhamdulillah syariat kita itu menjadikan setiap ibadah wajib pasti ada ibadah sunnahnya. Di panjenengan kalau ingin full kayak gitu ya ibadah, maka Allah selalu membarengi ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Salat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat sunnah apa? Ah, sedekah. Sedekah, infak, itu dinamakan zakat sunnah. Ya. Kemudian haji, haji. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Taib. Jadi orang-orang yang sedang meniti jalan Allah SWT itu tidak melihat ibadah sunnah itu dari definisi fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi mereka melihat bahwa ibadah sunnah ini adalah penyempurna dari ibadah wajibnya. Dari ibadah wajibnya. Oke. Ini bekal yang 9. Monggo, ya, kita biasakan untuk merutinkan ibadah-ibadah sunnah. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah. Ibadah sunnah kayak zikir, baca Quran, menjawab azan, membaca doa setelah azan, membaca doa setelah wudu, ya, membaca doa sebelum makan, mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Hah? Betul? Ya, mengucapkan apa lagi? Mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan atau tangan kiri. Nah, ini sunnah, ini ibadah-ibadah sunnah. Sembari kita niatkan dalam hati, saya makan, saya minum dengan menggunakan tangan kanan ingin dapat pahala. Seperti itu. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Awali dengan baca basmalah, kayak gitu. Mengunyahnya harus, oh nggak ada sunnahnya ya. Atau ada bilangannya. Kalau makan harus 3 kali. Ditelan kayak gitu, enggak ya. Itu kembali kepada perkara dunia. Ya. Kalau ingin tahu makan yang sehat, berapa kali mengunyahnya, tanya Pak Dokter. Kayak gitu ya. Tapi kalau tanya syariat, tidak ada. Ya, tidak ada aturannya seperti itu. Tapi ada aturannya makan pakai tangan kanan, baca basmalah, dan yang lebih utama makan itu pakai tangan, bukan pakai sendok gitu. Baik, Imam Al-Qayyim itu menyebutkan masyaallah, salah satu manfaat makan pakai tangan kanan itu adalah membantu lambung katanya. Karena makanan yang tersentuh oleh tangan kita itu akan cepat basi kayak gitu ya. Bahasanya kayak gitu. Atau bahasa yang lebih tepat enggak seperti itu ya. Tapi setidaknya akan cepat busuk sehingga membantu pencernaan kita kayak gitu. Beda kalau pakai sendok. Menurut beliau seperti itu. Dalam kitabnya Tibun Nabawi. Baik. Nah, itu ibadah-ibadah sunnah. Setelah sebelumnya ibadah wajib dijalankan. Jangan kebalik. Ibadah sunnahnya mempeng, ibadah wajibnya ditinggalkan. Nah, ini kebalik yang seperti ini. Kayak buruceng kelangan telek ya. Mengejar yang ringan tapi kehilangan yang besar. Ya ini keliru. Umumnya sholat tahajudnya mempeng, sholat subuhnya ora sholat. Ya. Ini kan keliru kalau yang seperti ini. Jadi sholat lima waktunya dulu, baru nanti kita kerjakan yang sunnah. Oke. Kemudian bekal yang ke-10, ini yang paling penting nih di sini. Maru yati taksiri wa nuksoni. Bekal yang ke-10 adalah memiliki kesadaran penuh. Memiliki kesadaran penuh akan kekurangan
dan jauhnya diri dari potret ideal. Ini juga bekal yang penting. Karena lawan dari bekal ini adalah ujub. Artinya kalau kita enggak memiliki bekal ini, yaitu memiliki kesadaran penuh akan kekurangan diri, jauhnya kita itu dari potret ideal, maka nanti akan terjatuh dalam penyakit sombong dan ujub. Oh, saya sudah ngaji, saya sudah jenggoten, saya sudah sholat subuh, kayak gitu. Yang lain pada enggak mengerjakan sholat subuh, finar semuanya. Oh, kayak gitu bahasanya nanti bisa. Dalam hati kecilnya bisa jadi seperti itu ujub. Saya sudah ngaji, yang lain enggak bisa ngaji. Ya, alhamdulillah bacaan Quran saya bagus, yang lainnya masih geradal karu. Seperti itu. Akhirnya orang jadi ujub. Berasa kalau diri itu lebih hebat dari orang lain. Padahal hakikatnya kita itu banyak enggak kekurangannya? Banyak sekali. Kalau dibongkar nih hari ini aib kita oleh Allah, ustaz nih dibongkar aibnya sama Allah, wis ora ana jamaah sing melu ngaji. Temenan, bubar. Ya. Ada di media kan ya. Na'udzubillah. Zaman sekarang, na'udzubillah. Ya. Ada tokoh agama yang ini kan santrinya, bubar. Orang gak percaya lagi, orang gak mau ngaji lagi. Iya atau tidak? Dan kita itu memiliki banyak aib, kekurangan. Tapi Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Sehingga panjenengan mau ngaji, kayak gitu. Tapi kalau tahu ya, bus, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi kita itu harus sadar betul bagaimana kita itu banyak sekali kekurangan dan kita masih jauh sekali dari potret ideal. Ini kesadaran seperti ini harus kita tumbuhkan. Sekalipun ya alhamdulillah sudah diberi kemudahan Allah untuk sholat. Siapa? Kita kadang kita enggak sadar juga. Siapa? Keluarga. Yang paling paham itu adalah keluarga. Kadang kita merasanya sudah hebat, sudah sempurna. Ada. Kayak tadi. Jadi bukan kita. Kalau ini bukan kita. Kadang kita merasa sudah baik. Kita merasa sudah sempurna. Kita merasa sudah ini dan itu. Tapi begitu tanya istri, begitu tanya anak-anak, ternyata jempol ke bawah. Ya. Jenengan begini, begini, begini. Ya, jenengan seperti ini mas. Kurang ini, kurang itu. Kayak gitu atau tidak? Sing kadang ngomong tok melong siapa? Bojone apa tanggane? Yang biasa ngomong apa adanya itu istri kita, suami kita atau tetangga? Ya mungkin adalah tetangga yang ngomongnya apa? Langsung kayak gitu. Tapi jarang. Biasanya kalau tetangga ya basa-basi. Ya, yang paling ngomongnya itu langsung adalah ya pasangan hidup kita. Di situ harus kita tumbuhkan kesadaran. Jadi kalau dikritik sama istri, dikritik sama suami, ya itulah kita. Jangan marah. Kita harus sadar diri di situ. Kita harus sadar diri. Makanya doa orang beriman itu bagaimana? Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'a. Wa arinil batila batila wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Panjenengan biasa baca doa ini? Ini awal-awal ngaji malam ini. Allahumma arini. Gini. Allahumma arinil haqqa. Coba ayo. Allahumma arinil haqqa. Haqqan. Warzuqni ittiba'ahu. Ittiba'ahu. Wa arinil batila. Batilan. Warzuqni ijtinabahu. Allahumma ya Allah, hari ini perlihatkan kepada hamba al-haqqa haqqan. Kebenaran itu adalah kebenaran. Jadi minta kita kepada Allah, kebenaran adalah sebagai kebenaran bagi kita. Warzuqni ittiba'ah. Dan berilah kami rezeki, berilah hamba rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Kayak tadi, kita dikritik, kita diberitahu kekurangan ini dan itu. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk bisa mengikuti. Karena sekali lagi enggak semua orang begitu tahu kekurangan diri bisa mengikuti. Ada enggak yang membela diri? Orang. Kadang yang membela diri itu kadang bukan kitanya, tapi ego kita. Ya atau tidak? Wah, enggak, saya enggak seperti itu. Saya enggak kok. Bukan saya. Enggak, orang lain yang terus cari kambing, singarum gua kurban ngasuk ya, karung itu, dikolet ya.

Kemudian yang kedua, arinal batila, batila ya Allah. Perlihatkan kepada hamba kalau yang batil itu batil. Kalau yang salah itu adalah salah. Jadi kita minta kepada Allah kalau yang benar ditunjukkan kepada kita itu benar. Dan kita minta supaya kita dikarunia mengikuti, bisa mudah mengikuti. Dan kita minta kepada Allah supaya diperlihatkan kalau salah ya salah di mata kita. Dan kita minta warzuqni istinabah. Minta kepada Allah supaya bisa meninggalkan keburukan. Ah, lebih tegas lagi, konsep membangun kesadaran ini ada di dalam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Gimana redaksinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bin'a. Betul? A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dinamakan dengan sayyidul istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari mukinan biha. Barang siapa membaca zikir ini di waktu pagi dan dia yakin dengan apa yang ada dalam kandungan doa ini, fama tami yaumihi, lalu Allah takdirkan panjenengan meninggal di hari itu. Pagi sudah baca, hari itu meninggal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa huwa min ahlil jannah. Dia akan masuk dalam surga. Masyaallah. Bisa yudul istighfar. Sebaliknya, wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha. Barang siapa membaca di waktu petang, makanya ini masuk pada zikir pagi, petang. Barang siapa membaca zikir ini di waktu petang dan dia yakin dengan kandungan dalam zikir ini, fama taqabla ayusbiha, lalu Allah takdirkan panjenengan umpamanya meninggal di malam itu sebelum di waktu pagi, fa huwa min ahli jannah. Kan dia akan masuk ke dalam surga. Ini sayyidul istighfar. Cukup mengamalkan satu ini masyaallah masuk ke dalam surga. Tapi ya tetap dengan ibadah yang lain ya, bukan cuma ini aja. Ah, di dalam doa ini kita terjemahkan, ya Allah, engkau lah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau lah yang menciptakan diriku. Dan aku adalah hambamu. Dan aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu. Jadi kita itu sebelum lahir sudah janji sama Allah loh. Kalau kita ingin menjadi hamba yang taat. Dan janji balasanmu selaras sesuai dengan kemampuanku. Jadi Allah menjanjikan memberikan pahala sesuai dengan batas kemampuan kita dalam beribadah. Lalu di poin berikutnya, ini yang menjadi ini. Allahumma, atau bukan Allahumma, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, hamba berlindung dari keburukan perbuatanku. Jadi memang hawa nafsu kita, jiwa kita itu adalah amaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Ah, bagaimana supaya kita bisa mengontrol, karena bawaan jiwa kita itu selalu memang mengajak kepada ngerasani wong, ya, iri, dengki, benci sama orang, inginnya menipu orang, ingin ambil harta orang. Itulah jiwa kita. Makanya supaya kita bisa selamat dari keburukan jiwa kita, baca doa ini. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, hamba meminta perlindungan kepadamu karena Allah lah yang menguasai diri kita dari keburukan perbuatan yang kita lakukan. Kadang kita gak sadar ketika lagi di jalan, lagi di pom bensin, lagi di supermarket, di rumah, kadang kan ada keburukan yang kita lakukan secara refleks, ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, di poin ini yang berikutnya kita mengatakan abu ulaka bi ni'mati alayya. Apa artinya? Dan ya Allah, aku mengakui, betul atau tidak? Dan aku mengakui nikmatmu kepadaku. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Jadi bahasa bebasnya adalah, ya Allah, hamba mengakui bahwa engkau banyak sekali memberikan nikmat kepadaku. Tapi dengan itu kita mengatakan wa abu ulaka bidzambi, dan aku juga menyadari mengakui betapa banyak dosa.
Berarti ada kesadaran enggak di situ yang harus

0: Sudah bangun? Ya, nikmat sudah banyak, nggak pernah berhenti dari Allah, kita bisa bernafas, itu kan nikmat. Sebagaimana kita juga membangun kesadaran banyak membarengi nikmat dengan dosa. Ini konsep membangun kesadaran. Ini perlu kita latih. Ya, perlu kita latih membangun kesadaran bahwa kita itu hamba yang lemah, bahwa kita itu hamba yang kurang, banyak memiliki kekurangan dalam ibadah, masih jauh sekali dari potret ini. Disitulah nanti kita akan bisa menjadi hamba yang betul-betul ya baik, ya betul-betul baik, ya ketika kita sudah membangun kesadaran. Orang yang nggak sadar sekali lagi susah, betul atau tidak? Berengkunung memandangnya, berengkunung. Kalau dia nggak sadar, kalau dia itu berengkunung, kepriwiar dan dani, susah atau tidak? Susah. Dia menganggap kalau dirinya di lingkungan itu sudah baik, nggak ada masalah kok saya. Ya seperti itulah. Orang kalau nggak punya kesadaran, ya susah juga diingatkan. Akhlaknya buruk, umpamanya, perilakunya nggak baik. Ya kalau dia nggak sadar, mau dikasih nasihat bagaimanapun, ya tetap ada bentuk pembelaan diri. Masya Allah, ini bekal yang luar biasa. Membangun kesadaran. Ya, memiliki kesadaran penuh akan kekurangan dan jauhnya diri dari potret ideal. Padahal mereka sebelumnya sudah rutin ibadah sunnah dan melakukan ibadah wajib. Baik, ini ya bekal yang ke-10. Ya, bekal yang ke-10. Mau dilanjut? Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal ibadah dengan baik dan benar. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ge, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Rika penasaran ora Kang. Dan yang terowongan ngisor bukit kaya-kaya bisa ora ambruk ya?
3: Bukan terowongan anak cor-corane kaya lah.
2: Iya pancen sih. Tapi kan yang dipikir wih gedelan abu bukit tembokang.
3: Kenahan sih. Tapi jane anak teknik sing marakna terowongan jadi lebih kuat ya gue. Oke, nek Rika penasaran. Mulane mayuh pada ngurungok lagi baik.
1: Bayangkan Anda sedang berdiri di dalam sebuah terowongan besar yang menembus gunung. Di atas kepala Anda terdapat ribuan ton tanah dan bebatuan. Namun anehnya terowongan itu tetap kokoh dan tidak runtuh. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Rahasia utamanya terletak pada cara para insinyur memahami gaya tekanan tanah dan struktur penyangga. Terowongan bukan sekedar lubang yang digali di bawah tanah. Ia adalah hasil perhitungan yang sangat teliti. Ketika tanah atau batu digali untuk membuat terowongan, sebenarnya tekanan dari keliling tanah tidak hilang begitu saja. Tekanan itu justru berpindah dan mencari jalur baru. Jika tidak dikendalikan, tanah bisa retak, bergeser, bahkan longsor ke dalam terowongan. Namun para insinyur memiliki solusi cerdas. Bentuk terowongan biasanya dibuat melengkung, bukan kotak. Mengapa? Karena bentuk lengkung mampu menyebarkan tekanan secara merata ke seluruh sisi. Prinsipnya mirip seperti telur yang sulit dirembukkan. Jika ditekan dari atas, tekanan tidak terkumpul dari satu titik, melainkan menyebar ke seluruh permukaan. Selain bentuknya, dinding terowongan juga diperkuat dengan berbagai sistem penyangga.

0: misalnya beton bertulang, baja penyangga, baut batuan atau rock bolt, hingga lapisan semprot beton khusus yang disebut shot crate. Semua ini bekerja seperti tulang yang menjaga dan tetap. Sekarang coba bayangkan sebuah payung yang dibuka di tengah hujan deras. Rangka payung menahan tekanan air agar kain tidak roboh. Begitu pula penyangga terowongan, ia membantu tanah tetap berada pada posisinya. Tetapi keamanan terowongan tidak hanya bergantung pada material penyangga. Sebelum pembangunan dimulai, para ahli geologi akan meneliti kondisi tanah dan batuan secara mendalam. Mereka memeriksa apakah tanahnya lunak atau keras, apakah ada retakan, apakah terdapat air bawah tanah, dan seberapa besar tekanan yang mungkin terjadi. Dari data itulah metode pembangunan ditentukan. Pada batuan yang sangat kuat, kadang terowongan bisa tetap stabil hanya dengan sedikit penyangga. Sebaliknya, pada tanah lunak dibutuhkan lapisan perlindungan tambahan agar tidak longgar. Menariknya, dalam banyak kasus, tanah di sekitar terowongan justru membantu menopang dirinya sendiri. Ketika tekanan sudah tersebar dengan baik dan struktur penyangga bekerja optimal, tercipta kondisi yang stabil. Inilah alasan mengapa banyak terowongan dapat bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Namun tentu saja terowongan tetap harus dipantau secara rutin. Sensor modern dipasang untuk mendeteksi pergeseran tanah, retakan kecil, hingga perubahan tekanan. Jadi jika ada tanda bahaya, perbaikan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Jadi alasan terowongan dapat aman dan tidak longsor bukan karena tanah diam, melainkan karena manusia berhasil memahami bagaimana tanah bergerak, lalu mengendalikannya dengan desain yang tepat.
1: Oh, jebule.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Dalam 8.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.

0: Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikut ini menyebutkan tentang sumpah terhadap kebenaran dari Al-Qur'anul Karim dan juga menjelaskan dan juga menerangkan keadaan para penghuni neraka dan para penghuni surga. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan murotalnya yang ada di surah At-Tariq. Dilanjutkan sampai surah Al-Ghasyiyah.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Nek insyaallah terus kojo nang masjid manurun ilmu terus rebelanjo si mari ngendi ya penake sing rugane penanggo seduluran kaya kowe.
2: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang taimat nang kono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
1: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang taimat kowe?
2: Ya bisa lah. Geh, nek rika kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan, ditambah maning promo hebat unggal wulane, bok murah kowe. Wis belanja, karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
3: Malamun kena ngapet jane Kang.
4: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, tuli isin.
3: Lah masalah akekoh ya serana bae maring akekoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesan maring akikoh dan catering masakan Bunda.
0: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mart.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Abu Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Syarah Kalimatil Ikhlas. Risalah ringkas ini berfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci negeri kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat, karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan perintah serta pahala dan siksaan. Dengan sebab kalimat ini, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta pelaku kebaikan dan pelaku dosa. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab, seorang alim Al-Hafidh, Syekhul Islam dari negeri Baghdad. Risalah ini adalah salah satu warisan ilmiah aktual di antara sekian warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harum semerbak bagai minyak kasturi. Di dalamnya dipaparkan dengan jelas dan gamblang seluruh hal yang berkaitan dengan persaksian kalimat ikhlas. Setiap muslim meyakini bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata kepada orang yang bertanya,

0: bertanya kepadanya, "Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga?" Beliau menjawab, "Benar, akan tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gerigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya dibukakan untukmu. Dan jika tidak, maka tidak dibuka untukmu." Nah, apa saja gerigi dari kunci surga itu? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dan kalau musim, inilah buku-buku dengan judul Syarah Kalimatil Ikhlas. Dan saya Ibu Suleiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimanah, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, orang muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut pula menjelaskan tentang hidup manusia yang penuh dengan perjuangan. Baik, orang muslim, berikut ini kami hadirkan murotalnya yang ada di surah Al-Fajr, dilanjutkan sampai surah Al-Balad.

0: Sadah.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Oke, nak reka kadal ke nong titip dengkil apa das ke lah.
3: Lah, reka ya telat dengkilnya karun dasar nunggu tukang jagale ko.
2: Loh, bisa nek.
3: Ya bisa nunggu ngupai tukang jagale.
2: Lah, wong reka sih kepriwe. Ngupai tukang jagal ko karo bagian kurban ya ora kenal lah.
3: Lah ya uli-uli, wah tadinya kan nyinggir duit mbok.
2: Ya wong reka nek arep ngupai tukang jagal ya nganggo duit pribadine reka lah. Ora uli koyo kuwe.
3: Lah wong nyatane tekel loro ndase mbok kono durejeke reka ku wis lari kanan protes.
2: Eh alah wong reka domongi bener-bener kok ge. Aja ngene.
4: Bagaimana hukum memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menguliti atau kepada panitia ya? Ya, memberi upah kepada mereka boleh, tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Baik itu kepalanya, umpamanya biasanya keumuman kaum muslimin ya. Orang yang menyembelih dapat kepala, orang yang menguliti dapat kulitnya, panitia yang lainnya masing-masing dapat jatah satu bungkus di samping jatah bukan sebagai panitia, sebagai mustahik. Jadi dua dapat, yang lain satu. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya menyatakan amaroni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa alla nu'tiyal jazira syai'an minha qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu memerintahkan aku untuk menyelenggarakan menyembeli hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk mensedekahkan dagingnya dan kulitnya dan menyuruh aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun dari hewan kurban itu. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah kepada yang menyembelih itu dari saku kami, dari uang kami. Hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini menunjukkan boleh memberi upah baik kepada yang menyembelih, kepada yang menguliti, kepada yang nyincangnya, kepada panitia, asal tidak diambil dari hewan kurban itu. Apalagi ada sebagian panitia yang memisahkan dua ekor hewan kurban disembelih untuk konsumsi para panitia khusus, selain panitia nggak boleh ikut makan. Itu

0: sama dengan upah yang diambil dari kurban, maka itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya, boleh memberi upah kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan kurban, tapi upah tersebut tidak diambil dari hewan kurban. Adapun nanti bagaimana kepalanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kakinya, silakan itu berikan. Baik umpamanya dipecah-pecah lalu dibagi sebagaimana daging yang lainnya, atau kalau secara teknis itu menyulitkan, silakan berikan kepada orang yang lebih layak untuk menerimanya. Tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir, yang miskin. Nih kamu kepala untuk kamu, nih kamu kulit untuk kamu, gitu. Nih kamu kaki untuk kamu. Itu dibolehkan. Sama dengan daging-daging yang lainnya. Kalau di kalangan panitia ada yang fakir, ada yang miskin, boleh diberikan kepada panitia yang fakir, tapi bukan sebagai upah dari kepanitiaannya, dari hasil kerjanya, bukan. Tapi karena statusnya sebagai orang yang tidak mampu, maka boleh kita berikan kepada mereka. Kalau itu sudah diberikan kepada mereka, lalu oleh mereka dimakan, atau diberikan lagi, atau dijual, atau umpamanya kulitnya mau dibikin kantong, dibikin dompet, terserah dia, itu sudah menjadi hak dia. Tapi tidak boleh dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagi. Karena itu bukan hak panitia, itu hak mustahik yang memang layak menerimanya. Oleh karena itu, berikan upah kepada panitia yang nyembelih, yang nguliti, tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban tersebut. Allahu a'lam.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
1: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
1: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya, @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya alhamdulillah secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LCMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan sikap melampaui batas yang terlihat pada kaum Tsamud, dan juga menjelaskan tentang beberapa nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan murotal yang ada di surah Asy-Syams. Lanjutkan sampai surah Ad-Duha.

0: الجحيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
2: Ustadz, apa hukumnya menggabungkan antara sholat istikharah dengan sholat yang lainnya, Ustadz?
3: Sholat istikharah ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri. Dalilnya apa? Adalah perkataan Nabi, falyarka rak'ataini min ghairil fariidhah. Maka ruku'lah engkau, sholatlah engkau dua rakaat selain sholat wajib. Ini menunjukkan sholat istiharah ini adalah sholat tersendiri. Ketika dia sholat tersendiri, sholat istiharah ini sholat tersendiri, maka dia tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat istiharah, sholat tersendiri tidak bisa digabungkan dengan sholat yang memiliki tujuan tertentu. Seperti apa? Sholat duha tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Karena sholat duha itu sholat yang memiliki tujuan tertentu. Sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tidak bisa digabungkan dengan istiharah. Sholat syuruk misalnya, bisa digabungkan istiharah? Tidak bisa. Sholat tahajud qiyamul lail, sholat tarawih atau tahajud qiyamul lail, maka tidak bisa digabungkan dengan sholat istiharah. Karena masing-masing sholat ini memiliki tujuan tersendiri. Tetapi istiharah ini bisa digabungkan dengan sholat yang tidak memiliki tujuan. Yaitu sholat tahiyatul masjid misalnya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah, nanti kita akan bahas, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat orang kalau masuk masjid dia sholat. Sholat apa saja dilaksanakan dikatakan tahiyatul masjid. Kita ini kalau sholat wajib, langsung sholat wajib, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu langsung include, langsung masuk dalam sholat wajib tersebut. Karena sholat apa saja yang dikerjakan dalam masjid itu sudah disamakan tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk masjid misalnya, langsung ingin sholat sunnah qabliyah zuhur misalnya, itu sudah include sholat tahiyatul masjid di sana. Tidak perlu dia niatkan, maka tahiyatul masjid langsung masuk di sana. Maka kata para ulama, ya, sholat istikharah ini bisa ya digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini sholat yang tidak memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
4: Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumrah Aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramyuka lil jimar. Adapun kamu melempar jumrah, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar.
1: Hadis hari ini. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan kedudukan Nabi Muhammad SAW dan ketinggian derajat beliau. Dan bagaimana pula menyebutkan bahwa manusia diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baiklah muslim, berikut ini kami dirikan morotalnya yang ada di surah Al-Insyirah, dilanjutkan sampai surah Al-Qadar.

0: مطلع الفجر.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Sapa wonge duweni akidah, duweni kapercayaan sing becik

0: sing jumbuh, sing cocok kalih Al-Quran lan sunnah, piyambakipun badhe diparingi kabagian, bebungah, senantiasa bahagia fi dunia wonten alam dunia, wa fil akhirat lan wonten alam akhirat. Lah kok akidahnya bener kok iso seneng ning alam dunia niku ketemu pirang perkara. Contone pun ngaten. Ten jaman sakniki niku kathah virus ten pundi-pundi. Menungsa menawi akidahipun rusak, piyambakipun stres, Mas. Ajri, wedi. Nggih gemeter saben wonten napa niku berita, awas sing mati wis 100, awas sing mati wis 300, dheweke niku deg-degan wedi. Nggih ngantek ambekane sesek. Mboten sesek mergo lara mboten, ning mergo ajri. Sebab napa akidahipun dereng lurus, Mas. Nah, piyambakipun anggadhahi akidah ingkang lurus sing diarani siji pesti loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya. Nggih. Pepesten niku ten astanipun Allah. Jodho niku ten astanipun Allah. Yo. Telu wahyu niku nggih ten astanipun Allah. Nggih. Kelebu pati, kematian niku ten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Ajrih pareng ning mboten pareng. Nemen-nemen, semanten ugi sing boten saged nyambut damel ge aku nek metu ya mati keneng corona, nek ning omah mati keliren. Kok kados piyambakipun boten mitadosi dumateng Allah Ar-Razzaq ingkang moho maringi rizki. Menawi Allah niku maringi rizki ten awake dhewe ten kondisi aman, insyaallah wonten kondisi wabah ngeten iki Allah nggih tansah maringi rizki. Nek jatah rezekine awake dhewe tasih wonten. Mila tiang-tiang ingkang anggadai akidah ingkang leres, piyambakipun tansah bungah wonten ngalam dunya, piyambakipun pinaringan bebungah benjang wonten alam akhirat.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana merih kertarto pakartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insyaallah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
3: Berarti husnul khatimah artinya akhir yang baik. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Akhir yang baik atau yang buruk?
4: Baik.
3: Yang baik. Ada enggak yang akhirnya buruk? Ada.
5: Apalagi jamaah yang kami hormati, akhir hidup seseorang itu cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Akhir hidup seseorang adalah napa? Cermin dari kebiasaan selama hidupnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan berislam. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa memiliki sebuah kebiasaan, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, kebiasaan yang dimaksud kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dua-duanya. Berarti orang yang selama hidupnya punya kebiasaan baik,

0: dia mati ketika melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang semasa hidupnya dia punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati ketika melakukan kebiasaan buruk itu. Ini menyenangkan dan mengerikan. Menyenangkan bagi yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk menghadiri pengajian, insya Allah akan wafat ketika menghadiri pengajian. Amin. Kira anak sing mati keberi-beri. Alhamdulillah kan matinya ketika apa? Ngaji. Coba kalau ada orang kebiasaan nonton ebek. Kebiasaan mendem. Kebiasaan apa maning? Adu ayam. Ya. Pas lagi adu ayam, ayamnya mabur. Tajine mak jebrot kena mata, mati. Na'udzubillahimin. Purun apa mboten? Mboten. Makanya orang husnul khatimah kuncine nopo? Istiqomah. Orang pengin husnul khatimah harus istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti yang tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah, istiqomah secara lahir dan secara batin.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yauma yaqumun nasu lirabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrari lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insyaallah kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan kembali ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy LCMA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Kitab Surah As-Shalah. Yang mana Kitab Surah As-Shalah adalah kitab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kitab ini berisi penjelasan rincian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat seseorang diterima oleh Allah SWT yang mencakup aspek-aspek seperti kesucian, menghadap kiblat, dan rukun-rukun sholat lainnya. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran.

0: وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah, beliau adalah seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Semoga salawat dan salam atas beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat di komunitas pekerja mengaji secara khusus dan juga para peserta kajian secara umum. Alhamdulillah, kembali Allah SWT memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha yang ditulis oleh seorang ulama yang kitab-kitab beliau sudah tersebar di berbagai penjuru dunia dan diambil manfaatnya oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan insyaallah kita sudah berada di akhir-akhir kitab ini, artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan terakhir, masih kita membahas tentang masalah at-tahiyatulillah, ya, lafaz yang ada dalam tahiyat. Kalau tidak salah demikian, ya?
1: Iya, benar.
0: Ya, sekarang makna tahiyat, ya?
1: Iya, na'am.
0: Baik, Iqra.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, wa makna at-tahiyat, jami'u at-ta'zimati lillahi mulkan wa istihqaqan, misl al-inhina' wal-khudu' wal-ruku' wal-sujud wal-baqai wal-dawam. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: Beliau menjelaskan tentang apa itu at-tahiyatu lillah. Kita membaca tasyahud ini setiap hari. Tapi apakah kita sudah memahami makna at-tahiyatulillah yang demikian dalam maknanya? Yang kalau diketahui oleh seorang muslim, maka dia akan berhati-hati dan mengetahui sebagian dari hak Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lihat apa penjelasan beliau tentang makna tahiyatin. Wa makna at-tahiyatu, dan makna dari at-tahiyat adalah jami'u at-ta'zimat, seluruh pengagungan. Jadi al di sini Allah Ta'ala alam untuk al-istighraq, ya, untuk menunjukkan semuanya. Tahiyyah artinya adalah penghormatan atau pengagungan. At-tahiyat maksudnya adalah seluruh pengagungan dan seluruh penghormatan. Seluruh pengagungan, at-tahiyatu lillah, adalah lillah, adalah untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Mulkan wastihqaqan. Mulkan artinya adalah yang memiliki. Artinya Allah SWT, dialah yang memiliki seluruh ta'zimat, seluruh pengagungan. wastihqaqan, dan dialah yang memang

0: berhak untuk diagungkan dengan sebenar-benar. Pengagungan yang isinya adalah ibadah. Maka yang berhak untuk diagungkan dengan pengagungan yang isinya adalah ibadah, hanyalah Allah SWT. Dialah yang memiliki dan dialah yang berhak untuk diagungkan. Contoh misalnya al-inhina, menundukkan atau ya menundukkan badan. Ada sebagian ibadah itu dilakukan dengan menundukkan badan. Bentuk ta'zim, ya bentuk pengagungan. Wal khudu. Wal khudu yaitu ketundukan. Wal ruku. Ruku. Was sujud. Dan juga sujud. Maka ini semua adalah bentuk ta'zimat. Ini semua adalah bentuk pengagungan. Tidak boleh seseorang sujud kecuali hanya untuk Allah. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Dan hendaklah kalian sujud hanya untuk Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Matahari, bulan, jangan sujud kepada makhluk, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian rukuk, sujud, dan sembahlah Rabb kalian. Rukuk itu dengan menundukkan badan kita sehingga kepala sejajar dengan tulang punggung kita. Demikian pula sujud, meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita. Ini semua adalah bentuk pengagungan. Untuk siapa? Hanya untuk Allah, dan dialah yang berhak untuk dilakukan itu semuanya. Demikian pula al-khudu'. Al-khudu' yaitu tunduk. Wal-baqa'i wal-dawam. Dan al-baqa' artinya adalah menetap, wal-dawam, hampir sama maknanya. Al-dawam yaitu terus-menerus. Wallahu alam, di sini ana berusaha untuk mencari maknanya apa yang dimaksud oleh beliau al-baqa'i wad-dam, cuma belum ketemu di sini. Mungkin maksudnya adalah al-baqa' adalah seseorang diam saja misalnya sebagai bentuk pengagungan, ya, menetap atau tinggal atau diam saja sebagai bentuk pengagungan. Atau dawam, yaitu terus-menerus sebagai bentuk pengagungan. Mungkin ini yang dimaksud. Allah Ta'ala alam, mungkin ada yang bisa membantu untuk mencarikan maknanya. Al-inhina artinya adalah memiringkan badan. Memiringkan badan sebagai bentuk pengagungan. Ini kalau di dalam agama Islam, wallahu a'lam, setahu saya tidak ada di sana ibadah yang bentuknya seperti ini. Cuma mungkin di sini beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk pengagungan secara umum yang ada pada manusia. Jadi ada sebagian orang di agama yang lain itu melakukan ibadah dengan cara seperti ini. Itu dengan cara memiringkan badannya sedikit sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dia sembah. Yang jelas di sini para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, at-tahiyatu lillah, semua pengagungan adalah untuk Allah SWT. Rukuk, sujud, kemudian tunduk, maka ini adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jal. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini hanya sekedar contoh. Oleh karena itu beliau mengatakan setelahnya, wa jami'u ma yu'adzamu bihi rabbul alamin. Dan seluruh apa yang diagungkan dengannya Rabbul Alamin. Fahuwa lillah, maka itu semua adalah untuk Allah SWT. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Karena kita sudah mengatakan at-tahiyatu lillah. Semua pengagungan adalah untuk Allah. Pengagungan yang maksudnya adalah sebagai bagian dari ibadah. Seluruhnya. Termasuk diantaranya, wallahu alam, ketika kita dalam keadaan sholat, ya kita menundukkan kepala, ya kemudian meletakkan tangan, dan ini sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah, makanya adalah untuk Allah. Jangan sampai kita serahkan kepada selain Allah. Ada sebagian orang ketika dia berziarah misalnya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan seperti orang yang sholat. Ya, tangannya disedekapkan di depan dan secara khusyuk dia berada di kuburan atau di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini dilakukan oleh mereka di kuburan-kuburan yang lain. Maka ini bertentangan dengan apa yang kita baca, at-tahiyatu lillah. Seluruh pengagungan adalah untuk Allah. Faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang menyerahkan sedikit pun atau sesuatu dari pengagungan tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik. Maka dia telah menyekutukan Allah. Ya. Ini adalah makna at-tahiyat. At-tahiyatu lillah. Itu maknanya. Harusnya seseorang yang membaca at-tahiyatu lillah menjadi orang yang berhati-hati. Jangan sampai dia menyerahkan rukuknya, sujudnya, ketundukannya. Ya, dan seluruh pengagungan tersebut kepada selain Allah SWT. Para ulama berbicara tentang kebiasaan sebagian orang yang ketika dia berjalan di depan orang lain, kemudian dia menundukkan badannya. Ya, ini para ulama berbicara tentang masalah ini. Mereka membicarakan tentang masalah ini. Demikian pula ketika seseorang bersalaman dengan orang lain, kemudian menundukkan kepalanya. Ini para ulama juga berbicara ya tentang masalah ini. Dan yang lebih berhati-hati tentunya meninggalkan itu semuanya. Seseorang kalau ingin bersalaman dengan orang tuanya misalnya, maka yang lebih berhati-hati tidak perlu dia menundukkan kepalanya. Tapi dia angkat tangan orang tuanya. Ya, tangannya diangkat kemudian kita cium, tidak masalah. Tapi kalau menundukkan seperti orang yang ruku, maka ini lebih hati-hatinya kita hindari yang demikian. Baik, kemudian beliau mengatakan wassalawatu. Nah, silakan dibaca.
1: Qala al-muallif rahimahullah, والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس.
0: نعم. التحيات لله والصلوات والطيبات. Dan salawat dan juga at-tayyibat. As-salawat itu maksudnya apa? والصلوات معناها جميع الدعوات. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan salawat di sini adalah seluruh doa-doa. Karena as-salatu artinya adalah doa. Secara bahasa adalah doa. Nabi SAW beliau mengatakan

0: ketika berbicara tentang orang yang diundang untuk makan oleh saudaranya. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, ya maka hendaklah dia mendatang. Kurang lebih demikian. Kalau dia dalam keadaan berbuka makan, adalah dia makan. Tapi kalau dia dalam keadaan berpuasa, beliau mengatakan fal yusalli. Maka adalah dia fal yusalli. Maksudnya, hendaklah dia mendoakan. Hendaklah dia mendoakan. Kalau memang dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia mendoakan. Kemudian dalam hadis dalam ayat Allah mengatakan inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan as-salawat di sini adalah jami'ud da'wat, seluruh doa. Artinya seluruh doa itu hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah kita panjatkan. Tidak boleh kita panjatkan doa tersebut kepada selain Allah. Karena Allah SWT mengatakan, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, dan Rabb kalian berkata, اُدْعُونِي, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengatakan, اُدْعُونِي, hendaklah kalian berdoa kepadaku, menunjukkan haramnya menyerahkan doa kepada selain Allah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan yang namanya ibadah kepada selain Allah. Sehingga ini kembali menguatkan bahwasanya ucapan kita at-tahiyatullah wa salawatu menunjukkan tentang wajibnya seseorang menyerahkan doanya kepada selain Allah secara khusus dan ibadahnya secara umum semuanya kepada Allah SWT. Wajibnya seseorang menyerahkan doa kepada Allah ini secara khusus dan secara umum seluruh ibadahnya kepada Allah SWT. Sehingga sangat aneh apabila seseorang setiap hari membaca wassalawatu, tapi ada praktek dia yang menyelisih ucapan dia sendiri. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada seorang yang dianggap itu wali, atau berdoa kepada Nabi. Padahal dia mengatakan wassalawatu, attahiyatulillah wassalawatu. Waqila as-salawatul khams. Dan ada yang mengatakan as-salawatul khams. As-salawat di sini maksudnya adalah solat lima waktu. Jadi maksudnya adalah solat lima waktu itu hanya untuk Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan juga matiku adalah untuk Allah rabbul alamin. Solat yang di dalamnya ada ruko, ada sujud, ada khusyuk ketika dalam keadaan berdiri, menyedekapkan di atas dada. Di dalamnya ada berbagai ta'zimat. Maka ini semua adalah untuk Allah saja. Lillahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, setelahnya.
1: قال المؤلف رحمه الله والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها.
0: والطيبات dan perkara-perkara yang baik. Maksudnya adalah perkara-perkara yang baik juga untuk Allah. Jadi pengagungan hanya untuk Allah, doa-doa hanya untuk Allah, perkara-perkara yang baik juga untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Allah SWT

0: adalah Allahu Thayyibun. Allah itu baik. Maha baik. Wa la yaqbalu min al-aqwali wal a'mali illa thayyibaha. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari ucapan kita, dari amalan kita kecuali yang baik saja. Allah tidak menerima kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang jorok, ucapan yang keji, ucapan yang tidak baik, maka Allah SWT tidak menerima yang demikian. Wal a'mal, demikian pula amalan-amalan. Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bagaimana amalan yang baik? Amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas. Kalau amalan tidak ikhlas, maka ini amalan yang tidak baik. Amalan yang baik adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, amalan yang bid'ah, maka ini bukan amalan yang baik. Allah tidak akan menerima yang demikian. Berarti apa? Ucapan kita, wattayyibat, dan perkara-perkara yang baik, mengingatkan kita bahwasanya kita ini dalam beramal soleh harus maksimal. Harus benar-benar memperbaiki amalan kita. Memperbaiki keikhlasan kita, memperbaiki tata cara kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena at-tayyibat itu juga lillah. At-tayyibat itu juga lillah. Allah SWT hanya menerima perkara-perkara yang baik saja. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu rad. Berarti siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ucapan juga demikian. Yang Allah SWT terima adalah ucapan yang baik. Zikir, membaca Al-Quran, doa. Ini semua mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita memperbaiki amalan kita dengan memperbaiki keikhlasan dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelahnya.
1: قال المؤلف رحمه الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة والذي يدعى له ما يدعو والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
0: طيب. Setelah itu apa makna السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Semoga keselamatan atasmu, wahai Nabi, dan rahmatnya dan juga berkahnya. Semoga keselamatan atasmu. Artinya di sini apa? Tad'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita ini sedang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tad'u lin nabi, engkau sedang mendoakan untuk nabi. Assalamu alayka artinya adalah semoga keselamatan atasmu. Berarti kita mendoakan. Mendoakan dengan apa? Bissalamati warahmati wal barakah. Wa raf'id darajah. Pertama kita mendoakan untuk beliau, semoga Allah memberikan keselamatan pada beliau. Yang kedua, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan untuk beliau dengan keberkahan. Selamat, maksudnya adalah selamat dari berbagai kejelekan di dunia maupun di akhirat. Diberikan rahmat oleh Allah SWT, diturunkan kepada beliau berbagai kebaikan dan juga rahmat Allah. Wal-barakah dan juga keberkahan, kita meminta kepada Allah untuk beliau semoga Allah SWT menjadikan apa yang Allah berikan kepada beliau adalah sesuatu yang berbarakah, yang membawa kebaikan. yang besar dan banyak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua hakikatnya adalah doa kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafi'id darajah, dan juga doa semoga Allah SWT mengangkat derajat beliau. Ya. Di sini adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita sedang mendoakan beliau. Baik. Kalau kita berpikir, maka seperti yang diucapkan oleh Syekh setelahnya, walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Dan orang yang kita doakan, maka tidak boleh kita berdoa kepada beliau bersama Allah. Coba, dua perkara ini gak bisa jadi satu. Kita mendoakan untuk beliau, berarti kan kita memohon kepada Allah untuk beliau. Beliau didoakan. Maka yang demikian sifatnya, berarti kita tidak boleh berdoa kepada beliau. Beliau saja dalam tahiyat ini, kita mendoakan untuk beliau, bukan berdoa kepada beliau. Nah, orang yang kita doakan dengan kebaikan, maka tidak boleh beliau, ya, kita berdakwaat, kita berdoa kepada beliau bersama Allah. Sekali lagi, orang yang kita doakan dengan kebaikan, maka tidak boleh kita berdoa kepada orang tersebut bersama Allah. Itu kita berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada orang tersebut. Nah, setelahnya.
1: Qala al-mu'allif rahimahullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ay, tusallimu ala nafsika wa ala kulli abdin salihin min ahli samai wal ard.
0: Baik. Banyak di sana saudara-saudara kita yang mereka kelihatannya banyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di waktu yang sama mereka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kan di sini ada ketidakfahaman tentang apa yang dia ucapkan. Apa makna apa yang dia katakan selama ini? Ini poin yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh. Qaidah yang kita doakan, maka tidak boleh kita berdoa kepadanya. Sebaliknya, yang kita berdoa kepadanya, itu Allah, tidak boleh kita doakan. Yang kita berdoa kepadanya, maka tidak boleh kita doakan. Nah, beliau mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. Bukan hanya mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengucapkan salam juga di dalam salat kita untuk diri kita sendiri. Semoga keselamatan atas diri kita. Tusallimu ala nafsika. Engkau mengucapkan salam untuk dirimu sendiri. Karena kita pun juga butuh keselamatan. Wa ala ibadillahi salihin, maksudnya adalah wa ala kulli abdin salih min ahli samai wal ard, dan juga setiap hamba yang salih baik di langit maupun di bumi. Di langit yaitu para malaikat, karena jelas mereka adalah makhluk Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang salih, dan juga yang di bumi para nabi dan juga pengikut para nabi. Dan di sini ada dorongan bagi kita untuk menjadi orang yang saleh. Kenapa demikian? Karena kalau kita menjadi orang yang saleh, ketika kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak ini mereka mengatakan wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh, maka otomatis kita akan masuk di dalam doa tersebut. Apa doanya? Didoakan dengan keselamatan. Tentunya ini adalah keberuntungan yang besar. Ya, seseorang didoakan oleh kaum muslimin di doa-doa mereka. Dan kita tahu bahwasanya doa sebelum salam ini adalah doa yang mustajab.

0: Tá, está, né?
1: قال المؤلف رحمه الله: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
0: Wassalamu du'aun, dan salam itu adalah doa. Ya, doa dengan apa? Dengan salamah, dengan keselamatan. Wassalihun, dan orang-orang yang soleh, yuda'alahum, mereka didoakan, wala yuda'auna ma'allah, dan tidak boleh kita berdoa kepada mereka bersama Allah. Nah, ini juga sama dengan tadi, berarti kita di sini mendoakan untuk orang-orang yang soleh. Masuk di dalam orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, yang memang mereka benar-benar wali Allah ya. Mereka itu kita doakan, bukan kita berdoa kepada mereka. Buktinya, kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Berarti kita mendoakan untuk orang-orang soleh, bukan kita berdoa kepada orang-orang soleh. Nah,
1: قال المؤلف رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين ألا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: Nah, setelahnya beliau menjelaskan tentang syahadatain. Karena dalam tahiyat ini juga kita membaca dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan salam untuk dirinya dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Apa makna syahadat yang pertama ini? Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tashhadu syahadatal yaqini alla yu'bada fis sama'i wala fil ardi bihaqqin illallah. Engkau bersaksi dengan persaksian yang yakin, bukan persaksian yang ragu-ragu, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian di sini adalah persaksian yang yakin bahwa alla yu'bada fis sama, tidak disembah di langit, wala fil ardi, dan tidak pula di bumi, bihaqqin, dengan hak, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah di langit maupun di bumi kecuali Allah SWT. Setiap yang ada di langit wajib untuk menyembah Allah saja, dan setiap yang ada di bumi wajib untuk menyembah Allah saja. Kita bersaksi dan yakin seyakin-yakinnya dari hati yang paling dalam bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah di dunia ini, di bumi ini, di langit, kecuali Allah saja. Karena dialah yang menciptakan seluruhnya. Dialah yang mengatur seluruhnya. Dialah yang memberikan rezeki. Maka dialah yang pantas untuk disembah. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diatur oleh Allah. Selain Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Kalau Allah mengendaki untuk menghancurkan mereka, sekejap hancur. Tentunya yang mencipta, yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, itulah yang berhak untuk disembah. Maka kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian syahadat yang kedua, wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. kita bersaksi seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad itu adalah seorang hamba Allah. Artinya apa? Abdun la yu'badu. Kalau kita yakin beliau adalah seorang hamba, yang namanya hamba itu yang menghambakan kepada Allah. Beliaulah yang beribadah kepada Allah. Kalau demikian, berarti beliau tidak boleh disembah. Abdun la yu'badu. Beliau adalah seorang hamba, tidak disembah. Tapi hamba yang menyembah kepada Allah. Lalu bagaimana seseorang berdoa dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia sudah bersaksi bahwa beliau adalah seorang hamba saja. Wa rasulun la yukadzdzab, dan beliau adalah seorang rasul yang tidak didustakan. Kalau memang kita yakin beliau adalah seorang rasul, ya kalau beliau mengabarkannya jangan didustakan. Kalau beliau memerintahkan ya laksanakan. Kalau beliau melarang ya jauhi larangan tersebut. Ya. Ini adalah konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Bal yuta'u wa yuttaba'. Bahkan seharusnya beliau itu ditaati dan diikuti. Ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sangat kencang dalam mengikuti sunnah, mereka lah yang benar-benar melaksanakan dua kalimat syahadah yang merupakan rukun Islam yang pertama. Kalau memang kita bersaksi beliau adalah Rasulullah, maka beliau ditaati dan diikuti. Syarrafallahu bil'ubudiyati warrisalah, Allah telah memuliakan beliau dengan sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai seorang Rasulullah. Ini dua pangkat yang sangat hebatnya. Kedudukan sebagai seorang hamba Allah, pangkat sebagai seorang hamba Allah ini kedudukan yang tinggi. Allah mencintai orang yang menjadi hambanya. Semakin dia menghambakan, semakin dia menundukkan dirinya, semakin dicintai oleh Allah. Orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan beliau sebagai hamba Allah. Seperti misalnya dalam firman Allah, "Qul wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina." Kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan atau kami turunkan kepada hamba kami, dikatakan oleh Allah, hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Dan ketika hamba Allah berdoa kepada Allah, Allah mengatakan hamba Allah berdoa kepada Allah, memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyahnya. Ini adalah kedudukan yang tinggi. Maka kita berlomba untuk menjadi seorang hamba Allah. Semakin kita tunduk, semakin Allah mencintai kita. Semakin kita menghambakan, semakin Allah mencintai kita. Pangkat yang kedua adalah sebagai seorang Rasul. Ini juga pangkat yang tinggi. Dipilih oleh Allah SWT di antara sekian banyak manusia untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki dua pangkat ini, maka dengannya ya kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan juga rasul. Sehingga kalau bisa dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki dua sifat, sebagai seorang hamba Allah dan juga kita memiliki sifat berdakwah sebagaimana para rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berdakwah. Jadilah seorang hamba Allah dan jadilah seorang dai yang mengajak kepada Allah dan juga jalan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, تبارك الذي نزل

0: لا الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Maha berkah Allah SWT yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi. Yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Di sini berarti beliau adalah seorang hamba Allah. Liyakuna lil alamina nadhira. Supaya beliau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Berarti di sini sebagai seorang rasul. Jadi dalam satu ayat disebutkan beliau adalah seorang hamba Allah sekaligus sebagai seorang pemberi peringatan, yaitu sebagai seorang rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, sedikit lagi setelahnya.
1: Qal mu'allif rahimahullah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الملائكة الاستغفار.
0: Baik. Terus setelahnya.
1: Wa minal adamiyyin ad-du'a. Wa barik wa ma ba'daha min ad-du'a'i sunanu aqwalin.
0: Baik, insyaallah sampai sini dulu, insyaallah kita jelaskan. Allahumma shalli ala Muhammad sampai akhir kitabnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

namamu, wahai Robku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku, atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: يا الله, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku

0: Tuhan kepadamu, keselamatan, lahir batin, dunia, dan akhirat.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard,

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan